0: hingga kawasan Pasar Panjang dan Tunggala Dalam, sedangkan koridor ketiga akan dibangun di kawasan Polresta Kendari. Menurut dia, seluruh koridor utama tersebut akan dihubungkan dengan drainase lingkungan dan drainase tersier agar aliran air hujan dapat lebih terkendali. Beliau mengatakan, harapannya tiga koridor utama ini bisa saling terhubung dengan drainase lingkungan dan menjadi konsep pengendalian banjir Kota Kendari. Saat ini pemerintah Kota Kendari tengah menyusun perencanaan proyek tersebut, termasuk penyusunan desain teknis serta pemastian kesiapan lahan di lapangan. Jika seluruh tahapan perencanaan dan pembebasan lahan rampung, pengerjaan fisik tiga koridor drainase itu diproyeksikan mulai berjalan pada tahun 2027. Ia juga menambahkan bahwa konsep drainase kolektor seperti ini terbukti efektif di kawasan Kalikadia karena mampu menampung volume air dari drainase pemukiman secara optimal sebelum diteruskan ke badan sungai utama, sehingga meminimalisasi potensi genangan di jalan dan perumahan warga. Kita beralih ke berita selanjutnya. Di Stanak, Sulawesi Tenggara, salurkan benih padi untuk lahan persawahan terdampak banjir. Dilansir sultra.antarnews.com, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan atau Distanak Provinsi Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan benih padi gratis dari Kementerian Pertanian dengan prioritas utama untuk lahan persawahan yang mengalami gagal panen atau puso karena terdampak banjir. Pemerintah pusat melalui Kementan telah menyiapkan sekitar 50 ton benih untuk mendukung program penanaman ulang di lahan seluas 2.000 hektar. Sementara usulan bantuan resmi untuk penanganan lahan puso dari Sultra tercatat telah mencapai 292 hektar. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Distanak Sultra Muhammad Taufik mengatakan, bantuan dari Pak Menteri, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sangat cukup untuk Sultra, yang dibantu tentu prioritas lahan puso karena itu memang harus tanam ulang. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat sebanyak 2.336 hektar lahan persawahan di wilayah itu terdampak banjir akibat tingginya intensitas curah hujan sejak awal Mei 2026. Ia mengatakan jumlah lahan terdampak tersebut mencakup sekitar 22% dari total area tanam di Sultra yang mencapai 10.600 hektar. Dari total area yang tergenang banjir tersebut, luas lahan yang dinyatakan mengalami puso atau gagal panen total mencapai sekitar 77 hektar. Taufik mengatakan, Kabupaten Konawe menjadi wilayah dengan dampak terparah di mana daerah tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data sebaran dari Distanak Sultra, wilayah terdampak banjir meliputi Kabupaten Konawe seluas 1.096 hektar, Kolaka Timur 639 hektar, Konawe Selatan 288 hektar, Kota Kendari 151 hektar, Kabupaten Kolaka 112 hektar, dan Kota Bau-Bau seluas 50 hektar. Meskipun ribuan hektar lahan pertanian sempat tergenang, Taufik menjelaskan bahwa sebagian besar persawahan saat ini mulai menunjukkan pemulihan seiring menurunnya curah hujan. Dan hingga kini, hampir 200 hektar lahan yang terendam dilaporkan telah kembali normal. Menurut dia, tanaman padi yang masih berada pada fase pertumbuhan aktif atau standing crop umumnya masih berpeluang diselamatkan setelah air surut. Sebaliknya, lahan yang sudah berstatus puso diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali menggunakan benih baru. Kita beralih ke berita selanjutnya. MUI bentuk krisis center bebaskan WNI yang diculik Israel. Dilansir minanews.net, Majelis Ulama Indonesia atau MUI bergerak cepat merespon penculikan aktivis kemanusiaan dalam misi menuju Gaza. Lembaga tersebut resmi membentuk krisis center untuk mengawal upaya pembebasan, termasuk 9 warga negara Indonesia yang diduga disandra Israel. Langkah tegas ini diumumkan Ketua MUI Bidang Ukhuwah Muhammad Zaitun Rasmin usai konsolidasi bersama Ormas Islam dan Lembaga Filantropi di kantor MUI Pusat Jakarta pada hari Kamis 21 Mei. Ia menegaskan pembentukan krisis center menjadi bukti keseriusan MUI dalam mendorong pembebasan para aktivis. Zaitun mengatakan, MUI menyampaikan permohonan kepada Presiden dan membentuk krisis center untuk menampung masukan dari keluarga korban serta memperkuat dukungan penuh. MUI juga secara terbuka mendesak Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung, bahkan pertemuan dengan Presiden akan segera diminta jika pembebasan tak kunjung terrealisasi dalam waktu dekat. Selain jalur domestik, MUI memperluas tekanan melalui diplomasi internasional. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Erick Yusuf menyatakan pihaknya telah menyiapkan surat resmi yang ditujukan ke berbagai lembaga nasional dan internasional guna memperkuat advokasi kemanusiaan. Ia menegaskan dua fokus utama saat ini, yang pertama adalah pembebasan para sandera dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat menembus blokade menuju Gaza. MUI juga menggalang kekuatan publik, seluruh elemen umat, ormas Islam hingga komunitas sipil diajak bersuara lantang agar tekanan global meningkat dan mempercepat pembebasan para WNI. MUI menargetkan gerakan ini berjalan cepat, bahkan berharap hasil konkret dapat terlihat dalam 24 hingga 48 jam ke depan melalui kerjasama lintas lembaga. Ikhwatal iman, sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah berita-berita terkini dari dalam negeri yang bisa kami bagikan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya, kita beralih ke berita luar negeri. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Hadrotis Sada, yurjal intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
6: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik Ji toh? Putih Ji?
7: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak Ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira mau Mi kita timbang itu hari, karena tidak ada Mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
9: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
10: Bengkel Mobil Chandra,
11: kerja profesional, harga bersahabat.
1: Info Dunia Islam.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. UNRWA laporkan 125 ribu kasus infeksi kulit di Gaza akibat tikus dan parasit. Dilansir minanews.net, Badan PBB untuk Palestina atau UNRWA pada hari Kamis 21 Mei melaporkan bahwa terdapat lebih dari 125 ribu kasus infeksi kulit yang terkait dengan tikus dan parasit di jalur Gaza selama 5 bulan pertama tahun ini. Genosida Israel di wilayah yang diblokade tersebut telah menyebabkan penyakit yang meluas dan penyebaran tikus. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 877 warga Palestina syahid dan 2.602 lainnya terluka sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025. Tentara Israel telah membunuh lebih dari 72 ribu orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 172 ribu orang dalam serangannya di Gaza sejak Oktober 2023. Meskipun gencatan senjata diumumkan Oktober lalu, Israel terus membatasi masuknya bantuan kemanusiaan yang telah disepakati ke wilayah tersebut, di mana sekitar 2,4 juta warga Palestina termasuk 1,5 juta pengungsi menghadapi kondisi kemanusiaan yang parah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Donald Trump tunda serang Iran atas permintaan pemimpin negara Teluk. Dilansir saudinesia.id, Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, menyampaikan apresiasi mendalam negaranya atas tanggapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberikan kesempatan tambahan untuk negosiasi guna mencapai kesepakatan yang akan mengakhiri perang. Respon tersebut dapat memulihkan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz ke status sebelum 28 Februari 2016, serta mengatasi semua poin perselisihan untuk melayani keamanan dan stabilitas kawasan. Arab Saudi juga sangat menghargai upaya mediasi Pakistan yang sedang berlangsung dalam hal ini. Kerajaan Arab Saudi juga berharap Iran dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghindari dampak serius dari eskalasi, sebagaimana pernyataan Pangeran Faisal bin Farhan. Arab Saudi berharap Iran akan segera menanggapi upaya yang dilakukan untuk memajukan negosiasi dan mencapai kesepakatan komprehensif yang menghasilkan perdamaian abadi di kawasan dan dunia. Sebelumnya, Presiden Trump mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah memutuskan untuk menunda serangan militer yang direncanakan terhadap Iran, menyusul permintaan langsung dari Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab untuk bernegosiasi intensif berlanjut untuk mencapai kesepakatan baru dengan Teheran. Trump menyatakan bahwa keputusan untuk menunda serangan terhadap Iran dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap permintaan Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dia menjelaskan bahwa pemimpin Teluk meyakinkannya bahwa ada peluang nyata untuk mencapai kesepakatan yang akan menjamin stabilitas regional dan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Trump menambahkan bahwa serangan kita terhadap Iran direncanakan untuk besok, dan menambahkan kita tidak akan menyerang Iran besok bertentangan dengan apa yang telah direncanakan. Klarifikasi berikutnya bahwa para pemimpin Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab meminta Washington untuk menunda serangan tersebut dan menyatakan keyakinan mereka bahwa kesepakatan yang dapat diterima seluruh kawasan dapat tercapai. Dalam konteks terkait, Trump menegaskan kembali bahwa ia akan memberi Iran kesempatan terakhir untuk bernegosiasi dan menambahkan bahwa dia tidak terburu-buru, menekankan perlunya membuka Selat Hormuz segera dengan mengatakan, kita harus membuka Selat Hormuz tetapi saya tidak terburu-buru mengenai Iran. Ikhwatal iman, sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah berita terakhir dalam program acara Info Dunia Islam di hari ini. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetapkan frekuensi Anda di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
12: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
13: Assalamualaikum, Komandan.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
13: Eh, apa kita bikin?
15: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
14: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
15: Eh, baru bagaimana motorku?
13: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
15: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
13: Masya Allah.
14: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
15: Yang di mana itu?
14: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
15: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
16: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
17: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia
18: Islam. Baiklah sahabat Muadi, manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
17: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
19: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
20: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Salafar beh, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
3: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
2: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
3: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
4: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
5: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli satu gratis satu, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undi.

0: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
1: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
0: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
1: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
0: pengetahuan.
1: Dimulai
0: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari, dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
7: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
8: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
9: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah. Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
1: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
0: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya.
2: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
0: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4, tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu 1 tahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan.
3: Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birikri. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikr.
4: Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
5: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
1: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
0: Lebih kita dahulukan harta kita, lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita,
1: di sisi sebagian besar umat Islam.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
3: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
2: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
4: Maka dia akan menjawab, Allah.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
2: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
5: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
6: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
7: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط

0: أحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kembali menemani sahabat Muadz kalian di kesempatan pagi hari ini. Dan hari ini sahabat Muadz adalah hari Jumat, tentunya adalah hari yang begitu agung, hari di mana sepatutnya kita memperbanyak salawat serta memperbanyak istighfar di hari-hari ini, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di hari ini, karena kita bertepatan di bulan Zulhijjah, maka mungkin banyak di antara kita yang sedang memperbanyak puasa. Ikhwata liman sahabat Muadz dimanapun Anda berada, dan juga di bulan Zulhijjah ini adalah salah satu hari yang spesial yang kita nantikan, adalah hari atau tanggal 9 Zulhijjah. Karena pada tanggal itu bismillah akan bertepatan dengan hari Arafah. Dan diantara keutamannya, ketika jutaan jamaah haji sedang berkumpul di Padang Arafah, mengangkat tangan, meneteskan air mata, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita yang berada di rumah pun tetap bisa meraih kemuliaan hari Arafah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari itu begitu luas. Pintu ampunan dibuka, doa-doa diijabah, dan langit dipenuhi munajat hamba-hambanya. Lalu sahabat Muadz dimanapun Anda berada, mungkin di antara kita masih banyak yang bertanya, lantas kemudian doa apa yang sebaiknya kita panjatkan di hari Arafah? Amalan apa yang kita perbanyak agar kita tidak kehilangan keberkahan hari yang agung itu? Dan bismillah, bersama-sama dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini, kita akan cari tahu bersama. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muadz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
3: Khotbah lima sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah setiap tahunnya merupakan salah satu hari yang paling utama sepanjang tahun. Bahkan dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa jika ada orang yang mengatakan istri saya jatuh talak pada hari paling utama, maka talak tersebut jatuh pada hari Arafah. Keistimewaan hari ini berdasarkan pada dalil umum dan khusus. Di antaranya disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10 ini. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar mempertaruhkan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali dengan satupun. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 969. Adapun sahabat Muadz dimanapun Anda berada, dalil-dalil yang khusus menunjukkan keistimewaan hari Arafah ini disebutkan bahwa di hari ini Allah Azza wa Jal paling banyak membebaskan manusia dari neraka. Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata, apa yang mereka inginkan. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1348. Maksudnya, sahabat Muas, tidak ada yang mendorong mereka untuk meninggalkan negeri, keluarga, dan kenikmatan mereka untuk menunaikan haji, kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pencarian ridho-Nya. Maka sahabat Muas, dimanapun Anda berada, doa di hari Arafah adalah doa terbaik. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khatul iman sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kalau kita tadi sudah mendengar bagaimana dahsyatnya hari Arafah, hari ketika Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hamba dari api neraka, dan hari dengan doa terbaik, maka jangan sampai kesempatan hari itu kita lewatkan. Hari Arafah bukan hanya tentang meminta dunia, kita memohon tentang perkara-perkara dunia. Tetapi seyogianya, seharusnya, sebagai manusia yang memahami bahwa kita akan meninggalkan dunia dan kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, maka sudah sepatutnya yang paling penting kita pikirkan adalah tentang kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan, keberkahan, keselamatan hidup, dan husnul khatimah. Maka diantara doa-doa yang dapat kita panjatkan adalah sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, bahwa di hari tersebut kita diperintahkan untuk meminta ampunan dan taubat serta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, doa meminta ampunan dan taubat yang dapat kita ucapkan adalah Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Disebutkan dalam sebuah hadis, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid mi'ata marrah. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Sungguh kami menghitung Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis mengucapkan doa yang tadi telah kita sebutkan sebanyak 100 kali. hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat semua dimanapun Anda berada, di antara doa lainnya yang dapat kita panjatkan meminta doa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma ghfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah wa ala niyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang tampak maupun tersembunyi. Sahabat semua dimanapun Anda berada, boleh jadi di hari Arafah ada dosa yang bertahun-tahun yang Allah Subhanahu wa taala hapus hanya karena air mata taubat kita yang tulus. Maka jangan kemudian kita sia-siakan hari tersebut, membiarkannya waktu demi waktunya terlewat begitu saja. Maka kita manfaatkan dengan kita memperbanyak berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Liman Sahabat Mati, dimanapun Anda berada, kita akan masih melanjutkan beberapa doa lainnya yang dapat kita panjatkan. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan jeda dengan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Untuk itu tetapkan terus Radio Sahabat Mati 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ensiklopedi Islam.
6: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
7: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
7: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
8: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
9: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
10: Astagfirullah.
11: Kenapa bro?
10: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
11: Mana-mana?
10: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
11: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
10: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
12: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
13: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
14: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
14: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
15: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
16: Ensiklopedi Islam.
3: Kota Liman, sahabat muda dimanapun Anda berada, doa di hari Arafah adalah doa terbaik. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwatul iman, sahabat muslim dimanapun Anda berada, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa terbaik ini yang dapat kita ucapkan, dapat kita lantunkan di hari Arafah, maka sudah sepatutnya kita mulai menghafalnya bagi sahabat muslim sekalian yang belum menghafalkan, agar nantinya dapat kita terus lantunkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita ulangi bersama dan semoga kemudian dapat kita ingat, kita hafalkan. Lafaznya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulangi sekali lagi, sahabat Mas. Semoga kemudian bisa kita hafalkan bersama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, sahabat muslim dimanapun Anda berada telah membersamai sahabat muslim sekalian di kesempatan pagi hari ini dalam program Ensiklopedi Islam seputar doa di hari Arafah. Dan semoga apa yang telah kita ketahui bersama nantinya, jika Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu di hari Arafah, dan kemudian kita dapat meminta, memanjatkan seluruh doa-doa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Arafah hanya datang sekali dalam setahun. Boleh jadi ini adalah hari Arafah terakhir dalam hidup kita. maka jangan sibukkan hari ini hanya dengan urusan dunia. Penuhi dengan doa, zikir, istighfar, dan harapan terbaik kepada Allah SWT. Karena bisa jadi di antara jutaan doa yang naik ke langit pada hari Arafah, ada doa kita yang Allah SWT ijabah di hari itu. Khotaliman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam kesempatan ensiklopedia Islam lainnya yang insya Allah akan terus hadir teman-teman sahabat-sahabat pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Baru saja Anda telah mendengarkan ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
17: Radio Mu'adz bin Jabal.
18: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
19: Gimana rasa nasi kebulinya?
20: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
19: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
20: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
21: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
22: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
21: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
23: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Ada satu pertanyaan penting yang patutnya kita renungkan bersama. Sebenarnya hidup ini sedang kita bawa kemana? Apakah langkah-langkah yang kita jalani setiap hari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT atau justru membuat hati semakin jauh dan lalai? Di kesempatan pagi hari ini, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kembali kita akan bersama mendengarkan sebuah kajian yang kembali mengingatkan kita tentang arah hidup kita. Mengajak kita kembali untuk menata arah kehidupan kita mau dibawa kemana. Dalam program kajian pagi di kesempatan hari ini, kembali kita akan mendengarkan kajian pagi dengan tema Mau dibawa kemana hari diri ini, bersama dengan Al-Ustaz Syafiq Reza Basalam Hafizullah Ta'ala. Mari bersama-sama kita simak kajian pagi ini, dan semoga dengan melalui kajian pagi ini kita dapat dibimbing, kembali diingatkan tentang hakikat kehidupan dan juga tujuan hidup kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat-sahabat di 94.3 FM. Dan ini dia kajian pagi. Mau dibawa kemana diri ini?
24: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah. Yang pantas mendapatkan syukur kita juga hanya Allah Azza wa Jal. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jal. Para ulama ketika berbincang tentang la haula wa la quwata illa billah, mereka mengatakan tiada daya yang bisa menghalangi kita dari melakukan kemaksiatan. Dan tiada kekuatan yang bisa mendorong kita untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala hamba mendengarkan azan, apa jawaban dia ketika mendengarkan Allahu Akbar? Maka Allahu Akbar. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengulangi ucapannya. Tapi ketika muadzin itu mengajak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak mengulangi ucapannya. Karena ini sudah panggilan untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Maka enggak pantas kalau antum dipanggil jawabannya sama. Hayya 'alas shalah, hayya, enggak. Makanya Nabi SAW menyuruh kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Berapa banyak orang yang dipanggil tapi tidak bisa sampai karena sakit. Ada orang yang dipanggil untuk ke masjid tapi enggak mampu karena sakitnya, kakinya sedang cedera. Tapi ada orang yang sehat sempurna tapi juga enggak bisa ke masjid karena juga tidak mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Kita pun yang sekarang bisa duduk di tempat ini, bisa mendengarkan kajian walaupun dalam kondisi lapar. Namun kalau habis asar itu biasanya agak semangat karena mau berbuka, semangat cari pukuan, bukan semangat dengarkan ceramah. Tapi mudah-mudahan sore hari ini kekuatan Allah itu mengantarkan kita kepada kebaikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk utusanmu, untuk Nabi yang diutus dalam rangka menyelamatkan kita dari banyak tindakan-tindakan kezaliman, agar kita bisa jadi orang baik, agar kita tidak makan hak orang lain, agar kita juga tidak memberikan hak Allah kepada makhluknya. Itu kita diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah, kalau bicara mau dibawa kemana diri ini, ya mungkin semua merasa tahu bahwa dia sedang menuju ke sebuah tujuan. Tapi tidak sedikit yang bingung tentang dirinya sendiri. Tidak tahu kenapa dia ada. Sebagian orang datang ke PGN ini jelas. Dia masuk ke PGN melamar. Ada pengumuman yang mau kerja atau yang lulus dari mana ditawarin. Dia memang datang, Anda mau melamar, Anda mau kerja di tempat ini. Sehingga kita bisa lihat pegawai-pegawai PGN ini semangat-semangat. Apalagi kalau dekat ada pengumuman PHK, itu tambah semangat, berebut mereka. Kalau bisa yang di PHK fulan aja, jangan ana lah. Dia gak ingin, karena dia tahu dengan tujuan dia berada di tempat ini. Kalau ada seorang pegawai yang datang ke tempat ini malas-malesan, maka yang namanya atasan mau tidak mau akan melihat kayaknya perlu dipanggil, perlu dikasih tahu. Kamu tahu kenapa kamu ada di sini? Tujuan ini yang pertama diingatkan kepada pegawai tersebut. Kita ini sama. Kenapa kita ada? Untuk apa? Dan mau kemana kita? Tapi orang yang bingung bisa kita lihat. Kenapa di muka bumi ini ada manusia yang diperbudak oleh manusia? Ada manusia yang diperbudak oleh berhala. Masih ada di negeri kita atau di belahan bumi lainnya manusia-manusia yang masih menghambakan dirinya kepada kera, kepada sapi. Di India sana jamaah, sapi itu disucikan, bahkan disembah oleh mereka. Termasuk dewa-dewi yang kita lihat. Yang di Indonesia masih ada yang percaya bumi ini milik siapa jemaah? Ada yang mengatakan bumi Pertiwi. Pertiwi itu dewi yang diklaim pemilik bumi. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak tahu kenapa dia diciptakan. Kok bisa manusia, kalau antum masuk ke Wikipedia akan lihat Pertiwi itu siapa sih? Dewi Pertiwi itu siapa? Ada yang diperbudak dengan harta. Tujuan hidupnya fulus. Pagi berangkat kerja cari fulus. Pulang bawa fulus. Besok seperti itu rutinitas dia adalah mencari harta. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ta'isa abdud dirham. Ta'isa abdud dinar. Masya Allah, kok sampai berangkang-berangkang. Ini dosanya kamera. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, celaka hambanya harta. Antum merasa enggak antum hambanya harta? Ada yang hambanya emas, hambanya perak. Artinya tujuan hidup dia itu. Ta'isa Abdul Khamisah. Celaka hambanya pakaian. Ada manusia yang kerjanya cuma fashion. Dia beli baju lagi, ganti lagi, beli baju lagi. Gonta ganti. Ibu-ibu sebagian Masya Allah. Tasnya di rumahnya itu puluhan. Warnanya menyesuaikan. Kos kakinya hijau, bajunya hijau, tasnya hijau, sidonya hijau juga. Semuanya dibikin hijau. Artinya yang dia cari dalam kehidupan ini hanya itu. Maka dia jadi budaknya fashion, budaknya pakaian. Ada yang budaknya jabatan. Selalu yang dia cari itu jabatan. Dia akan menghalalkan segala cara supaya dapat jabatan tersebut. Dan kita melihat. Kemudian ada yang budaknya wanita. Na'udzubillah min dzalik. Seorang lelaki yang jadi komandan. Yang seharusnya dia menyuruh wanita. Ternyata dia berusaha untuk mencari keridhaan wanita ini. Sebagian dengan cara yang tidak haram berzina sana, berzina di sini. Bahkan mereka ngumpulkan harta untuk berzina. Contoh-contoh manusia yang masuk neraka dengan berbayar. Masuk surga itu gratis, masuk neraka bayar, bayar dia jemaah. Dan kita melihat manusia-manusia yang memang tadi enggak jelas dia itu kenapa zina hidup. Mau dibawa kemana diri ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullun nas yaghdu, semua orang itu pergi. Fabai'un nafsa, dia sedang menjual dirinya. Dia sedang jual dirinya. famu'tiquha au mubiquha. Ada yang sukses membebaskan dirinya. Dia jual dirinya untuk hidup bebas. Tidak menjadi hambanya harta, tapi menjadi hambanya yang memberikan harta. Tidak menjadi hambanya wanita, tapi menjadi hamba yang menciptakan wanita. Tidak menjadi hambanya kekuasaan, tapi dia menjadi hamba yang memberikan kekuasaan. Dia menjadi Abdullah. Ini yang disebut orang merdeka. Ketika dia keluar dari segala penghambaan, menjadi hambanya Allah Azza wa Jalla. Ada yang menghancurkan dirinya sendiri, membawa dirinya ke dalam api neraka. Jamaah rahimakumullah, seorang sahabat yang namanya Jubair bin Mut'im, suatu hari dia masih kafir pada waktu itu. Dia datang dari kota Mekah ke kota Madinah untuk menebus tawanan perang Badar. Dia datang. Sampai di Madinah waktu maghrib, Nabi SAW sedang sholat maghrib bersama para sahabat. Masjid dulu itu bukan hanya untuk sholat. Dan sampai sekarang seharusnya masjid itu menjadi sentral kegiatan umat Islam. Makanya di negeri Islam biasanya gak ada yang namanya Islamic Center. Karena Islamic Center-nya adalah masjid. Ya di situ antum mau tahu apa sih? Mau belajar ya di masjid. Sekarang kan tugasnya masjid dipisah. Kalau mau belajar sekolah. Dibikinkan sekolah dulu di masjid. Untuk menerima tamu-tamu kenegaraan. Di mana? Di masjid. Kenapa? Supaya mereka melihat ini loh rumah Allah. Dia melihat ada orang sedang sholat, orang sedang ruku, sedang sujud. Sehingga itu menunjukkan keindahan Islam kepada mereka. Musyawarah dengan para sahabat. Gak ada gedung tersendiri untuk musyawarah. Di mana? Di masjid. Pertunjukan. Sampai hiburan jemaah. Orang-orang Habasyah yang atraksi main apa? Main tombak, yang guling-guling. Di mana diadakan? Di masjid. Sekarang masjid tugasnya hanya untuk sholat. Bahkan ada tulisan dilarang tidur di masjid. Padahal sahabat Nabi Muhammad SAW, sebagian orang-orang muhajirin itu tidurnya di mana? Di masjid. Ali bin Abi Thalib ketika punya masalah sama istrinya, kemana dia mau pergi? Ke masjid. Tidurnya di masjid. Sekarang orang kalau ada masalah sama istrinya, tidurnya di mana? Karaoke. Insya Allah pernah kelihatan itu. Kayaknya masya Allah. Tempat karaoke di hotel, di mana. Subhanallah. Padahal seharusnya masjid. Disinilah cahaya Islam mulai bertebaran. Mut'im, Jubair bin Mut'im. Ini cerita anaknya Muhammad bin Jubair bin Mut'im, cerita bapaknya. Sampai ke Madinah, pas sholat maghrib, dia dengarkan Nabi lagi sholat maghrib. Nabi membaca surat At-Tur. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Sampai kepada firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbik am humul musaytirun. Kata Jubair, kada qalbi an yatir. Hampir saja hatiku itu terbang mendengarkan ayat itu. Antum dengar ayat tadi faham enggak? Enggak faham. Cuma dengar ya. Itu orang kafir. Orang kafir mendengarkan Al-Quranul Karim, hatinya hampir terbang. Karena memang Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quranul Karim ini hudan linnas, hidayah, petunjuk buat umat manusia. Mungkinkah petunjuk didapat kalau antum gak tahu artinya? Kalau ada pengumuman dari bos PGN pakai bahasa India, sudah apa Mary Jahe apa macam-macam, faham? Katanya nggak faham lah, dan kata dia tolong terjemahkan. Ya Sayangnya kita jamaah tahu gak paham Al-Quran, tapi gak mau baca terjemahan. Sampai kapan antum akan dapat petunjuk? Ustaz belum dapat hidayah Ustaz. Sudah ngaji? Sudah Ustaz. Faham gak faham Ustaz? Ya baca artinya. Jubair yang orang, subhanallah jemaah, orang kafir. Makanya banyak orang itu masuk Islam di masa Nabi Muhammad SAW bukan dengan ceramah yang panjang, tapi dengan dibacakan Al-Quranul Karim. Jubair kan orang-orang musyrik yang menyembah berhala-berhala. Ayat ini mengatakan, Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka itu ada tanpa ada yang menciptakan? Am humul khaliqun. Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Allah mengajak orang berpikir, kamu itu ada di muka bumi ini karena engkau menciptakan dirimu sendiri. Atau ada yang menciptakan dirimu? Apa jawabannya? Enggak mungkin lah kita ada dengan sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Lalu am khalaqus samawat wal ard. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Supaya mereka sadar. Melihat berhala-berhala. Apakah berhala ini menciptakan langit dan bumi? Enggak, kenapa disembah? Makanya kita lihat kadangkala orang kena musibah di laut, minta tolongnya sama siapa? Sama lautan. Dia potong kerbau, kepalanya dibawa ke laut. Gunung gempa, apa yang dilakukan? Minta keselamatan kepada gunung. Coba mikir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun. Kata mereka gak percaya kalau mereka menciptakan langit dan bumi. Tahu mereka sadar. Am indahum khazain rabbik. Apakah mereka yang memiliki perbendaraan-perbendaraan Allah Azza wa Jalla sehingga bisa bagi rizki? Mereka yang menguasai? Gak ada cuman. Berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya berharapkan rizki, pulang mati. Bukan rizki yang dia bawa. Maka jemaah rahimakumullah, setelah mendengarkan ayat ini, itu awal cahaya Islam masuk ke hatinya Jubair bin Mut'im. Dan akhirnya dia masuk Islam. Di bulan Ramadan ini, supaya kita dapat hidayah, baca Al-Quran. Supaya tahu anak ini mau kemana. Okelah 11 bulan antum mungkin sibuk cari dunia.

berkata kepada Ana, sempat baca buku, Ustaz. Judul buku itu Redesign Your Life. Ana baca, iya berarti memang harus tata ulang hidup Ana. Oke, itu buku mungkin yang nulis bukan Muslim. Allah turunkan buku, Allah turunkan Al-Quranul Karim. Kitab ini hudan lil mutaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kalau antum ingin mendesain ulang hidupmu, baca Quran. Ana pernah berjumpa lagi dengan seorang yang ana heran. Ketika ana di pesantren, ana lihat dia orang kampung. Tiap hari sholat ke masjid. Tiap hari ke masjid. Suatu hari ana tanya, "Bang, abang ini kok gak kayak jamaah yang lain ke masjid cuma hari Jumat? Zaman sekarang masjid rame jamaah. Tapi kalau tahun 90-an, yang ada di masjid itu muadzin, kadangkala jadi imam, kadangkala jadi makmum juga. Sekarang alhamdulillah, ana melihat perbedaan yang sangat jauh sekali. Dulu di masjid kampung, ana ke masjid sholat duhur, ya sudah. Itu yang adzan, kadangkala dilihat kok gak ada yang datang sudah. Kadangkala ana suruh jadi imam fadl, jadi imam sudah. Masya Allah, sekarang tidak. Ini orang pada masa itu, tahun 90-an. Ana tanya, dia terus cerita sama ana. Syafiq kata dia, ana ini pedagang. Ana kerjanya itu hanya di pagi hari di pasar. Ana mendatangkan ikan pindang. Kemudian dari mobil pickup diturunkan, orang-orang pada beli sama ana. Pada beli, selesai, udah laku semua, ana pulang. Besok kayak gitu lagi. Besok kayak gitu lagi. Ana mikir, apa memang hidup cuma kayak gini, kata dia. Rutinitas yang gak ada ujungnya, kata dia. Malah ana mulai berpikir, kayaknya Allah nyiptakan ana bukan untuk itu. Pasti ada tujuan lainnya. Di situ ana mulai belajar. Sehingga ana mulai tahu, oh ternyata muslim ini kalau dipanggil hayya 'alas shalah itu suruh keluar dari rumahnya, pindah ke rumahnya Allah. Engkau di rumahmu mah setiap hari di rumah. Baru ke rumahnya Allah kapan? Jumat, dan itu khutbah kedua. Antum bisa lihat manusia-manusia. Antum mungkin gak ngelihat karena antum fokus mendengarkan khotib. Kalau ana kan sering di atas mimbar. Jadi ana khutbah kedua ana lihat yang baru datang itu. Oh, ini baru datang ya. Sambil kadang kala ngucek-ngucek matanya. Kok masih belum selesai ya? Subhanallah, jemaah. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak tahu kenapa dia diciptakan. Coba ana ajak antum sekarang membaca sedikit. Ana ada dua surat yang ana ingin bacakan kepada antum. Supaya ustadznya gak terlalu banyak ngomong. Ramadan ini cepat haus. Artinya cukup dibacakan Al-Quran, antum sudah bisa ambil hidayah dari sana. Kadang kalau ustadz ceramahnya panjang-panjang, berjam-jam. Pulang ditanya, oleh apa? Api ceramahnya. Terus apa sih ini jelas? Wallahu'alam ya, turu aku mau. Insya Allah. Saya ana lihat sebagian sudah mulai merah matanya. Masya Allah. Saya berjamaah. Dalam Al-Quran ada sebuah surat namanya Al-Insan. Surat manusia. Antum udah hatam gak surat itu? Kalau antum gak hatam Quran, paling gak baca surat ini. Karena ini berkaitan dengan kita. Insan itu manusia artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca surat ini di rakaat kedua pada salat subuh di hari Jumat. Biasanya Jumat itu disunahkan baca apa? As-sajdah. Enggak, salat subuhnya rakaat pertama membaca as-sajdah, rakaat kedua baca Al-Insan. Itu sunnahnya. Tapi karena banyak orang yang imam-imam yang gak

hafal mungkin. Akhirnya dia baca surat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan ini tiap Jumat pasti ada maksudnya. Pasti. Kita diingatkan kembali dengan tujuan hidup kita tiap Jumat. Karena sejatinya liburnya umat Islam itu Jumat apa? Ahad. Jumat. Hari yang termulia itu hari Jumat. Akhirnya anak akan bacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinum minaddahr lam yakun syai'am madhkura. Kata Allah, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang disebut. Siapa yang kenal dengan Syafiq Riza? Tahun 1976. Gak ada yang kenal. Belum ada yang tahu. Antum pun sama. Coba tanyakan. Oh, nama saya umpamanya ya Muhammad. Dulu gak ada yang tahu sama nama ana. Sekarang orang-orang nyebut nama ana. Apalagi kalau sudah punya jabatan. Apalagi kalau sudah populer. Disebut-sebut manusia. Tapi yang Allah ingatkan, engkau dulu gak ada yang nyebut engkau. Kemana engkau dulu? Gak ada. Makanya Allah sebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan. Kita semua dulu mati, jemaah. Ini untuk mengingatkan kita kepada siapa kita sebenarnya. Untuk apa kita ciptakan? Allah sebutkan, inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Nabi alaihi salatu wasallam pernah meludah. Tuh. Di tangannya. Beliau mengatakan kalian diciptakan dari ini loh, dari yang seperti ini. Karena kadangkala kita jadi sombong. Seperti kacang lupa sama kulitnya. Kamu tuh dari air mani.

0: نعم.
1: ما أدينا. الحمد لله يا جماعة. Min nutfatin amsyab. Dari mana ini yang bercampur? Yang dibuang-buang. Min ma'in mahin. Dari air yang hina.
2: Masya Allah.
1: Ada yang sabotase. Min nutfatin amsyab. Air yang antum buang-buang, antum sekarang yang sudah menikah tahu air itu dibuang-buang sama antum. Dibuang, dibuang, terus dibuang. Kita pun seperti itu. Antum yang besar sudah dari sana. Nabtali diingatkan dengan asal muasal penciptaan diri antum, lalu diingatkan pula dengan tujuan diciptakannya antum. Nabtali tujuannya adalah untuk memberikan bala kepada kalian. Makanya dunia ini disebut darul bala. Negeri bala, negeri cobaan. Untuk supaya sadar, bukan di sini cari kesenangan. Orang kalau cari kesenangan di sini, akhirnya waktu orang-orang bersenang-senang, dia gak bisa bersenang-senang. Udah habis kesenangannya di dunia, waktunya udah habis. Faja'allahu sami'an basira. Kata Allah, kemudian kami jadikan manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat. Karena ini dua panca indera, dua indera kita yang bisa digunakan untuk mendapatkan hidayah. Mendengar. Coba antum sering mendengarkan Al-Quran dengan artinya. Hidup antum berubah. Rasakan. Ada orang yang tiap hari yang didengar itu berita. Sampai rumah, pegang remote. Terus. Setel sudah. Sampai berita kira-kira berapa jam? Ya? Satu jam? Kira-kira setelah menonton berita dengan matanya dan mendengar berita dengan telinganya, dia dapat apa? Kadangkala loro hati. Sakit hati habis lihat berita. Kapan dia akan dapat petunjuk? Kalau yang didengar itu adalah petunjuk. Tontonan di televisi kita lihat. Sinetron umumnya. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu nonton. Sampai selesai. Ditanya, dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Hanya dapat hiburan. Kadangkala sebagian orang itu nonton sampai nangis-nangis sama. Suami tanya sama istrinya, "Dik, apa kok nangis?" kata dia. "Enggak, ini Mas. Ya Allah," kata suami, "nanti ini dibohongi," kata dia. "Ini film bohong," kata dia. Masya Allah. Allah katakan, pendengaran itu gunakanlah untuk yang bermanfaat. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Akan ditanya antum nanti. Lalu Allah katakan, inna hadainahu sabila. Imma syakiran wa imma kafura. Tapi hidup ini bebas memilih. Antum mau nonton apa itu bebas. Antum mau sholat gak sholat bebas. Allah mengatakan kami telah memberikan petunjuk kepadanya. Terserah dia. Imma syakiran wa imma kafura. Dia mau jadi hamba yang bersyukur atau dia mau jadi hamba yang kufur. Di ayat lain Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Sejatinya semua ada konsekuensinya. Kayak di kantor ini. Boleh enggak karyawan enggak masuk?
0: Enggak, kalau dia anak enggak mau masuk.
1: Disuruh dia enggak masuk enggak apa-apa.
0: Berapa hari enggak mau masuk? Anak enggak mau masuk sebulan, sudah nanti dipecat. Ada konsekuensinya. Nanti kalau dia maksa, Allah kasih aturan, Allah turunkan Al-Quran, dia menolak, sudah. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh sama antum. Allah enggak butuh antum hadir ke masjid. Allah enggak butuh antum puasa. Apa sih manfaatnya antum puasa buat Allah Azza wa Jalla? Enggak ada manfaatnya buat Allah. Buat siapa manfaatnya? Buat antum sendiri. Imma syakiran wa imma kafur. Lalu Allah jelaskan konsekuensinya. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada alasan buat manusia nanti di hari kiamat mengatakan, ya Allah, ana enggak tahu ya Allah kalau ternyata diancam neraka. Allah sudah turunkan Al-Quran. Ya Allah, ana enggak bisa baca. Antum enggak mau baca. Makanya di dalam agama Allah itu, kalau ada orang yang tidak faham dengan ucapan, ada orang idiot, maaf, yang enggak faham omongan orang, atau yang memang dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, enggak pernah dia mendengarkan nasihat-nasihat, ayat-ayat dibacakan, dia pada hari kiamat punya alasan mengatakan, ya Allah, ma ja'ana min nadhir, enggak ada peringatanmu yang datang kepadaku, ya Allah. Ada alasan buat dia. Tapi kalau kita bisa mendengar, bisa melihat, apa alasan antum? Di bulan Ramadan ini, coba antum tanyakan sama diri antum. Berapa jam antum mendengarkan Al-Quran? Dan berapa jam mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat? Itu bicara pendengaran. Baik, mata. Tanya lagi antum, berapa jam antum melihat membaca Al-Quranul Karim? Dan berapa jam antum melihat membaca berita-berita yang tidak berguna? Allah sudah kasih petunjuk. Tapi Allah jelaskan yang kufur, yang tidak mau bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, azabnya jelas. Dan jangan meremehkan azab Allah Azza wa Jal. Di beberapa kajian anda sampaikan, kalau antum masuk ke lapas, ke penjara, wallah anda lihat mereka hidup di lapas itu nikmat. Gak disiksa mereka di lapas itu. Apakah antum melihat di lapas itu orang dipukulin tiap pagi, sore dipukulin gitu ya. Ini yang memperkosa pagi dipukul, sore dipukul. Enggak. Pagi sarapan bareng sama teman-temannya. Terus nanti suruh kerja, kerja ringan lah. Kadangkala kerjanya itu dikasih gaji. Dia di lapas itu bikin apa? Bikin apalah yang biasa di bikin kaligrafi. Oh iya, kerajinan tangan macam-macam. Itu dikasih fulus ya, Ma. Ini sudah penjahat. Dikasih makan. Kasih kerjaan. Kasih tempat tidur. Keluar kasih fulus. Di neraka gak ada. Ya. Cobalah supaya kita ini kebayang dengan azab neraka. Sekali-kali antum perhatikan itu api. Antum perhatikan itu api. Lalu antum bayangkan. Kalau wajah ana yang masuk sana. Jangan wajah lah, terlalu ekstrim. Antum bisa coba tangan antum. Apalagi kan PGN ini banyak gasnya, kan gak mahal. Sekali-kali lah Pak, bikin tungku di sini, duduk bareng-bareng, yuk lihat. Karena sejatinya Allah menjadikan api itu tadhkiratan. Untuk mengingatkan kita dengan azab yang di hari akhir. Allah sebutkan itu tadhkiratan. Tapi sebagian kita enggak mau ngingat api. Kadang-kadang perlu dikasih nasihat, duduk di sebelah api. Mas, iya, apa? Telur nih, Mas. Apa di sini telur? Itu loh api. Kira-kira kalau tangannya Mas 1 menit di sana. Supaya berpikir. Oh, mungkin kalau tangan antum masukin ayam lah. Habis potong ayam lemparkan. Keluarkan dalam 2 menit. Kayak gini Mas, gimana kalau tubuh kita yang masuk ke sana? Makanya penghuni neraka itu jemaah teriak-teriak. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna. Mereka teriak-teriak mintanya satu. Ya Allah, keluarkan kami. Ya Allah, kembalikan. Kembalikan ke dunia. Ngapain? Na'mal solehan. Mau beramal soleh. Enggak ada keinginan lain. Mau bangun rumahnya. Wah, anak rumah belum selesai ya Allah. Anak mati. Anak mau nyeselakan. Enggak ada. Mau beramal soleh. Itu buat orang yang kufur. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Bedanya dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, dia akan minum dari gelas-gelas yang campurannya itu kafur. Apa kafur itu? Yang membuat minuman itu jadi wangi, yang membuat minuman itu jadi nyaman. Antum kalau lihat air di Indonesia ini macam-macam. Ada air yang baunya gak enak, tapi nanti di surga campurannya itu kafur. Aina yashrabu biha ibadullahi fajirunaha tafsir. Kafur itu mata air yang ada di surga, yang terpancarkan. Ya Allah, berantum mau minum sepanjang waktu. Makanya orang-orang yang puasa ini mengingatkan kita, antum sejatinya di dunia ini puasa. Kapan berbukanya? Di surga. Puasa ini Ramadan mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan yang mubah. Antum diajarin untuk meninggalkan makan dan minum, tinggalkan istrinya. Sejatinya kita semua sedang mendapatkan pembelajaran, training. Antum ini harus puasa sampai mati. Tapi bukan puasa makan dan minum. Puasa dari makan yang haram, dari minum yang haram, dari syahwat-syahwat yang haram. Lalu Allah sebutkan, siapa sih orang-orang yang berbuat amal kebajikan yang pantas masuk surga? Allah mengatakan yufuna bin nadhar. Sifat yang pertama orang ini, mereka adalah orang-orang yang menepati nadharnya. Nadhar itu boleh enggak, jemaah? Boleh asalkan tidak maksiat. Saya nazar kalau saya sukses, saya enggak akan assalamualaikum sama kamu. Itu nazar dosa. Haram hukumnya. Nazar kebaikan itu boleh tapi makruh. Dibenci. Kenapa? Karena nazar ini diambil atau dikeluarkan dari orang yang bakhil. Kalau saya anak saya lulus, saya akan berangkat umroh. Kalau enggak lulus, enggak berangkat umroh, jemaah. Nunggu lulus. Berarti kan dia memang pelit. Tapi kalau sudah antum bernazar, wajib antum menepati nazar antum. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatir. Mereka itu takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Takut, jemaah. Subhanallah ya. Bagaimana ketakutan kita kalau ada gempa? Kira-kira gempanya 5 menit. Berkekuatan 7 skala Richter. Apa yang antum akan lakukan, jemaah? Delosor, delosor, lari, nabrak sana, enggak mikir, yang penting ingin selamat. Itu karena ada rasa takut di diri kita. Pertanyaannya, kita takut enggak sama kiamat? Sebagian jangan bilang takut. Di kamus kehidupan dia, kiamat itu enggak ada. Enggak pernah dia doa mengatakan, ya Allah, kini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Nabi tiap mau tidur, jemaah, tiap mau tidur. Itu beliau mengajarkan sebuah doa yang isinya mengingatkan kita akan tujuan hidup kita. Beliau mengatakan, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Siapa yang baca doa ini kalau mau tidur? Anda kasih hadiah. Adalah insyaallah. Ana bismika Allahumma. Ya, itu termasuk sunnah juga. Itu pun mengingatkan kita. Bismika Allahumma ahyu bismika amut. Ya Allah, aku mati dengan namamu, aku hidup dengan namamu. Ya Allah. Sedangkan doa tadi mengatakan, ya Allah, selamatkan aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Maka Allah sebutkan, rasa takut ini ketika hilang dari hamba, dia akan berbuat dosa. Kita kadangkala takut sama manusia. Antum lihatlah yang namanya pencuri biasanya. Dia itu tidak akan melakukan pencurian kalau ada manusia yang melihatnya. Dia akan tunggu sampai merasa aman. Perasaan aman inilah yang membuat dia melakukan pencurian. Tapi kalau takut gak berani dia mencuri. Kadang-kadang gak jadi. Dia batalkan. Dia datang mencuri, oh ada orangnya. Pulang dia. Begitu pula kita, tatkala rasa takut itu hilang dari diri kita, maka kita akan melakukan dosa. Melakukan kemaksiatan. Hendaklah kita minta sama Allah rasa takut. Pertanyaannya lagi, antum pernah doa enggak? Minta rasa takut. Doa kita selalu urusan dunia aja, Ma. Ya Allah, mudah-mudahan THR turun segera, ya Allah. THR udah turun? Hah? Oh, sudah, makanya enggak ada doanya. Doanya berhenti, turun berhenti sudah. Artinya kita itu akan berdoa kalau kita butuh. Kita ingin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu ketika sendirian dan ketika banyak orang. Itu dipinta. Tanpa rasa takut jemaah, kita akan korupsi. Korupsi waktu, korupsi duit. Na'udzubillah, kita akan berzina. Kita akan makan riba. Kita akan makan hak orang lain. Maka penting rasa takut itu. Karena pernah nonton di mana ya? Bahwasanya sebuah negeri itu akan maju kalau punya rasa takut. Negeri itu ketika takut dengan sesuatu dia akan maju. Karena dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi yang dia takuti. Sampai itu pembicara mengatakan, kalau di Indonesia ini apa yang ditakutin? Tuhan enggak ditakutin di sini. Sehingga yang namanya dosa-dosa merajalela di mana-mana aja. Tidak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sifat yang kedua. Yang ketiga Allah sebutkan, wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir. Kerjaan mereka ketika hidup di dunia itu, mereka memberikan makanan yang disukainya. Ada orang yang ngasih makanan karena sudah rusak. Dilihat, aduh ini sudah mau bau ini, bagikan sudah. Bagikan, waktu enak gak dibagikan. Allah menyebutkan, ini orang tidak. Dia berbagi sesuatu yang dia cintai. Ini untuk membuktikan kalau dia bukan budaknya makanan. Dia bukan budaknya harta. Dia bukan budaknya pekerjaan. Wallahi subhanallah. Ana masih ingat cerita seorang teman. Ketika ada seorang chef di sebuah hotel bintang 5. Antum tahu lah yang dimasak macam-macam. Ketika dia masak, datang manajernya. Dia enggak masak yang haram. Yang haram-haram dia enggak pakai. Ketika dia masak ditegur sama manajernya, kamu kenapa gak pakai itu? Apa jawab dia? Saya muslim, Pak. Saya muslim. Untuk menunjukkan saya mau dipecat-pecat, Pak. Saya bukan budaknya pekerjaan ini. Saya punya Tuhan yang menciptakan saya, yang saya harus taat kepada. Saya mau dipecat-pecat. Subhanallah, dia mengatakan ana muslim. Ini orang yang cinta dengan hartanya. Kadang-kadang sulit untuk berbagi. Bahkan orang-orang kafir itu kalau disuruh berbagi, apa kata mereka? Anut'imu malau yasha'ullah at'ama. Kenapa kita disuruh ngasih makan yang kalau Allah mau kasih makan, Allah kasih sama dia? Ini kan aku yang kerja. Kenapa aku harus berbagi sama dia? Antum lihat bulan Ramadan ini bulan berbagi. Berapa hasil kerja antum yang antum bagikan? Selain zakat, yang wajib itu kan zakat. Ini levelnya sudah bukan bicara yang wajib, tapi dia sudah berbagi kepada orang dengan amalan-amalan yang sunnah. Coba jamaah, tetangga-tetangga kita antum lihat. Ada orang kayak lebaran itu dia beli sembako. Dia beli sembako, biasanya beli dulu itu Orson ya. Merek Orson, sirup Orson itu kan. Sekarang masih ada aja, Pak? Masih ada. Iyalah, dia beli itu, beli minyak, beli telur. Mulai dia bagikan. Antum coba lakukan itu. Supaya masuk dalam ayat ini paling tidak. Kerjaannya mereka memberikan makan dalam kondisi dia cinta sama hartanya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Jabir bin Abdullah. Jabir itu pulang beli daging dari pasar. Ditanya Jabir, apa itu Jabir? Tadi ya, daging. Aku beli 1 dirham buat ya buat istri sama anak-anak di rumah, kata dia. Apa kata Umar bin Khattab? Awakullama ishtaha ahadukum syai'an ishtara. Apakah setiap engkau menginginkan sesuatu engkau itu harus beli? Ala yatwi ahadukum batnahu. Kenapa seorang di antara kalian tidak mau melipat perutnya? Hari ini dia puasa, dia enggak makan, makanan yang seharusnya dia makan dia bagikan kepada tetangganya. Dia bagikan kepada orang lain. Karena tidak ada istilah saya belum kaya Ustaz untuk berbagi. Tidak, jamaah. Kita harus melatih diri kita berbagi itu khususnya di Ramadan ini. Walaupun kita gak punya apa-apa. Contoh mau berbuka. Masya Allah ya. Di Madinah itu, waktu anak kuliah. Kalau mau berbuka itu, rumah kita diketuk pintunya sama tetangga-tetangga. Nanti kalau gak dibukain, digantung di pintu makanan. Dibagi. Karena dia, mereka tahu kita mahasiswa lah. Mahasiswa mafi fulus jemaah. Tetangga-tetangga yang orang Arab itu biasanya bagi-bagi itu di pintunya mahasiswa, Masya Allah. Kadangkala malam lebaran, zakat fitrah atau zakatul fitr itu numpuk di depan pintu jemaah. Anak lihat siapa yang ngasih. Ada orang-orang yang berbagi. Antum lakukanlah. Yang kita bisa lakukan, kita berbagi. Waktu berbuka, alhamdulillah lihat makanan banyak, bungkusin sebagian. Ngomong sama istrinya, yang ini dibungkus sajalah. Kasih. Anda lihat ada tukang becak di sana. Puasa kayaknya. Kirimkan ke sana. Sudah. Antum cukup apa? Kurma sama? Air. Bismillah. Sudah cukup. Kata Umar bin Khattab. Ala yatwi ahadukum batna. Kenapa enggak dilipat perutnya? Kita perlu melipat perut kita, jemaah. Ini bahasa Umar ini bahasa yang keren sekali, jemaah. Orang kalau kurus itu perutnya ngelipet. Jadi kecil-kecil lipetannya itu. Bagi-bagilah. Miskinan antum bagikan kepada orang-orang miskin. Wa yatiman. Allah sebutkan anak-anak yatim. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Ana bisa merasakan anak-anak ana 6 punya bapak, punya ibu. Apa yang dia butuhkan lebaran terpenuhi. Tapi anak-anak yatim itu, siapa yang memenuhi kebutuhan dia? Dia ingin memanggil ayah, gak ada ayah mereka. Bapak gak punya bapak mereka. Akhirnya mereka harus menanti apa, ya Allah, kalau melihat anak-anak yatim itu ya, melihat wajah mereka, kesian. Nih, kesempatan nanti. Untuk melembutkan hati. Berbagi makanan bukan hanya kepada satu jenis manusia. Bukan hanya kepada orang miskin. Tapi anak yatim pun kita cari. Kita bagiin makanan. Wa asira. Asir ini orang-orang yang ditawan. Jadi bagaimana Islam memerintahkan kita berbicara. Memerintahkan kita berbuat baik kepada tawanan. Tawanan perang itu kadangkala dalam masa itu non muslim, orang kafir, tetap berbagi dengan mereka. Ini kesian orang ditawan, kadangkala makanannya apa adanya. Kita punya makanan lebih, berikan kepada mereka. Apakah itu cukup? Tidak. Ada kalau itu amalan raga, kelihatan waktu berbagi. Tapi ternyata yang penting itu amalan hati. Mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Kita ini kasih makan kalian karena berharap perjumpaan sama Allah Azza wa Jalla. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kita itu enggak mau kalian membalas kita, mengatakan terima kasih, syukran, la. Kenapa? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kita takut kepada Rabb kami dari hari yang ketika itu orang-orang akan cemberut, akan ketakutan. Itu yang menyebabkan kita berbuat amal soleh. Sehingga tatkala kita bersodakoh, kalau bisa yang kita kasih sodakoh enggak tahu sama kita. Antum gimana berbagi sama orang, orang itu enggak tahu kalau antum ngasih sama dia. Seperti apa contohnya? Ya, kirim duit di transfer. Antum punya keluarga, punya kerabat, antum punya rekening dia, sudah transfer. Terkirim, antum enggak usah konfirmasi. Telepon. Eh, ana udah kirim itu. Ingat ya, doakan ana ya. Masya Allah. Iya. Awal yang diminta sudah doa aja. Minta doa loh. Boleh minta doa sama orang. Tapi kalau kita sembunyikan amalan kita, itu akan lebih terjaga. Masya Allah. Ana ingat. Di Jember, tahun lalu itu. Kadangkala ada orang yang kirim buah-buahan ke kampus kita. Buah-buahan banyak. Ana tanya dari siapa? Gak tahu. Ada orang-orang yang kirim. Antum kirim ke pesantren kemana? Alhamdulillah sekarang jasa pengiriman itu mudah. Mudah sekali. Antum ambil ojek online atau apa. Ada yang bagian kirim itu. Antum kirimin, kirim ke sana. Itu ojek gak kenal sama antum. Antum gak kenal sama dia. Ketika dia sampai ke ngirim itu, dari siapa? Nggak tahu ya siapa tadi itu orangnya. Ada yang ngasih. Katanya ana suruh antar ke sini. Itu akan lebih menjaga keikhlasan kita. Allah mengatakan, fawaqahumullah syarra dhalikal yawm, walaqahum nadratan wasurur. Maka Allah Azza wa Jal melindungi mereka, menyelamatkan mereka dari kejahatan hari itu. Kejahatan hari kiamat, jemaah. Bentar lagi kita akan baca surat Al-Infitar. Bagaimana Allah menceritakan tentang kiamat. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW menyatakan. Man arada an yandura ilal qiyamati ra'yal ain. Siapa yang ingin melihat hari kiamat nyata dengan matanya, suruh baca tiga surat. Baik, yang tahu tiga surat itu anak kasih hadiah. Masya Allah. Masya Allah. Al-Infitar, Al-Inshiqaq, At-Takwir. Barakallahu fikum. Kasih hadiahnya, Masya Allah. Fadhal. Baik, tiga surat itu baca antum. Perlu diulangi lagi. Makanya disunahkan itu Al-Infitar itu dibaca. Ya waktu Isya dibaca. Enggak terlalu panjang tapi mengingatkan orang dengan kiamat. Allah selamatkan orang yang beramal ini. Fawaqahumullah syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan balasan itu kepada mereka dengan apa sebenarnya? Dengan kesabaran mereka. Jemaah, amalan-amalan tadi yang kita sebutkan itu mudah dijelaskan dengan lisan. Tapi ngamalkannya perlu kesabaran. Gimana antum fulus, capek, bekerja, terus suruh kasihkan orang lain? Ini belum perlu perjuangan dari kita. Baik, antum lanjutkan nanti baca surat Al-Insan. Kita masuk ke surat al-infitar. Tahib, ana minta ada satu yang baca. Jemaah bisa dibuka di HP-nya surat al-infitar ini supaya kita mendengar dan melihat. Kalau ngurungokno tok ngantuk, jemaah. Nah, fadhol dibacakan surat al-infitar. Masya Allah. Siapa yang mau baca jemaah? Tafadhal Ustaz.
3: Al-Fitr yang tetap bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intasarat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddama wa akhkharat.
0: Ma qaddamat wa akharat.
3: Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim alladhi khalaqa wa sawwaka.
0: Khalaqaka.
3: Alladhi khalaqa wa sawwaka.
0: Fasawwaka.
3: Alladhi khalaqa fa sawwaka wa adalaka.
0: Fa'adalaka.

0: أتملك.
1: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
0: بارك الله فيكم. طيب sebelum dibaca artinya, siapa orang PGN yang hafal surat ini? Anda kasih hadiah. Satu. Nah, favor. Perlu dites ya, Ma. Barakallahu fiik. Taib, yang lainnya? Masih banyak hadiahnya, ya, Ma. Enggak usah, takut ria, Ustaz. Mungkin yang lainnya takut ria. Nah. Ya. Taib, jemaah. Kita baca artinya sekarang. Kita baca artinya langsung, nanti kita baca cara satu persatu. Silakan dibaca. Supaya kita paham, seharusnya muslim itu tadi dibacakan sekali sudah terketuk hatinya. Orang-orang yang beriman itu kata Allah, "Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanannya. Kenapa? Salah satunya karena dia faham dengan maknanya, tahu apa yang sedang dibacakan kepada dirinya. Kadangkala kita acara pernikahan dibacakan ayat-ayat dia khusyuk gitu. Tanya, faham? Ya enggak sih, cuma enggak enak aja. Terpaksa pura-pura khusyuk gitu kan. Nah, silahkan dibaca artinya.
1: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan menjadikan luap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
0: Barakallahu fikum. Kita lihat nih, Allah menceritakan tentang langit yang begitu kokoh ini akan terbelah. Kalau antum lihat bumi ini dibandingkan dengan langit, seberapa besar sih bumi ini? Wallahi jemaah, kecil sekali. Allah katakan langit yang begitu dahsyat itu akan terbelah. Sehingga manusia akan melihat suatu kejadian yang sangat menakjubkan. Kemudian Allah sebutkan bintang-bintang, planet-planet yang kita lihat yang menghiasi langit dunia. Langit ini 7 lapis, jemaah. Antum lihat bintang-bintang, planet-planet itu adanya di mana? Di langit dunia. Itu nanti akan jatuh berserakan. Apa yang akan terjadi dengan bumi ini? Jangan ditanya. Wa idzal biharu fujjir. Antum tahu kena kemarin kejadian tsunami yang terjadi di Selat Sunda, di Banten. Apa penyebabnya? Gempa? Bukan. Penyebabnya longsornya Kraanak, Gunung Krakato. Longsor menyebabkan airnya meluap. Gimana kalau yang jatuh itu bintang ke lautan? Kira-kira air laut itu akan kemana? Maka di sini Allah sebutkan wa idzal biharu fujjirat, akan meluap air laut itu. Ya Allah, itu aja menyebabkan berapa orang yang mati. Gimana kalau banyak bintang-bintang yang berjatuhan dan kita tahu 2/3 bumi ini lautan? Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Jadi 3 ayat pertama ini menceritakan sebelum atau itu proses kiamat. Sebelum dibangkitkannya manusia, akan terjadi kiamat. Ayat yang 4 ini alam akhirat sudah. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Keluar dari kuburnya mereka. Bagaimana posisi kita ketika keluar dari kubur kita? Telanjang. Kita sekarang pakai baju, kita bawa aksesoris kita. Ada yang pakai jam, ada yang pakai cincin, ada yang bawa di sakunya dompet, ada yang bawa tas isinya duit, itu di dunia. Nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya, ada 4 sifat manusia kira-kira. Yang pertama telanjang. Yang kedua tidak beralas kaki. Yang ketiga belum disunat. Yang 4, tidak bawa apa-apa. Subhanallah. Antum kalau keluar rumah sekarang di dunia dalam kondisi telanjang gak bawa apa-apa, kapan antum akan melakukan itu? Gak mungkin lah Ustaz antum pernah melakukan itu atau akan melakukan itu dalam kondisi antum mandi kemudian terjadi gempa, gedung antum kebakaran, apa yang antum akan lakukan? Lari tidak mikir. Apa antum lari? Oh anak mau ambil baju dulu. Makanya Aisyah ketika Rasulullah SAW menyebutkan mereka akan telanjang, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, gimana laki sama perempuan ini? Kata Rasulullah SAW, al-amru a'zamu min dzalik, urusannya lebih menakutkan dari itu. Gak ada orang mikir, lihat loh, ini gak pakai baju, dia sendiri gak pakai baju, mana mungkin dia akan melihat orang lain? Kemudian ya, dilanjutkan. Ayat kelima.
1: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
0: Nah, hari itu akan muncul kembali rekaman perbuatan kita. Antum tahu semuanya. Bahkan Allah mengatakan yauma idin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua dinampakkan. Enggak ada yang tersembunyi. Di dunia ini kenapa kita bisa kumpul bersama sini jemaah? Karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Beliau enggak tahu kalau ana punya dosa. Dan beliau juga enggak tahu kalau yang di sebelahnya punya dosa. Pada hari itu semua akan dibongkar. Makanya barang siapa yang ketika di dunia itu riya, maka pada hari itu Allah akan tunjukkan kalau dia ini riya. Yang ingin pujian orang tunjukkan ini loh, yang pura-pura baik nih orang. Semoga Allah menyelamatkan kita. Jadi akan tahu apa yang dikerjakan, apa yang dilalaikan, apa yang seharusnya dia amalkan, dia punya puasa. Sebagian kita mungkin baru puasa, Ustaz ana itu puasa sejak umur 30 tahun, Ustaz. Sebelum itu ya ana jauh dari agama, enggak faham. Ya kadangkala puasanya pun ikut-ikutan. Itu antum akan nampak. Sebagian orang mengatakan, Ustaz ana enggak tahu ya berapa hari ana dulu enggak puasa. Allah tahu. Dan nanti akan ditunjukkan kepada antum hitungannya, antum punya utang berapa sebenarnya puasa. Nah, fadhil.
1: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja dan dia kendaki dia menyusun tubuhmu.
0: Masya Allah. Ini Allah panggil kita, ya ayyuhal insan, wahai insan, wahai manusia, apa sebenarnya yang memperdaya kamu akhirnya kau berbuat dosa? Semua dikasih. Subhanallah jamaah. Bagaimana marahnya bos kita kalau bos kita itu menganakmaskan kita. Kita kasih mobil. Bukan hanya mobil. Mobil yang paling mahal sama supirnya. Kita dikasih rumah. Rumahnya dekat sama kantor. Dikasih semuanya. Fulus berapapun dia mau minta dia tinggal ambil. Lalu dia suka bolos. Bosnya tanya, saya kurang apa sama kamu? Rumah saya kasih, mobil saya kasih, supir saya kasih, gaji paling besar aku berikan kepada. Yang Allah berikan kepada kita jauh lebih nikmat daripada yang bos-bos berikan kepada anak buahnya. Dan sejatinya kantor manapun, perusahaan manapun, mereka itu memanfaatkan kita. Antum ini dimanfaatkan oleh PGN. Karena antum punya dua kaki. Karena antum punya dua tangan. Karena antum punya dua mata. Pertanyaannya, kalau mata antum buta karena kecelakaan, kalau kaki antum tidak bisa dipakai berjalan, kira-kira antum masih dipakai oleh PGN? antum akan dirumahkan. Mereka itu pakai fasilitas Allah. Gak ada kantor ngasih anak buahnya kaki tangan, gak ada. Makanya sejatinya kalau antum berpikir, orang yang bekerja, khususnya jadi tukang bangunan, jemaah, seharusnya gaji dia itu paling besar, jemaah. Tenaganya paling besar, kakinya, tangannya dia gunakan. Masa digaji sedikit? Tapi kadangkala kita lupa. Maka di sini Allah ingatkan manusia. Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Apa yang menyebabkan kau terus berbuat dosa? Lupa dengan azab Allah Azza wa Jalla. Paling tidak malulah. Kita itu malu berbuat dosa kalau ada orang. Malu kita. Apalagi kalau yang melihat itu adalah atasan kita. Contohlah, antum ketika main game pakai komputer PGN. Ada yang main game pakai komputer PGN? Gak ada lah, insyaallah. Pakai HP ada gitu kan, main game gitu kan. Pencet-pencet. Ketika bos lewat, antum langsung close. Ngapain? Ini ada hitung-hitungan yang sudah masya Allah. Langsung berubah jadi hitung-hitungan, jemaah. Allahu Akbar. Karena antum berani melakukan itu, bos gak ngeliat. Tapi ini Allah 24 jam ngeliat kita, jemaah. Kita ini selantiasa diawasin oleh malaikat. Allah sebutkan bentar lagi. Ada yang mencatat semua amalanmu. Bukan hanya mencatat, mendampingimu. Kita kalau ada teman yang mendampingi, sulit kita berbuat dosa. Karena takut dilaporkan sama dia. Alladzi khalaqaka. Ya Allah sebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah itu yang telah menciptakanmu. Lalu menyempurnakan kejadianmu. Susunannya seimbang. Antum coba merenungkan kenapa kuku ini tumbuhnya tidak seperti gigi. Kira-kira kalau gigi antum tumbuh seperti kuku, jemaah. Antum bayangin, tiap Jumat antum bukan potong kuku, potong gigi. Potong gigi, gigir giginya. Tapi Allah jadikan kuku yang tumbuh, yang dipotong. Alis antum, kenapa gak kayak rambut antum? Gimana kalau alis itu kayak rambut? Antum gak akan bisa melihat. Bulu mata, kemudian mata ini letaknya kok di sini, kok nggak di sini, Ustaz ya, samping sini. Gitu. Allah ciptakan sempurna. Ibnu Katsir ketika menyebutkan tentang ayat ini, dia sebutkan Allah tuh bisa menciptakan engkau dalam rupa anjing, dalam rupa babi, dalam rupa khinzir. Allah bisa jadikan wajahmu seperti itu, tapi Allah tidak melakukan itu. Allah berikan kepadamu wajah yang sempurna. Sehingga kalau engkau melamar putrinya orang diterima. Gimana kalau wajah kita wajah binatang, jemaah? Ini nikmat. Maka kita perlu mengingat nikmat Allah dengan cara mensyukuri nikmat tersebut. Sebenarnya apa penyebab manusia itu terus melakukan dosa? Allah sebutkan. Lanjutkan.
1: Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
0: Nah, ini penyebabnya. Gak percaya dengan hari kiamat. Mendustakan adanya hari pembalasan. Yang membuat orang termotivasi untuk bekerja di PGN ini apa? Gaji. Ada gaji. Dikatakan kamu, kita kasih gaji. Dan ada bonus lagi. Dikatakan kalau kamu umpamanya overtime, kita kasih gaji ya gak banyak lah. Satu kali lipat gaji. Masya Allah. Semangat tentu. Tapi karena mereka mendustakan dengan hari kiamat. Gak percaya dengan gaji. Gak percaya dengan pembalasan itu. Akhirnya mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Banyak orang-orang yang puasa. Muslim gak puasa. Kenapa? Karena dia merasakan, Ustaz, apa sih faedahnya puasa? Apa manfaatnya puasa? Kalau dia beriman dengan Allah dan hari akhir, sehari antum puasa di jalan Allah Azza wa Jal akan dijauhkan dari api neraka sepanjang 70 tahun. Tapi karena gak percaya dengan hari itu, gimana akan termotivasi untuk puasa? Ada orang yang termotivasi untuk ke masjid sholatnya. Kenapa? Karena dia percayain masjid dapat berapa pahalanya? 27 jam. Orang kalau dikatakan, antum kenapa gak ke masjid? Dapat 27 loh. Saya kayaknya gak usah banyak-banyak lah, satu aja saya ridho. Alhamdulillah. Sudah. Padahal bisa jadi yang menyebabkan dia itu gak percaya dengan 27 jam. Coba kalau fulus. Antum kalau lebaran masuk digaji berapa di sini jemaah? Yang masuk pas lebaran. Enggak ada lebaran masuk. Libur. Ada. Masya Allah. Kok mau lebaran masuk jemaah? Bukan masalah bonus saja. Ada ancaman. Ada ancaman. Kamu enggak mau nolak, bahaya. Itu yang menyebabkan orang jadi mau beramal. Maka Allah sebutkan, kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan cuma durhaka, engkau itu bahkan mendustakan hari kiam. Makanya orang yang sodakoh itu disebut sama Nabi Muhammad SAW, wassodakoh itu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Bukti. Kalau dia itu percaya dengan janji Allah Azza wa Jal. Pernah melihat orang-orang yang investasi? Kenapa dia mau investasi? Karena percaya investasi itu menjanjikan. Walaupun kadangkala investasi bodong. Tapi yang menyebabkan dia mau itu adalah kepercayaan hati dia. Baik, lanjutkan.
1: Ada sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Masya Allah. Malaikat itu tahu dengan apa yang kita kerjakan. Semuanya. Dia selalu bersama kita. Sebagian orang pernah membaca hadis bahwasanya malaikat tidak masuk di rumah yang ada anjing sama gambar bernyawa. Wah, enak kalau gitu, enggak ditulis amalan kita. Kalau ada itu. Yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Kalau malaikat pencatat amalan itu, Allah katakan wa inna 'alaikum lahafizin. Selalu ada, gak kemana-mana. Antum ke kamar mandi, antum kemana, dia bersamamu. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa malaikat pencatat itu berpisah dari manusia dalam tiga hal. Ketika di toilet, ketika berhubungan suami istri, ya, ketika berhubungan, satu di toilet, ya, sebagian mengatakan dua aja. Itu yang malaikat tidak mendampingi kalian. Tapi pendapat itu lemah. Sejatinya malaikat selalu mendampingi kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang dibicarakan sama dia, melainkan ada yang mencatat dan mengawasi. Selalu itu jemaah. Jadi dalam kondisi antum mendatangi istri, ya mungkin gimana pencatatannya, wallahu a'lam bisawab. Yang jelas akan tetap malaikat itu mencatat. Antum baca doa enggak ketika mendatangi istri? Kiroman katibin. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia. Yang mencatat perbuatan. Dicatat. Dan subhanallah. Nanti pada hari kiamat. Allah akan nyuruh baca kitab kita, kita sendiri. Iqra' kitabak, nih kitabmu. Baca nih. Apakah engkau dizalimin oleh malaikat-malaikatku? Dilihat. Semuanya ada. Ketika manusia membantah, enggak ya Allah aku enggak berbuat ini. Aku enggak mau kecuali ada saksi. Bayangkan jemaah. Malaikat enggak diterima jadi saksi. Enggak, aku minta saksi. Oh malaikat enggak, Anda enggak percaya. Anda minta saksi dari diri Anda sendiri. Ya sudah. Saya akan jadi saksi

0: Gak mungkin nih ahli sholat disamakan dengan orang yang jarang sholat. Makanya pada hari kiamat itu Allah sebutkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar apapun perbuatan baik antum, sebesar semut, semut yang kecil, itu antum akan melihatnya. Maka Allah sebutkan orang-orang yang banyak kebaktiannya itu berada dalam kenikmatan. Ini menandakan dunia bukan tempat mencari kenikmatan. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, ya Imam, mata roha, Imam, kapan istirahat? Kok gak ada istirahatnya? Fa'idha faraghta fansab. Terus kita kerja. Habis ini puasa Ramadan, nanti ada puasa Syawal. Nanti ini 10 hari terakhir, cari Lailatul Qadar. Sholat gak pernah berhenti sholat. Menahan diri dari kemaksiatan, terus menahan diri dari kemaksiatan. Gak ada makomnya di dunia ini orang, kalau sudah sampai tingkatan makom tertentu, gak wajib sholat. Karena ada beberapa sekte yang gak sholat jemaah. Di kampung Ana ada gak sholat. Dulu sholat di masjid. Aba Ana tanya sama ada keponakannya atau anaknya tanya, Fulan kemana, kata dia. Fulan sekarang berteman dengan Fulan, kata dia. Terus gak ke masjid lagi? Enggak sudah. Bukan gak ke masjid, sholat aja berhenti sudah. Karena makomnya sudah berbeda. Udah gak wajib lagi sholat. Antum ini kan yang makomnya masih rendahan ya, yang banyak dosa, Ana sudah habis. Itu di surga. Maka Imam Ahmad ditanya, ya Imam, mata roh, kapan kita istirahat dari beban ini? Perintah-perintah ini, larangan-larangan, kapan? Fi awwali qadamin tadauha fil jannah. Ketika engkau meletakkan satu kakimu di surga, itu baru istirahat. Sebelumnya enggak ada istirahat. Wa innal fujjara lafi jahim. Adapun orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka, dalam api yang berkobar-kobar. Nah, melanjutkan.
1: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.
0: Nah, jemaah, kalau di dunia ada harapan kita keluar dari penjara. Di akhirat itu, di neraka itu ada dua. Orang kafir tidak akan keluar dari api neraka. Orang beriman masih ada harapan keluar dari api neraka. Setelah dibersihkan dari dosa-dosanya. Ya, kadangkala ada guyonan-guyonan yang tidak pada tempatnya. Mengatakan, ya Ustaz, mungkin orang kayak Ana ini ya mampir di neraka sebentar. Antum tahu, jemaah. Satu hari. Pada hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun. Kalau antum masuk neraka sehari, itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini, jemaah. Maka jangan pernah berharap mampir di neraka. Jangan meremehkan neraka. Takut kalau masuk tidak akan keluar. Kalau orang-orang kafir jelas. Mereka pernah berteriak, menjerit, memanggil malaikat Malik penjaga neraka. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka tidak ingin keluar, sudah enggak bisa keluar dari neraka. Maka mereka minta permohonan lain. Mereka mengatakan, wahai Malik, mintakan kepada Allah, kepada Rabbmu, agar Allah mematikan kita. Enggak mau keluar sudah, jemaah, enggak mungkin keluar. Sudah minta dimatikan. Apa kata Malik? Qala innakum makithun. Kalian tetap di sini selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup, enggak mati. A'udzubillah minan nar, jamaah. Nah, dilanjutkan.
1: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
0: Allahu Akbar. Allah ulangi, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Diulangi sama Allah. Karena manusia ini suka lupa, suka lalai. Makanya ketika kita membaca surat-surat ini, paling tidak kembali kita mengetahui atau mengingat tentang hari kiamat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a.

0: Jangan berpikir antum, ana mau tolong antum nanti kalau antum masuk neraka, ana, ana selamatkan antum. Antum enggak tahu antum masuk surga atau masuk neraka. Wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu kekuasaan-kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Setiap salat kita membaca Maliki Yaumiddin. Allah itu penguasa hari pembalasan. Kita enggak punya kuasa apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana kaji pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita baca mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Azza wa Jal dan tahu mau dibawa kemana diri ini. Mau dibawa kemana istri antum, mau dibawa kemana anak-anak antum, mau dibawa kemana orang tua antum, antum sudah tahu. Ada orang yang mau bawa dirinya ke neraka dengan cara makan haram. Dia tahu haram, ana tahu haram Ustaz. Tapi ya gimana lagi, ya sudah antum berarti sedang beli tiket menuju ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
8: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
7: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih. Dan insya Allah, amanah, pokoknya diuruskan sampai tuntas.
9: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
8: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
10: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
11: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
10: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
11: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
10: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
12: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499 0822 2091 4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
13: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
14: Bismillahirrahmanirrahim.

فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل

0: Radio Muad bin Jabal.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM,
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Jam-jam menjelang siang di hari Jumat seperti ini, biasanya fokus kita itu mulai terpecah. Aktivitas mungkin memang masih berjalan, pekerjaan juga masih lanjut, tapi pikiran kita pelan-pelan mulai ke hal yang lain, yaitu makan siang yang enak. Apalagi kalau pagi hari ya kita sudah sibuk di kesana kemari, badan kita mulai capek, perut kita mulai lapar, dan rasanya kita ingin segera menyantap sesuatu yang hangat, renyah, dan bisa bikin kita kemudian semangat lagi. Nah, kalau sahabat Mus lagi cari ayam goreng yang rasanya berbeda dari biasanya, maka sahabat Mas wajib coba Almas Fried Chicken. Ayam rempah crispy dengan cita rasa khas Timur Tengah yang bikin nagih sejak gigitan pertamanya. Di mana menu favoritnya ada ayam Saudi hot yang buat suka sensasi pedas, dan ayam Saudi original dengan sensasi gurih rempah yang khas Timur Tengah. Yang menariknya adalah sahabat Muas juga bisa pilih mau ditemani nasi putih atau nasi kebuli yang aromanya makin menggugah selera. Belum lagi sambal garliknya yang khas yang jadi favorit banyak pelanggan. Dan spesialnya lagi, setiap pembeliannya juga sudah dapat es teh branded gratis yang kualitasnya bukan main. Buat yang mau rame-rame makan bareng keluarga, teman kantor, komunitas, atau acara kecil lainnya, Almas juga menyediakan dua pilihan VIP room yang nyaman dan private dengan kapasitas sampai 30 orang. Jadi, kumpul bareng bersama terasa lebih santai dan eksklusif. Nah, khusus hari Jumat ini, sahabat Muas, ada promo spesial Friday is Friday. Beli satu, gratis satu. Dan yang paling bikin hati adem, hangat, adalah sebagian keuntungan penjualan disisihkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi, selain menikmati makanan enak, insya Allah kita juga ikut berbagi kebaikan. Jadi jangan lupa ajak keluarga dan teman terdekat sahabat Muas makan di Almas Fried Chicken. Untuk reservasi atau informasi lebih lanjut, sahabat Muas bisa hubungi nomor berikut di 0895-3339-23723, atau bisa langsung datang ke outletnya di Jalan Sawsawa nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Ikhwata liman, sahabat Muas dimanapun Anda berada, bagi sahabat Muas kalian, terkhusus ya yang ikhwan yang hari ini akan menaikkan sholat Jumat, maka jangan lupa untuk mempersiapkan diri lebih awal dan datang tepat waktu ke masjid, karena hari Jumat, hari ini adalah hari Jumat, yang hari Jumat adalah hari yang memiliki keutamaan tersendiri, memiliki keistimewaan yang tersendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkurban dengan unta yang gemuk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan sapi betina. Dan barang siapa pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan domba yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi pada jam kelima, maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir sambil mendengarkan zikir, nasihat, atau peringatan. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan hari Jumat yang penuh berkah ini. Kita tinggalkan sejenak segala aktivitas yang sifatnya duniawi, persiapan diri kita menuju masjid, memperbanyak doa zikir, dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua. Semoga Jumat hari ini membawa keberkahan untuk kita, keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin. Ya kata lima sahabat muat dimanapun Anda berada, tetapkan terus radio sahabat muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tiga kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 hari di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat. Renungi kisah itu. Bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihi wassalam pada saat berkata, "Saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi." Maka Jibril alaihissalam datang pada saat itu menyampaikan, "Hai Musa, bukankah orang yang paling mengetahui hukum Allah? Tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya." Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa alaihissalam jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, "Semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu." Apa kata Khidir? "Tentang masalah pondasi keyakinan, boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan sampai aku yang jelaskan." Maka kata Musa, "Baik, saya ingin, saya boleh jalankan itu." Kata Khidir, "Bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu?" Dia mengatakan, "Saya coba bersabar." Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihi wassalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan, padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, "Hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin?" Kata Khidir, "Bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan?" Maka kata Musa, "Baiklah, saya minta maaf." Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, turun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balig? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu, sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak, karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberikan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu, kalau meninggal sebelum balik maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya, serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh, karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga, kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini, bagaimana dia menghadang dua suku besar Ya'juj dan Ma'juj untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi, dan dengan izin Allah dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab,

0: semua pasti terjadi.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

soleh telah memberikan contoh kepada kita di dalam melaksanakan amal dengan bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, di 10 hari pertama maka hendaklah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai takbir, tahmid, tahlil, maka hendaklah kita perbanyak di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat." Maka hendaklah mereka menyebutkan, berzikir dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di hari yang telah ditentukan. Dan yang dimaksud dengan di hari yang telah ditentukan ini adalah merupakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hal ini sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas, beliau menafsirkan al-ayyamul ma'lumat ayyamul ashar, bahwa yang disebut dengan hari-hari yang ditentukan itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, para salafus saleh mereka memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih takbir di 10 hari pertama ini. Sebagaimana dalam asar disebutkan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil asril yukabbirani fa yukabbirun nas bitakbirihim. Abdullah Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, beliau keduanya keluar menuju pasar dan kemudian mereka berdua bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Mereka menggemakan takbir di pasar, mereka menggemakan takbir di jalan, dan kemudian manusia pada saat itu mengikuti takbir yang dikumandangkan keduanya. Ini adalah sunnah yang saat ini mulai ditinggalkan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk senantiasa memperbanyak takbir, khususnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian daripada itu, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah dengan kita memperbanyak puasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, terkhusus kita mengutamakan puasa di hari Arafah atau di tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini adalah amalan yang sering dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, wa yustahabbu fiha al-ikthar minat tilawa wadzikir wassiyam wassadaqah. Kata Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa disunnahkan pada hari-hari ini untuk memperbanyak tilawatul Quran, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memperbanyak puasa terkhusus di tanggal 9 Zulhijjah, dan juga memperbanyak sedekah. Karena puasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini tentunya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih puasa yang dilakukan atau pahala puasa itu sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai pahalanya tidak ada batasnya. Maka dari itu, puasa di 10 hari pertama khususnya di tanggal 9 Zulhijjah, maka kita harus menjaganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan dari puasa di tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah itu. Kata Rasulullah, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha." Bahwa puasa di tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah ini dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang selanjutnya, amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita terkhusus di hari-hari terbaik ini adalah dengan kita berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berkurban menyembelih. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat

untuk Tuhanmu dan juga sembelihlah hewan kurban untuknya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita melakukan sunnah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa berkurban itu adalah sangat ditekankan dan amalan yang paling agung yang dilaksanakan di hari Yaumun Nahar. Sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan adzabhu fi yaumin nahar min a'zamil ibadat, bahwa menyembelih di waktu penyembelihan atau di hari raya Idul Adha ini adalah merupakan ibadah yang paling agung. Maka dari itu, ketika kita mampu untuk berkurban, maka berkurbanlah. Karena ini adalah amalan yang ditekankan, dicontohkan oleh para nabi, para rasul, dan inilah amalan yang paling agung dan amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terbaik ini juga adalah dengan kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Ini adalah amalan yang penting bagi kita. Karena kita semua telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang selalu melakukan kesalahan. Kullu bani adama khata wa khairu khata'ina tawwabun. Sungguh anak Adam ini adalah yang senantiasa melakukan kesalahan. Maka sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu adalah dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Ini ajakan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan contoh kepada kita. Beliau bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah." Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Fa inni atubu ilallah 100 marrah fil yaum." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertobat, beliau beristighfar kepada Allah dalam seharinya 100 kali. Ini adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih khususnya di 10 hari dari bulan Zulhijjah ini, dan ini adalah merupakan hari-hari terbaik. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Aktsiru minal istighfar fi buyutikum wa mawaidikum wa turukikum." Beliau mengatakan, perbanyaklah istighfar oleh kalian di rumah-rumah kalian, di meja makan kalian, bahkan di jalan-jalan kalian. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi, amal-amal yang tadi yang telah disebutkan ini bisa mendatangkan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita melakukan amalan di 10 hari pertama ini dengan ikhlas, maka tentunya amal ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Para hadirin jemaah sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari terbaik ini tinggal tersisa 5 hari lagi. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam melaksanakan amalan di 5 hari terakhir ini. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan hari-hari terbaik ini. Karena kita tidak mengetahui ajal kita. Boleh jadi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah merupakan 10 atau merupakan hari terakhir bagi kita, dan kita tidak dapat menemukan lagi. Maka dari itu kita harus bersungguh-sungguh dari sekarang. Jangan sia-siakan waktu untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan mari kita bersungguh-sungguh di dalam mengambil kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu agar kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Allahumma inni ala dzikrika wa husni ibadatik waj'alna fi hadhil ayyam minal maqbulin al maghfuri lahum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, dan juga di dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimish shalah.

0: الله أكبر.
1: بسم الله.

0: لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Halo Sobat Fitness.
5: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Eh Pis, apa kau bikin itu?
5: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada di YouTube, lengkap.
6: Yoka. Kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu, Be. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club. Di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
7: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku, supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Ustadz menjawab.
9: Ustaz, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga amanah yang diberikan kepada kita sebuah rumah Al-Quran?
10: Ustaz, apa hukumnya menggunakan pakaian berwarna merah?
11: Bagaimana tata cara urutan dalam berdoa yang sesuai petunjuk Nabi?
12: Tanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya menikah di hari tasyrik, 2 hari setelah Idul Adha?
8: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
13: Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir muqayyad itu yang bagaimana bacaannya ya? Kan disunahkan banyak dibaca sesudah sholat ya. Iya, hadirin Allah muliakan. Takbir di hari-hari ini ada dua, yaitu takbir mutlak, yaitu takbir yang bebas. Takbir yang bebas kapan saja, di mana saja. Dan itu start dari tanggal 1 Dzulhijjah kemarin sampai berakhir di tanggal 13 Dzulhijjah. Dalilnya adalah penggabungan dari surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaknya mereka berzikir, bertakbir memuji Allah di hari-hari yang sudah diketahui. Kalau kita buka tafsir Al-Hajj ayat 28, maka maksud hari-hari yang telah diketahui dan ditentukan itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Lalu ayat ini kita gabungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayami ma'dudat. Al-Baqarah 203. Wadhkurullaha fi ayami ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang ditentukan atau yang telah berbilang. Dan tafsir dari ayami ma'dudat dalam ayat ini, kalau kita cek di keterangan para ulama, adalah hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi kesimpulannya hadirin, kalau Al-Hajj ayat 28 digabungkan dengan Al-Baqarah ayat 203, maka ini adalah perintah berzikir dan bertakbir secara bebas dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Adapun takbir jenis yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang sudah ditentukan waktunya. Kapan waktunya? Setiap ba'da sholat wajib. Setiap ba'da sholat wajib. Dan waktunya dari tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, ba'da subuh, sampai tanggal 13 ba'da sholat asar. Jadi ba'da subuh tanggal hari Arafah sampai waktu asar. Sampai waktu asar. Jadi ini menunjukkan bahwa kita disunahkan untuk bertakbir ba'da sholat atau setiap ba'da sholat itu dari ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai ba'da sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, hadirin yang Allah muliakan, jadi ada kurang lebih 23 sholat. Kalau kita ditanya apa dalilnya, para ulama menjelaskan dalilnya ijma. Dan Nabi SAW la tajtami ummati ala dhalala, umatku gak akan bersepakat di atas kesalahan. Dan yang menukulkan ijma diantaranya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan juga Imam Malik menukilkan kesepakatan. Al-Imam Sarkhasi pun juga menukilkan kesepakatan dan disyariatkannya hal tersebut. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi dan redaksinya takbir seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd, dua kali atau tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Dan untuk detailnya insyaallah kita akan bahas menjelang tanggal 9 insyaallah ta'ala. Menjelang tanggal 9 kita akan tekankan masalah takbir muqayyad. Adapun untuk hari-hari ini takbir mutlak hadirin. Kapan saja, di mana saja bertakbir. Kapan saja, di mana saja bertakbir. Lagi nyuci bak, lagi nyapu rumah, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Atau dengan tiga kali takbir. Jadi lagi misalnya nyetir mobil, takbir. Lagi beresin pekarangan, takbir. Lagi nyuci piring, takbir. Jadi perbanyak takbir di hari-hari ini. Allah Ta'ala misal.
4: Assalamualaikum Ustaz.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, ada pertanyaan di luar tema nih Ustaz.
14: Nah.
4: Iya, saya mau tanya tentang haji. karena ada teman yang mau berangkat haji. Pertanyaannya, setelah tawaf apakah yang boleh melepaskan ihram tapi dilarang berhubungan suami istri? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tawafnya jemaah haji ini ada tawaf rukun haji yang dikenal dengan tawaful ifadah. Tawaf al-ifadah. Ketika jemaah haji berangkat dari Mina menuju ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Setelah wukuf dari Arafah, dia bermalam di Muzdalifah. Setelah bermalam di Muzdalifah, kemudian dia menuju ke Mina untuk melempar jumrah dan memotong kurbannya. Ketika dia sudah melempar jumrah dan memotong kurbannya, dia ketika itu boleh tahallul. Dia potong rambutnya, kemudian dia pakai baju biasa, tapi dia tidak boleh menghubungi istrinya. Kapan baru boleh menghubungi istrinya? Ketika menyelesaikan tawaful ifadah. Ketika dia berangkat dari Mina menuju ke Mekah, tawaf ifadah, maka selesai. Ketika itu dia halal total. Tapi kalau selesai melempar jumrah, dia hanya halal untuk memakai pakaian. Larangan-larangan ihram itu boleh dia lakukan kecuali tadi, yaitu menghubungi istrinya. Jadi dia boleh menghubungi istrinya setelah melaksanakan tawaful ifadah. Ini buat jemaah haji. Tapi yang umrah, yang hajinya tamattu, ketika dia selesai melaksanakan umrah, dia pakai baju biasa, halal dia mendatangi istrinya sampai dia pakai ihram lagi untuk melaksanakan haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dari jamaah dari Melbourne, bila wanita ke Mekah umrah atau haji, lebih baik sholat di masjid, Masjidil Haram atau di kamarnya di hotel.
14: Ya.
15: Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
14: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mereka yang berangkat umrah, berangkat haji, berangkat ke Madinah, mana yang lebih utama, sholat di kamar atau sholat di masjid? Memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau tujuan dia memang datang ke Masjidil Haram, kan tidak boleh kita niat safar kecuali ketiga masjid. Maka ketika datang ke Madinah, silakan sholat di masjid. Ikut mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla di sana. Karena memang tujuanmu datang ke sana untuk datang ke Masjid Nabawi. Seperti orang datang ke Madinah, apa tujuannya datang ke Madinah? Tujuannya adalah ke Masjid Nabawi. Kalau engkau sholat di kamar, enggak apa-apa engkau sholat di kamar. Tapi kan tujuanmu untuk datang ke masjid. Dari Melbourne sana berangkat ke Madinah, mau ke Masjid Nabawi atau mau ke Masjidil Haram, maka ketika datang ke sana silakan sholat di masjid. Kalau bicara keutamaan, wallahu a'lam, ya memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Rasulullah SAW mengatakan sholatnya perempuan di rumah lebih baik. Tapi sekarang dia meninggalkan rumahnya ke Madinah melakukan safar adalah untuk ke masjid. Hadza wallahu a'lam bishawab.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustaz, apakah yang dilarang untuk memotong kuku atau rambut yang terdapat dalam hadis Nabi SAW itu sang kepala keluarga saja atau untuk seluruh anggota keluarga? Syukran wa jazakallahu khair wa iyyakum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dijelaskan sebagian para ulama bahwa ini untuk yang membeli atau membayarkan atau yang memiliki hewan kurban. Jadi yang membayar, yang membeli, yang punya itu yang melakukan amalan ini. Adapun yang lain bebas insyaallah taala. Wallahu taala bisawab.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Untuk perempuan umroh sendiri atau haji sendiri itu gimana?
14: Nah.
16: Di atas katanya 45 tahun boleh.
14: 45 tahun boleh. Barakallahu fiik. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan haji umroh tanpa mahram. Jadi kalau kita membicara hukum fikih, memang akan mendapatkan khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh dikarenakan dahulu larangannya itu berkaitan dengan keamanan buat wanita tersebut. Nah, sekarang kalau bicara keamanan, siapa yang menjamin keamanan tadi buat dia? Dia nggak akan tergoda di sana, ada yang jagain dia. Kemudian kalau bicara umur 45 tahun ke atas, memang pemerintahan Saudi mungkin tidak mensyaratkan mahram buat yang 45 tahun ke atas. Bukan berarti yang umur 45 tahun ke atas nggak menggoda, kadang-kadang ada wanita yang masih menggoda. Maka nasihat Ana, tetaplah berusaha untuk tidak umroh, tidak haji, kecuali pakai mahram. Namun kalau kondisinya benar-benar tidak punya mahram dia, ya nggak ada mahramnya dia, udah mati semuanya, dan dia ingin berangkat haji, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau nggak punya mahram jadi nggak wajib dia haji walaupun dia punya harta. Tapi dalam mazhab lainnya, kalau memang dia, dalam mazhab Syafi'i kalau nggak salah, kalau memang sudah nggak ada mahram, maka dia bisa berangkat dengan jaminan teman-teman perempuan yang akan menjaga dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan.
17: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
18: حضرات السادة يرجى الانتباه.
19: Halo, assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam.
19: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama em kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan em potong terus.
20: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
19: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
21: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
22: لبيك اللهم لبيك.
23: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
17: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
24: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya sahabat Muad yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat sampai siang hari ini. Dan tentunya nikmat itu berupa nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali mendengarkan hal-hal yang insya Allah bermanfaat di kesempatan yang berbagi ini. Dan ikhwata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana suasana di Jumat kita hari ini? Dan semoga ya sahabat teman, setelah kita bersama-sama menunaikan sholat Jumat, hati kita tentu menjadi semakin tenang ya, pikiran kita semakin segar dan lebih semangat lagi nih untuk menjalani aktivitas kita di kesempatan hari ini. Karena memang ya sahabat teman, suasana setelah kita selesai melaksanakan sholat Jumat itu bisa dibilang cukup berbeda. Seperti misalkan ada yang baru selesai makan siang ya kan, ada yang saat ini sambil rebahan mendengarkan Radio Muad kesayangan ya kan, masya Allah. Nah di luar sana juga mungkin ya matahari lagi terik-teriknya, tapi mudah-mudahan hati kita tetap sejuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat umat, di siang seperti ini paling enak nih kalau ditemani dengan obrolan yang ringan, hangat, tapi tetap penuh pelajaran hidup. Nah, ikhwata iman, kalau misalkan kita berbicara tentang pelajaran hidup ya, yang manusia ini alami, yang kita alami tentunya, kadang hidup itu penuh yang namanya kejutan ya sahabat muat. Ada misalkan orang yang dulunya itu sangat jauh dari yang namanya kebaikan, mempunyai watak yang keras juga mungkin, bahkan memusuhi yang namanya kebenaran. Tapi ternyata sahabat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu membalikkan hatinya menjadi pribadi yang masya Allah sangat luar biasa. Karena hidayah itu benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Muhammad, dimanapun Anda berada, dia terkadang kita melihat seseorang hari ini tuh seperti tidak mungkin untuk berubah ya kan. Ucapannya kita lihat itu kasar, sikapnya keras, dan hidupnya terlihat jauh dari agama. Tapi siapa sangka ya sahabat Muhammad, justru di kemudian hari dia itu menjadi orang yang paling semangat dalam membela Islam. Makanya sahabat Muhammad, kita tidak boleh untuk meremehkan orang lain. Kita tidak boleh gampang memvonis dan kita jangan pernah merasa diri paling baik sahabat muat, karena ya hati manusia itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan di siang hari ini sahabat muat, insyaallah kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat menarik ya, tentang seorang pemuda pemberani yang punya keberanian besar, tapi dulu dia itu berada di barisan yang sangat keras memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya sahabat muat, namanya itu pernah membuat kaum muslimin gentar. Di mana ia tumbuh dari keluarga terpandang Quraisy ya, ayahnya dikenal sebagai musuh besar dakwah Islam dan merupakan sosok yang begitu keras menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia sahabat muat. Orang yang dulunya berdiri di depan untuk memusuhi Islam, tapi akhirnya justru berdiri di depan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kisah seperti ini sahabat muat penting sekali ya untuk kita dengarkan, karena terkadang kita sebagai manusia itu berubah bukan karena dipaksa, tapi karena Allah membukakan pintu hidayah dalam hati. Dan yang lebih menyentuh lagi sahabat muat, dalam kisah ini kita juga akan melihat begitu indahnya akhlak Rasulullah, bagaimana beliau menghadapi orang yang dulu pernah menyakiti beliau ya, bukan dengan balas dendam sahabat muat, tapi dengan kelembutan dan juga kasih sayang. Dan tentunya ini pelajaran besar buat kita semua sahabat muat, karena terkadang kita sulit memaafkan kesalahan kecil orang lain, padahal Rasulullah itu menghadapi ujian yang jauh lebih berat sahabat muat. Maka semoga di siang ini bukan cuma telinga kita yang mendengar, tapi hati kita juga ya ikut mengambil pelajaran yang akan kita bersama-sama dengarkan dalam program acara Kisah Melawan Sang Teladan berikut ini.
6: Salman Al-Farisi radhiyallahu
7: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
8: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
9: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Ya, ikhwatul iman sahabat muat dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan hari ini, di siang ini, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah yang tentunya penuh akan pelajaran ya, tentang keberanian, tentang yang namanya hidayah, dan tentang bagaimana Islam itu mampu mengubah hati seseorang menjadi lebih mulia. Dari seseorang yang dulu itu terkenal sangat keras ya dalam memusuhi dakwah Rasulullah, hingga akhirnya menjadi pembela Islam yang gagah dan berani, masya Allah. Sebuah kisah yang tentunya sangat menyentuh ya sahabat muat, dan sangat sayang untuk dilewatkan. Untuk itu sahabat muat, di kesempatan ini kita akan mendengarkan kisah dari Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu anhu. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Kisah Menawan Sang Teladan berikut ini.
9: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
10: Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, akan datang kepadamu Ikrimah sebagai seorang mukmin dan muhajir, maka janganlah kalian mencaci ayahnya, karena sesungguhnya mencaci orang yang telah mati itu melukai hati kerabatnya yang hidup, dan sesungguhnya cacian itu tidak dapat didengar oleh si mati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang wahai muhajir yang berkendaraan. Demikian diantara sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Saat Nabi mengumandangkan dakwahnya dan membawa rahmat kepada seluruh makhluk, Ikrimah adalah seorang lelaki muda yang berusia 30-an. Dia berada dari keturunan terhormat Quraisy, paling banyak hartanya dan paling mulia keturunannya. Sepantasnya lah Ikrimah memeluk Islam sebagaimana orang-orang yang sepadan dengannya, seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas, Mus'ab ibn Umair dan lain-lain, kalau saja bukan karena ayahnya. Siapa gerangan ayahnya? Seorang yang zalim dan sewenang-wenang di kota Mekah. Pemimpin penyembahan berhala yang pertama dan otak dari tindakan-tindakan aniaya. Allah menguji iman kaum muslimin dengan kekejamannya, tetapi mereka tetap tabah. Allah menguji keyakinan orang-orang yang benar dengan tipu daya si zalim itu, namun mereka tetap menunjukkan kekukuhan imannya. Dialah Abu Jahal, cukup dengan nama itu. Dialah ayahnya Ikrimah ibn Abu Jahal Al-Makdumi, seorang pahlawan Quraisy yang terkemuka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ikrimah ibn Abu Jahal radhiyallahu an mendapati dirinya memusuhi Rasulullah, terdorong oleh kepemimpinan ayahnya. Permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sengit. Dia mengganggu dan menganiaya para sahabat dengan siksaan yang tak berperi kemanusiaan. Kekejamannya terhadap Islam dan muslimin menyenangkan hati ayahnya dan menyegarkan pandangannya. Ketika ayahnya memimpin kaum musyrikin di medan perang Badar, dia bersumpah atas nama Lata dan Uzza, berhala-berhala sesembahan

itu memang tak bisa mendengar dan tidak pula menolongnya, karena mereka tak punya kekuatan apa-apa. Abu Jahal mati di medan perang di depan mata putranya. Ikrimah menyaksikan sendiri bagaimana tombak-tombak kaum muslimin mencabik-cabik tubuh ayahnya, ditingkahi teriak kesakitannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an kembali ke kota Mekah, dia meninggalkan jasad ayahnya, pemimpin besar kaum Quraisy, terkapar di medan Badar. Kekalahan telah melumpuhkan tekadnya untuk mengambil jasad ayahnya dan membawanya pulang. Dia lari tanpa berpikir lagi, sedangkan kaum muslimin melemparkan jasad Abu Jahal dan korban-korban musyrikin lainnya ke dalam sebuah sumur di Badar dan mengeruknya dengan pasir. Sejak hari itu muncul pikiran lain dalam benak Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Kalau pada awalnya dia memusuhi Islam karena sikap ayahnya, maka sekarang memusuhi Islam karena dendam atas kematian ayahnya. Mulai saat itu Ikrimah bersuara dengan keras bersama orang-orang yang kehilangan ayah-ayah mereka dalam perang Badar. Dia menyulut api permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dada kaum musyrikin. Dia menyalakan api dendam dalam dada-dada orang-orang yang kehilangan sanak saudara. Sampai datanglah perang Uhud. Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an turut serta dalam perang Uhud bersama istrinya, Ummu Hakim. Wanita itu berdiri bersama kaum wanita lain yang merasa sakit hati karena kehilangan anggota keluarganya dalam perang Badar. Mereka mengambil posisi di garis belakang. Mereka menabuh genderang-genderang untuk memberi semangat kepada kaum Quraisy dan menguatkan hati mereka dalam menghadapi pasukan Islam yang penuh dengan iman. Jangan sampai prajurit kaum Quraisy kalah dari medan perang. Dalam perang Khandaq, kaum musyrikin mengepung kota Madinah. Pengepungan ternyata memakan waktu yang lama sekali, sehingga Ikrimah tak mampu menahan kesabarannya. Melihat suatu celah yang agak sempit di sisi parit, dia memaksa masuk bersama kudanya, diikuti beberapa orang yang mempunyai keberanian yang lebih. Di antara kelompok pemberani ini, ada yang terpaksa menjadi korban, adalah Amr ibn Abdu'ad al-Amiri. Sementara Ikrimah selamat karena dia berhasil melarikan diri. Di hari penaklukan kota Mekah, orang-orang Quraisy merasa tak mampu lagi menghadapi kaumnya Muhammad dan para sahabatnya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan akan membukakan jalan bagi kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah. Keputusan ini diambil karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para panglimanya agar tidak menyerang penduduk Mekah kecuali bila mereka diserang. Tetapi Ikrimah ibn Abi Jahal dan beberapa kawannya melanggar keputusan Quraisy. Mereka menghadang pasukan muslimin yang besar itu. Khalid ibn Walid radhiyallahu an berhasil mematahkan perlawanan pasukan ini dalam suatu bentrokan kecil. Banyak di antara mereka yang menjadi korban. Pada kesempatan ini, lagi-lagi Ikrimah berhasil meloloskan diri.

0: Dalam perang Yarmuk, Ikrimah berperang dengan bersemangat. Laksana seorang yang kehausan di musim panas yang menyengat dan menemukan air yang dingin. Saat pasukan turun semangatnya, dia langsung turun dari kudanya serta membuka sarung pedangnya untuk kemudian terjun menghadang barisan Romawi. Khalid ibn Walid radhiyallahu an sampai memperingatkannya, "Ya Ikrimah, jangan lakukan hal itu. Kalau engkau sampai tewas, tentu buruk dampaknya bagi pasukan kita." Jawab Ikrimah radhiyallahu ta'ala an, "Biarkan aku ya Khalid. Engkau telah lama berjuang dalam perang-perang bersama Rasulullah. Sedangkan aku dan ayahku adalah yang paling keras memusuhi dan memerangi beliau. Biarkan aku menebus dosa-dosaku yang lalu. Aku telah melawan Rasulullah di banyak medan perang dengan gigih dan berani. Haruskah sekarang aku lari dari pasukan Romawi? Ini tidak boleh terjadi." Kepada pasukan muslimin, Ikrimah ibn Abu Jahal berseru, "Siapa di antara kalian yang bersedia berbaiat untuk mati syahid?" Lalu kemudian pamannya Al-Harith ibn Hisham, kemudian Dirar ibn Al-Aus, dan 400 muslim lainnya bertempur mati-matian di depan kubu pertahanan Panglima Khalid ibn Walid. Mereka semua bertahan dengan gigih. Setelah perang usai, dengan kemenangan berada di pihak muslimin, di medan Yarmuk, terkapar sosok mujahid yang terluka parah. Mereka adalah Al-Harith ibn Hisham, Ayyash ibn Abi Rabi'ah, dan Ikrimah ibn Abi Jahal. Terdengar Al-Harith merintih meminta minum ketika air dibawa kepadanya. Dia menangkap pandangan mata Ikrimah sehingga berkata, "Bawa air ini kepadanya." Air beralih kepada Ikrimah. Ketika putra Abu Jahal itu hendak meneguknya, dilihatnya Ayyash memandanginya begitu rupa sehingga dia berkata, "Berikan ini kepadanya." Air pun kemudian beralih lagi kepada Ayyash. Tetapi mujahid itu keburu syahid. Maka si pembawa air bergegas kembali kepada dua orang terdahulu. Tapi mereka pun telah wafat. Semoga Allah ridho kepada mereka dan memberi mereka dari telaga Al-Kausar minuman yang melenyapkan dahaga selama-lamanya. Semoga mereka dikaruniai taman surga Firdaus dan menikmati kehidupan di dalamnya untuk sepanjang masa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Assalamualaikum,
5: Komandan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: Eh, apa kita bikin?
6: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
6: Eh, baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara.

0: Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
1: Astagfirullah.
2: Kenapa, bro?
1: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
1: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ya, 94,3 FM Rimas bin Jabal Kendari. Ya, kota liman sahabat semua dimanapun Anda berada ya. Masya Allah, kita baru saja sama-sama mendengarkan sebuah kisah yang begitu luar biasa ya, dari perjalanan hidup yang mulia Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Sebuah pelajaran untuk kita semua sahabat muat bahwa tidak ada ya yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membalikkan hati manusia. Dan sebesar apapun masa lalu seseorang, pintu taubat itu serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah ya sahabat muat dari kisah tadi, dan semoga Allah menjaga hati kita semua agar selalu istiqomah di atas kebaikan. Dan ya kota liman, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan siang ini tepatnya di pukul 13:43 waktu Indonesia Tengah, kembali kita akan masuk dalam program acara Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'ad Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: Ya, ya kota liman sahabat teman dimanapun Anda berada, dan juga adik-adik sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai ya. Masya Allah, kembali lagi menemani kebersamaan adik-adik sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa ya adik-adik, di Quran for Kids tentunya, dan seperti biasa juga kita akan membahas ayat per ayat di dalam surah dalam Al-Quran tentunya. Dan di kesempatan siang ini kita akan masuk di surah At-Tin ya, di pembahasan ayat terakhir yaitu ayat ke-8. Tapi adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan kita ya, terlebih dahulu kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan surah At-Tin yang berada di juz 30 tentunya. Dan qori yang akan kita dengarkan di kesempatan siang ini adalah Syekh Utsman Al-Haddad hafizahullah ta'ala dalam versi anak-anaknya. Jadi adik-adik sekalian ya, sembari kita mendengarkan pembacaan Al-Quran ini, sembari juga kita menyiapkan nih buku dan alat tulis kita agar kita bisa mencatat faedah-faedah yang tentunya bisa kita ambil juga dari pelajaran di kesempatan hari ini. Dan kalau misalkan adik-adik bertanya nih, Kenapa sih harus mencatat? Ya, jawabannya agar kita bisa mengulang-ulang dan mempelajarinya adik-adik, serta bisa menjadikan ini sebagai ilmu yang bisa kita sebarkan agar bisa mendapatkan pahala dari hal tersebut. Untuk itu adik-adik sekalian yang Allah SWT cintai, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan dari Suratin Atin yang akan dibawakan oleh Syekh Usman Al-Haddad Hafizullah Ta'ala versi anak-anaknya berikut ini.
6: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Salafar beh, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
3: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
2: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
3: Rasa bumbunya toh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
4: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
5: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
4: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
5: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
6: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ box-box barangnya.
2: Oh iya, betul.
7: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Ya, ikhwatul iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Quran for Kids. Dan alhamdulillah ya, adik-adik sekalian, tadi di awal kita telah mendengarkan lantunan surah At-Tin yang dibawakan oleh Syekh Utsman Al-Haddad hafizallahu taala dalam versi anak-anaknya. Dan di kesempatan ini kita langsung saja ya membahas ayat ke-8 di surah At-Tin ini ya adik-adik. Di mana ayat ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Masyaallah. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan belajar sama-sama nih. Apa sih maksud dari ayat ini? Nah, adik-adik, Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada siapapun. Kalau misalkan ada seorang anak nih yang misalkan rajin salat, baca Quran, membantu orang tua ya kan, suka berbagi dengan teman-temannya, maka Allah Subhanahu wa taala tahu semua kebaikannya. Walaupun mungkin tidak ada orang yang melihat ya kan, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti melihat. Dan kalau misalkan ada anak-anak yang mungkin suka berbuat nakal ya, suka berbohong, suka menyakiti temannya atau mungkin malas untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala pasti juga adik-adik mengetahuinya. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita semua adik-adik bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Lalu pertanyaannya nih, adik-adik tahu tidak apa hakim itu artinya apa? Nah, adik-adik, hakim itu ya orang yang memutuskan mana yang benar dan juga mana yang salah. Kalau misalkan di dunia ini ya ada hakim manusia, maka Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil dari semuanya, karena keputusan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah salah adik-adik, masya Allah. Dan terkadang ya adik-adik sekalian, di dunia ini ada orang yang berbuat baik tapi belum dipuji orang lain, ada juga orang yang mungkin berbuat jahat tapi belum langsung mendapat balasan ya kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan bahwa nanti semua itu akan diadili dengan sangat adil, sahabat muat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan mendapatkan pahala, yang jahat tentu akan mendapatkan balasan. Jadi adik-adik, kita tidak boleh nih merasa sedih kalau sudah berbuat baik tapi kita misalkan belum dipuji oleh orang lain. Kita tidak boleh seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat semuanya. Misalnya nih adik-adik, ada anak yang membantu ibunya menyapu rumah misalkan ya, tidak ada yang melihat, tapi tidak ada yang melihat dan tidak ada yang memuji, tapi dia tetap membantunya dengan penuh rasa ikhlas seperti itu. Kira-kira pertanyaannya, Allah itu tahu tidak? Jawabannya tahu dong ya kan. Allah itu bahkan tahu kebaikan sekecil apapun itu adik-adik. Ada lagi nih, misalkan anak yang diam-diam memasukkan mainannya ya setelah selesai bermain supaya rumahnya itu tetap rapi. Nah, itu juga Allah suka. Atau mungkin ada anak yang meminjamkan pensil ya kepada temannya di sekolah, masya Allah. Mungkin itu terlihat kecil ya, kecil bagi manusia, tapi hal seperti itu besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan dengan penuh rasa ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil adik-adik. Dan ikut taliman sahabat semua dimanapun Anda berada dan juga adik-adik sekalian yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ayat ini juga mengajarkan kita nih ya, supaya jangan menjadi orang yang suka berbuat curang. Kalau bermain jangan curang, kalau ujian ya jangan menyontek, kalau diberi amanah juga itu harus jujur. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat semuanya adik-adik. Walaupun mungkin guru tidak melihat ya kan, walaupun orang tua tidak melihat, tetapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala itu pasti melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah hakim-hakim yang paling-paling adil. Makanya seorang muslim ya, kita itu harus menjadi anak-anak yang jujur, menjadi orang-orang yang jujur. Karena coba deh sekarang kita bayangkan sama-sama ya adik-adik, kalau misalkan semua orang itu jujur, semua orang itu baik, semua orang itu adil, pasti dunia kita ini pasti menjadi lebih indah ya kan. Teman kita tidak saling mengejek, tidak ada yang suka mengambil barang orang lain juga, dan tidak ada yang suka berbohong seperti itu. Makanya agama kita yang mulia ini Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang baik dan juga adil sejak kecil. Nah, lalu adik-adik sekalian, dalam tafsir juga dijelaskan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan manusia dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala memberi aturan supaya manusia itu hidup dengan aman dan baik. Dan Allah juga tentu akan memberikan pahala kepada orang-orang yang taat ya, dan memberikan hukuman kepada orang yang berbuat salah. Masya Allah. Berarti setiap kebaikan ya yang kita lakukan itu penting adik-adik. Makanya mulai hari ini mari kita bersama-sama ya untuk semangat menjadi anak-anak yang soleh dan juga soleha. Kita rajin sholat, kita baca Quran ya, yang paling penting kita hormati orang tua, dan jangan lupa untuk banyak mengucapkan kata-kata baik, karena Allah Subhanahu wa taala tentu suka kepada anak-anak yang baik hatinya. Lalu pertanyaannya adik-adik, kalau misalkan kita melakukan kesalahan bagaimana ya kan? Nah, tentu kita harus segera meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala juga itu Maha Pengampun. Jadi kita jangan malu untuk memperbaiki diri sama-sama. Dan ikhwatul iman adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat At-Tin ayat terakhir yang telah kita bahas di kesempatan ini itu mengajarkan juga ya bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan kita. Maka kita harus menjadi anak-anak yang jujur, harus menjadi anak-anak yang baik dan suka menolong orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ya, menjadikan kita semua anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kata iman sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita di kesempatan ini dalam program Cara Quran for Kids. Dan semoga dari pelajaran yang telah kita sama-sama pelajari di surah At-Tin ayat terakhir tadi itu bisa membuat kita semakin semangat untuk menjadi orang-orang yang jujur, baik hati, dan selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat semua perbuatan kita. Dan yang paling penting adik-adik, jangan bosan ya untuk belajar Al-Qur'an, karena semakin kita dekat dengan Al-Qur'an, hati kita juga tentu akan semakin tenang dan bahagia. Dan ikhwatul iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah pembahasan singkat kita ya. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu dalam program Quran for Kids selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jawal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
11: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
12: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
12: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
13: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
14: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
15: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
16: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
15: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
16: Bah, adakah rezeki yang gurih?
15: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
17: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
18: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ya, 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, sebagaimana kita semua telah tahu ya, bahwa mengenal Allah merupakan ilmu yang sangat mulia. Karena semakin ya seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah pula rasa takutnya, rasa cintanya dan harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah pembahasan yang insya Allah akan sangat bermanfaat ya, tentang bagaimana seorang muslim itu memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan benar sesuai tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan di kesempatan ini insya Allah kajian akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abdullah Zain LC hafizahullah taala dalam pembahasan penetapan dan peniadaan dalam pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sahabat muat, mari kita bersama menyiapkan hati dan fokus kita ya. Semoga ilmu yang akan kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yawm al-qiyamah amma ba'd. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dalam kitab wasitiyah ini. Mulai hari ini kita akan memasuki inti dari akidah wasitiyah ini, yaitu ayat-ayat yang membicarakan tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nanti setelah selesai kita membaca ayat-ayat, kita akan berpindah ke hadis-hadis. Jadi beliau bagi kitabnya ini, pertama beliau bahas ayat-ayatnya dulu tentang asma dan sifat. Nanti habis itu beliau akan bahas hadis-hadis yang membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dulu ketika anak masih SMA, anak pernah belajar kitab wasitiyah. Dan anak tidak paham maksudnya. Karena ketika ana baca ini isinya cuma ayat hadis maksudnya apa? Jadi Syekhul Islam ini ketika membawakan dalil-dalil ayat-ayat hadis-hadis itu sebenarnya ada sekelompok ayat yang membahas tentang tema A. Nanti habis itu pindah ke sekelompok ayat lain yang membahas tentang tema B. Habis itu pindah ke sekelompok dalil yang lainnya yang membahas tema C. Nah, tema A, tema B, tema C ini yang kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian dari guru yang mengajarkan kitab ini. Pokoknya bahas ayat, ayat, ayat, ayat, ayat. Setelah itu bahas hadis, hadis, hadis, hadis, hadis. Padahal kita ini akan fokus ketika membahas sesuatu, ketika mempelajari sesuatu, ketika dikasih judul. Dikasih apa? Judul. Jadi kita ini mau bahas tema apa? Setelah kita punya gambaran apa yang akan kita bahas, baru kemudian kita paparkan dalil-dalil yang berkenaan dengan tema tersebut, yang berkenaan dengan judul itu. Hari ini yang akan kita bahas adalah al-jam'u baina an-nafyi wal itsbat fi wasfihi ta'ala. Menggabungkan antara penetapan dan penafian dalam pembahasan tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menjelaskan nama-nama dan sifat-sifatnya, Allah kadang-kadang menggunakan metode isbat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna bagi dirinya. Jadi kadang-kadang Allah menggunakan metode apa? Isbat, yaitu menetapkan, menjelaskan, menerangkan nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua apa? Nafi. Menafikan. Apa yang dinafikan? Apa yang ditolak? Yang dinafikan adalah segala sesuatu yang merupakan kekurangan. Segala sesuatu yang merupakan aib. Hal-hal yang merupakan kekurangan, yang merupakan aib ini dinafikan dari Allah Azza wa Jalla. Alias Allah itu tidak kayak gitu, Allah itu tidak kayak gini. Kalau isbat berarti Allah itu kayak gini, Allah itu kayak gitu. Kalau nafi, Allah itu enggak kayak gitu. Jadi pakai berapa metode tadi? Dua. Yang pertama isbat, yang kedua nafi. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak, isbat atau nafi? Isbat atau nafi? Isbat? Satu qaul atau ada qaul yang lain? Sahih. Yang paling banyak adalah dalil-dalil yang membahas tentang isbat. Jadi kalau digabungkan antara dalil-dalil yang menyebutkan nama-nama Allah dengan cara isbat dengan dalil-dalil yang menyebutkan dengan cara nafi, maka lebih dominan dalil-dalil yang menyebutkan secara isbat. Dan dalil-dalil yang menyebutkan dengan cara nafi sejatinya pun untuk mendukung dalil-dalil yang isbat. Nanti akan kita bahas. Dalam ayat kursi nanti kita akan bahas Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naw. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Al hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ini isbat. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Nafi ini, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, itu adalah untuk mempertegas isbat sebelumnya. Isbatnya apa? Al-hayyul qayyum. Jadi untuk mempertegas dan menunjukkan betapa sempurnanya kehidupan Allah yang dikandung dalam namanya Al-Hayyu, maka Allah tambahkan kalimat la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Sehingga kaidahnya apa? Setiap ada penafian pasti mengandung penetapan atas kesempurnaan kebalikan yang dinafikan. Setiap ada penafian pasti mengandung penetapan atas kesempurnaan kebalikan dari yang dinafikan itu. Bil misal yattadihul maqal wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada para hambanya. Apa yang dinafikan? Kezaliman. Ketika dinafikan kezaliman, maka ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kesempurnaan dalam kebalikannya kezaliman. Apa? Keadilan. Jadi ketika dikatakan Allah itu enggak zalim, itu maknanya Allah itu maha adil dan sangat sempurna keadilannya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Apa artinya? Allah itu enggak keberatan untuk menjaga langit dan bumi. Allah tidak keberatan. Nafi atau bukan? Nafi. Menunjukkan kesempurnaan kebalikannya. Apa kebalikannya? Al-Qudrah. Al-Quwah. Jadi kalau Allah tidak pernah keberatan, berarti Allah itu maha kuat. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha mampu. Karena tidak pernah merasa keberatan. Baik. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak ngantuk, enggak tidur. Apa kebalikannya? Berarti Allah maha sempurna apanya? Kehidupannya. Ini poin-poin penting dalam memahami penggabungan antara nafiyu dengan apa tadi? Isbat. Jadi poin yang pertama yang paling penting, nas mana yang lebih dominan? Isbat dibandingkan nafi. Poin berikutnya, nafi itu dimunculkan untuk mempertegas isbat. Sehingga setiap nafi itu mengandung kesempurnaan sifat kebalikannya. Baik, kita awali dengan membaca apa yang beliau sampaikan. Nah, Iqra.
20: Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liasatidhatina wa liwalidayhim wa limashayikhihim wa lilmuslimin ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ma wasafa bihi nafsahu fi surat al-ikhlas allati ta'dilu thuluth al-Qur'an, haythu yaqul قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آيات في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
3: Beliau membawakan berapa dalil? Dua dalil. Apa yang pertama? Surat Al-Ikhlas. Yang kedua? Ayat kursi. Ana tanya sama antum. Ayat-ayat yang surat-surat, ayat-ayat yang menyebutkan isbat dan nafi dalam asma dan sifat Allah, selain Al-Ikhlas dan ayat kursi, banyak enggak? Banyak banget, bukan banyak lagi. Tapi apa? Banyak banget. Tapi beliau memilih dalil yang sangat sangat apa? Familiar. Sangat familiar. Apa pelajarannya? Kalau antum mau berdalil saat ngisi kajian, saat nulis buku, antum prioritaskan. Antum prioritaskan dalil-dalil yang tidak asing buat jamaah. Dalil-dalil, ayat-ayat, surat-surat yang sudah sering mereka dengar, bahkan mereka hafal. Selama ada itu, maka pakai dalil itu. Kecuali kalau tidak ada. Kita lagi membahas sebuah tema yang ayatnya tidak familiar, itu lain cerita. Tapi selama ada ayat yang familiar, hadis yang familiar, maka bawakan yang familiar buat mereka. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa? Sahih. Agar lebih gampang diterima. Agar lebih gampang diterima. Al-insanu aduma jahilahu. Orang itu akan gak suka dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Tak kenal? Maka tak sayang. Orang itu gak suka karena gak tahu. Maka kita gunakan dalil-dalil yang familiar buat mereka. Baik. Apa kata beliau? Waqad dakhala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa Allah bihi nafsahu fi surah al-Ikhlas. Dan masuk dalam pembahasan ini ya, yaitu al-jam'u bain apa tadi? An-nafyi wal isbat. Ma wasafa bihi nafsahu fi surah al-Ikhlas, yaitu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat al-Ikhlas. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Kenapa? Karena bacanya ikhlas banget gitu ya. Iya. Makanya surat ini jadi surat. Surat apa? Surat favorit. Iya kan? Tiga surat favorit. Apa itu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dinamakan surat Al-Ikhlas li'annahu aw li'annaha tukhallisu sahibahu minasyirk. Karena surat Al-Ikhlas ini kalau dipahami dengan baik dan diamalkan konsekuensinya akan menghindarkan manusia dari kesyirikan. Yukhallis, yusallim.
19: Kenapa akan menyelamatkan manusia dari kesyirikan? Karena isi kandungannya, inti isi kandungannya adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Dan dengan tauhid inilah kita akan selamat. Fi surat al-ikhlas allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat al-ikhlas ini sepadan dengan sepertiganya Al-Qur'an. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih innaha lata'dilu thulutsal Qur'an." Demi Allah, sungguh surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Maksudnya sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an itu pahalanya atau kandungannya? Hah? Pahalanya atau kandungannya? Kandungannya. Berarti pahalanya enggak? Pahalanya atau kandungannya? Dua-duanya. Al-jam'u aula min at-tarjih. Betul, kandungannya iya, pahalanya juga iya. Kenapa kok surat Al-Ikhlas itu sepertiga kandungan Al-Qur'an? Karena kandungan Al-Qur'an bisa dibagi menjadi tiga. Satu, tauhid. Dua, ahkam, hukum-hukum. Tiga, qasas, kisah-kisah. Secara global, kandungan Al-Quran bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama tauhid, yang kedua adalah hukum-hukum, halal haram. Kemudian yang ketiga adalah kisah-kisah. Bukan dongeng ya. Bedanya kisah sama dongeng apa? Apa bedanya? Hah? Ceritanya bohong. Kalau kisah, nah, kalau dongeng itu bahasa Arabnya apa? Hah? Asatir. Dan yang menjuluki Al-Quran sebagai asatir siapa? Orang-orang musyrik. Asatirul awwali. Jadi yang ada dalam Quran itu bukan asatir, tapi qasas. Nah, surat Al-Ikhlas ini mewakili sepertiga yang pertama, yaitu apa tadi? Tauhid. Jadi sepertiga dari sisi kandungannya dan sepertiga dari sisi pahalanya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu dapat pahala seperti orang baca berapa juz? 10 juz. 10 juz. Berarti baca 3 kali seperti khatam. Seperti tidak mewakili, maksudnya antum sudah khatam, sudah Ustaz, tiap hari khatam manusia. Pahalanya dapat, khatamnya beneran yang enggak, pahalanya yang dapat. Tayyib. Allati ta'dilu thulutsal Qur'an haitsu yaqul qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Esa apanya? Esa zatnya. Esa rububiyahnya. Esa uluhiyahnya. Esa asma dan sifatnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa zatnya, zatnya cuma satu. Esa rububiyahnya, bahwa yang memiliki kesempurnaan dalam sifat-sifat rububiyah, yaitu al-khalqu, menciptakan, wat-tadbiru, dan mengatur, war-razqu, dan memberikan rezeki. Satu-satunya yang memiliki kesempurnaan dalam itu adalah siapa? Allah. Itu esa dalam rububiyah. Siapa tadi? Hah? Esa dalam uluhiyah. Esa dalam uluhiyah maksudnya adalah satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah. Apa esa uluhiyah? Satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah. Yang keempat, esa dalam asma dan sifat. Satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna adalah Allah. Itu esa dalam asma dan sifat. Satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna adalah Allah Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. As-samad itu artinya adalah yang maha sempurna sifat-sifatnya, sehingga seluruh makhluk akan membutuhkannya. Yang maha sempurna sifat-sifatnya sehingga seluruh makhluk akan membutuhkannya. Sampai di sini kita sudah menemukan berapa isbat? Berapa isbat? Empat. Coba apa aja? Namanya dulu sebutkan, lihat di sini namanya ada berapa yang diisbat sama Allah. Allah Ahad As-Samad. Berarti berapa? Tiga. Kita pindah ayat berikutnya. Ayat berikutnya bunyinya lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa sih artinya tidak diperanakkan? Apa artinya tidak diperanakkan? Hah? Allah itu bukan anaknya siapa-siapa. Kalau tidak beranak, Allah tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Ini isbat atau nafi? Nafi. Kaidahnya apa? Yatadammanu kamala diddihi. Apa didduhu? Kebalikannya apa? Al-ahadiyah. Keesaan. Keesaan apanya? Keesaan zatnya. Salah satu yang menunjukkan bahwa Allah itu esa zatnya adalah Allah gak punya anak dan gak pernah dilahirkan dari siapapun. Yang namanya anak sama bapak itu biasanya antum punya bapak gak sih? Biasanya anak sama bapak itu apa? Mirip. Buah itu kalau jatuh gak akan jauh-jauh dari pohonnya, kecuali kalau buah itu dimakan kelelawar, dijatuhin di mana gitu. Tapi aslinya buah itu gak akan jauh-jauh dari pohonnya. Kalau Allah itu punya bapak, punya ibu, berarti ada yang mirip sama Allah. Kalau ada yang mirip sama Allah, jadinya gak satu lagi. Fahimtum? Lam yalid walam yulad. Makanya ayat berikutnya apa? Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepadan dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang selevel sama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa dan pantas dijadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Laki-laki, ini isbat atau nafi? Nafi. Berarti nafi ini untuk mempertegas apa? Untuk mempertegas keesaan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam satu surat Allah menggabungkan antara isbat dengan nafi. Isbat di ayat berapa? 1 dan 2. Nafi di ayat 3 dan 4. Kita pindah ayat kursi. Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabillah. Dan di antara contoh penggabungan antara nafi dan isbat saat menjelaskan nama dan sifat Allah adalah apa yang Allah sebutkan di dalam ayat paling istimewa dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Bahwa ayat kursi ialah ayat yang paling istimewa dalam Al-Quran. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Wahai Ubay, ayat apakah yang paling istimewa dalam Al-Quran? Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengulang-ulang pertanyaannya tersebut. Dan setiap kali itu, setiap kali diulang oleh Nabi, Ubay mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Sampai akhirnya kemudian Ubay, karena terus-terus diulang sama Nabi SAW pertanyaan itu, beliau pun menjawab ayatul kursi. Ayatul kursi. Ayat kursi, wahai Nabi. Berarti Ubay tahu enggak? Tahu enggak?

Munzir. Selamat atas ilmu yang kamu miliki, wahai Abul Munzir. Siapa Abul Munzir? Ubay. Jadi orang Arab itu kalau pengen memuliakan, manggilnya pakai kunyah. Manggilnya pakai kunyah untuk memuliakan, untuk mengakrabkan, untuk menghargai, menghormati. Orang Arab itu manggilnya pakai kunyah. Baik. Ayat kursi itu diawali dengan firman-Nya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai di sini ada isbat atau nafi? Al-isbat wa nafi. Mana isbatnya? Mana? Wal hayyu. Kok langsung ke situ? Allah dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti sudah berapa? 3. Mana nafinya? La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia. Masih ingat? Nafi itu untuk mempertegas kandungan isbat. Berarti la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, itu untuk mempertegas kandungan apa? Allahu. Karena Allahu artinya adalah al-ma'budu bihaq, al-ma'luh, yang berhak disembah. Untuk mempertegas makna ini, maka Allah katakan la ilaha illa huwa, gak ada yang berhak disembah kecuali dia. Al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu, apa artinya al-hayyu? Yang maha hidup. Berarti Allah punya sifat hidup. Ana dan antum punya sifat hidup? Punya? Punya. Kalau enggak, antum di kuburan. Berarti sama atau beda? Sama atau beda? Hah? Sama namanya? Kandungannya? Allah hidup, antum hidup. Sama enggak? Sama. Sama kehidupan antum sama Allah. Ada namanya al-qadrul mushtarak. Ada namanya al-qadru al-mushtarak. Ada namanya al-qadru al-mukhtas. Pakai sad. Al-qadru al-mukhtas. Al-qadrul mushtarak itu sisi kesamaan. Al-qadrul mukhtas itu sisi perbedaan. Jadi ketika kita membahas tentang sifat hidup, sebelum sifat hidup ini dinisbatkan kepada siapapun, kepada Allah ataupun kepada manusia, maka sifat hidup ini ada makna yang sama di situ. Hidup ya kebalikannya apa? Mati, sudah. Itu kesamaannya, hidup. Jadi apakah kita hidup? Betul. Iya. Apakah Allah hidup? Iya. Sama, iya. Dalam sisi kesamaan hidup, iya. Hidup, sama-sama hidup. Tapi setelah sifat hidup ini dinisbatkan kepada Allah, maka ada sisi perbedaan yang khusus hanya dimiliki oleh Allah. Dan itu ketika dinisbatkan kepada manusia pun ada sisi yang khusus hanya dalam kehidupannya manusia. Lillahi azza wa jalla hayatan taliku lillahi azza wa jalla hayatun.

تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق حياة تليق بضعفه. Allah itu punya kehidupan yang layak bagi kesempurnaannya. Dan manusia punya kehidupan yang layak dengan kelemahan dan kekurangannya. Berarti kalau antum ditanya, Allah sama manusia kehidupannya sama atau beda? Jawabannya beda. Walaupun ada titik persamaannya, sama-sama hidup, tapi kehidupan Allah maha sempurna, kehidupan manusia banyak kekurangannya. Al-Hayyu, maha hidup. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah al-qa'imu binafsihi al-muqimu lighairihi. Al-qa'imu binafsihi al-muqimu lighairi. Allah itu berdiri sendiri, dan selain Allah kehidupan mereka tergantung kepada Allah. Berdirinya selain Allah tergantung sama Allah. Al-qa'imu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Wal-muqimu lighairihi, berdirinya selain Allah, makhluk-makhluknya ini sangat tergantung kepada siapa? Allah. Maksudnya berdiri sendiri apa? Hah? Gak butuh siapa-siapa. Gak butuh bantuan siapa-siapa. Kalau kita? Butuh. Kita butuh. Bantuan Allah Azza wa Jalla nomor satu. Kemudian bantuan orang lain. Makanya manusia makhluk, makhluk sosial. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Hayyul Qayyum adalah Al-Ismul A'zam, nama yang paling istimewa. Kenapa? Karena Al-Hayyu mewakili semua sifat-sifat dzatiyahnya Allah. Dan Al-Qayyum mewakili semua sifat-sifat fi'liyahnya Allah. Kenapa tadi? Kenapa sebagian ulama menganggap Al-Hayyul Qayyum itu Al-Ismul A'zam? Karena Al-Hayyu mewakili sifat-sifat dzatiyahnya Allah. Al-Qayyum mewakili sifat-sifat fi'liyahnya Allah. Sehingga seluruh sifat Allah bermuara kepada dua nama ini. Ayat berikutnya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Isbat atau nafi? Isbat atau nafi? Nafi. Tujuannya apa? Mempertegas isbat. Mana? Al-Hayyu, dan termasuk juga Al-Qayyum bisa juga. Al-Qayyum yang maha mengurusi makhluknya. Maha mengurusi berarti kan 24 jam mengurusi. Bukannya 24 jam, 24 jam satu hari. Jadi mulai ada alam semesta sampai ila masya Allah. Sampai seterusnya, ngurusi terus. Namanya ngurusi terus ya gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Kalau sampai Allah ngantuk dan tidur itu berarti kehidupannya tidak sempurna. Karena saat ngantuk dan tidur tidak tahu apa yang terjadi. Antum kalau ngantuk dan tidur tahu tidak apa yang terjadi? Tidak tahu, apalagi kalau tidurnya kayak batu. Anak pernah punya santri itu, tidurnya masya Allah.
atau naudzubillah. Bayangkan antum, gempa enggak bangun, gempa. Semuanya sudah turun. Tinggal satu orang ini. Masih tidur deh. Setelah selesai gempa pada naik, dia baru bangun. Ada apa tadi? Allahu Akbar. Itu kalau mercon di sampingnya, bunyi itu mungkin enggak bangun. Jangan tidur kayak batu lah. Caranya gimana biar tidurnya enggak kayak batu? Ikuti sunnah Nabi. Satu, apa? Wudu. Dua, baca doa. Tiga, kibasin kasur. Empat, menghadap ke kanan. Jadi tidur itu menghadap ke kanan. Kalau orang tidur menghadap ke kanan, itu biasanya gampang bangun. Yang paling susah bangun itu kalau tidurnya tengkurap. Dan itu adalah gaya tidur yang dimurkai oleh Allah SWT. Tapi Ustaz, ada bisul Ustaz. Ya itu kan bisul masa sepanjang tahun. Bisul kan paling cuma sesekali aja. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu. Lam di sini. Lahu. Miliknya. Itu bermakna bukan hanya milik. Ya. Tapi juga semuanya makhluk Allah. Lam di situ juga menunjukkan bahwa semuanya adalah hambanya Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan yang di bumi itu miliknya Allah, makhluknya Allah, dan hambanya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan yang di bumi itu semuanya adalah miliknya Allah, makhluknya Allah, dan hambanya Allah. Lalu habis itu Allah mengatakan, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Man zalladhi, apa artinya? Tidak ada yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah illa bi'idhni, kecuali dengan izin Allah. Ayat-ayat yang membicarakan tentang syafaat itu ada yang membicarakannya dengan model isbat, dan ada yang membicarakannya dengan model nafi. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Isbat atau nafi? Isbat. Syafa'at hanya milik man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Apa ini? Nafi, enggak ada yang ngasih syafaat kecuali dengan izin Allah. Pertanyaannya, lebih banyak mana, isbat atau nafi? Ayat tentang syafaat yang menggunakan redaksi isbat dengan ayat syafaat yang menggunakan redaksi nafi, lebih banyak mana? Nafi. Nafi. Ada yang lain jawaban? Ada yang lain jawaban? Tidak ada. Ittafaqal ulama. Betul. Nafi. Kenapa? Kenapa? Kalau tadi kan bahas asma sifat itu rata-rata apa? Isbat. Ini kenapa nafi? Untuk melepas ketergantungan kepada makhluk. Saat kita pengen dapat syafaat, melepas ketergantungan kepada siapa?

Berarti kalau pengen dapat syafaat, kita gantungkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Ayo Levo, apa sih manfaatnya kita mencermati nas nafi isbat, lebih dominan nafi dibanding isbat, di sana lebih dominan isbat dibandingkan, kenapa sih? Kenapa kita gituin? Tadabur, oke, terus ada yang lain. Supaya kita ini gak salah paham. Banyak orang menyembah kuburan. Banyak orang menyembah wali. Alasannya apa? Pengen dapat syafaat. Dia gak ngerti bahwa syafaat itu qul lillahi syafa'atu jami'an, jami'an. Jami'an itu apa? Semuanya. Syafaat itu milik Allah semua. Jadi kalau kita pengen dapat syafaat, itu bukan bergantung kepada makhluk. Tapi bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya nas-nas tentang syafaat rata-rata menggunakan redaksi nafi. Ini orang gak bisa kasih syafaat. Ini gak bisa, ini gak bisa, ini gak bisa. Kecuali, nah, kalau dapat apa? Izin dari Allah. Berarti yang menentukan siapa? Allah. Kenapa kita menggantungkan kepada makhluk? Kenapa gak kita minta langsung sama Allah Azza wa Jalla? Pun Allah yang punya syafaat kok. Lanjut. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Di samping tahu enggak? Tahu. Tahu. Kenapa Allah mengatakan di depan di belakang? Kok sepi? Apakah masih ada makhluk hidup di sini? Hah? Di depan itu maksudnya apa yang akan terjadi? Di belakang itu maksudnya apa yang telah terjadi? Ma baina aydihim itu artinya adalah apa yang akan kita alami di masa mendatang. Wa ma khalfahum adalah apa yang sudah kita alami di masa lalu. Masa lalu itu past tense ya? Past tense ya? Masa datang? Future. Sekarang? Present. Tahu? Kalau sekarang Allah tahu gak? Hah? Tahu? Kan Allah cuma ngomongin kemarin, lusa, besok. Sekarang Allah gak ngomongin kok. Hah? Mimbabi aula. Apalagi sekarang. Yang kemarin aja tahu, yang besok aja tahu, apalagi sekarang. Mimbabi aula, lebih lagi. Pertanyaannya, antum tahunya kemarin apa besok atau sekarang? Hah? Kemarin tahu, sekarang tahu. Besok datang. Kalau Allah Azza wa Jalla besok aja tahu apalagi sekarang. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Ya'lamu menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Karena ilmu Allah mencakup apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang belum terjadi. Dan yang sedang terjadi. Terus Allah menjelaskan bagaimana kesempurnaan ilmu Allah lagi. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Makhluk itu gak tahu apa-apa kecuali kalau dikehendaki sama Allah. Kita itu gak akan dapat ilmu apa-apa kalau gak diajarin sama Allah. Berarti seluruh ilmu yang kita miliki ini murni dari Allah. Maka jangan sombong. Jangan sombong. Siapa yang menuntun antum? Siapa yang menuntun antum sampai ke tempat ini? Siapa yang bikin antum mau mendengarkan ilmu yang disampaikan? Allah. Siapa yang bikin antum paham apa yang disampaikan? Allah. Gak semua orang dituntun sampai tempat ini. Gak semua orang yang dituntun sampai di sini mau mendengarkan. Dan gak semua yang mau mendengarkan paham. Lahul fadlu awalan wa akhiran. Karunia itu hanya milik Allah di awal dan di akhir. Yang ngajari kita itu bukan ustaz. Yang memberi ilmu kepada kita bukan ustaz. Yang memberi ilmu itu cuma Allah. Ustaz itu hanya ngapain? Hanya wasilah, hanya sarana. Yang bikin antum paham itu Allah Azza wa Jalla. Setelah itu kemudian Allah berfirman, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Kursi. Apa artinya kursi? Apa artinya kursi? Maudi'ul qadamain. Kursi itu artinya adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Begitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga yang lainnya. Dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Berarti kursi sama arsy itu sama atau beda? Beda. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Perbandingannya kayak apa? Kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Arsy. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Mas-samawati as-sab'u fil kursiyyi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falah. Perbandingan antara besarnya langit dan bumi dengan besarnya kursi seperti cincin. Seperti cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Cincin itu perumpamaan dari langit dan bumi. Dan padang pasir itu perumpamaan dari kursinya. Bayangkan kita ini, kalau dilihat kita, ana sama antum, kalau dilihat dari satelit, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Titik hitam pun enggak kelihatan. Titik hitam itu enggak. Dibandingkan bumi. Bumi dan langit, bukan hanya bumi. Bumi dan langit, kalau dibandingkan kursinya Allah, itu hanya seperti cincin di tengah padang pasir. Berarti orang yang sombong itu, terlalu kebangetan. Sombong itu terlalu. Kita itu sombong dengan apa? Kecil. Seupil malah enggak, lebih kecil dari upil. Enggak ada apa-apanya kita ini. Tubuh kita kecil, ilmu kita kecil, kekayaan kita kecil, kekuatan kita kecil. Apa yang mau disombongin? Dah, berarti kursi lebih besar dari apa? Lebih besar daripada langit dan bumi. Seperti cincin di tengah padang pasir. Nabi lanjutkan, wa fadlul arsy. ala al-kursiyyi ka fadli tilka al-falati ala tilka al-halaqa. Dan perbandingan besarnya arsy dengan kursi. Kalau tadi apa? Kursi dibanding langit dan bumi. Dan perbandingan kursi dibandingkan arsy. Seperti cincin lagi di atas padang pasir. Kursinya Allah saja kita sudah takjub setakjub-takjubnya. Setelah ini sama Nabi SAW dijelaskan bahwa kursi yang begitu besar itu dibandingkan arsnya Allah hanya seperti cincin pula di tengah padang pasir. Makanya makhluk yang paling besar adalah arsy. Kalau makhluk yang paling besar aja sebesar itu, apalagi yang menciptakan arsy. Dari sini kita bisa mengetahui betapa buruknya orang yang mengatakan kalau Allah turun dari arsy nanti arsy kosong. Allah kan turun kemana? Langit dunia. Nanti kalau arsy, kalau Allah turun langit dunia nanti arsy kosong. Allah itu maha besar. Orang berpikir seperti itu karena enggak ngerti betapa besarnya Allah Azza wa Jal. Nanti kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh sama arsy. Arsy itu kecil banget. Mana mungkin Allah butuh sama arsy? Arsy yang begitu besarnya dibandingkan Allah itu sangat kecil sekali. Jadi orang-orang yang punya pertanyaan-pertanyaan tadi itu gara-gara apa? Gara-gara enggak paham betapa maha besarnya Allah Azza wa Jalla. Gimana caranya Ustaz turun tapi enggak kosong? Itu sudah masuk dalam takyif. Membayangkan bagaimana bentuknya, itu enggak boleh. Wasu'alu anhu bid'ah. Nanya tentang bagaimana, kayak apa, seperti apa, terus gimana, itu bid'ah. Karena itu hal gaib yang enggak dijelaskan sama Allah kepada kita. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Terus apa? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Apa artinya? Allah itu enggak keberatan. La yukrifuhu wa la yuskiluhu. Hifzuhuma, menjaga keduanya. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan dan kekuatan Allah. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan dua nama, wahuwal aliyul azim. Allah itu maha tinggi. Maha tinggi. Apanya yang maha tinggi? Apanya yang maha tinggi? Zatnya atau kekuasaannya atau kemuliaannya? Semuanya. Yang ditolak sama ahlul bid'ah biasanya apa? Zat. Enggak, Allah enggak tinggi. Loh, al-aliyu loh, al-aliyu. Maha tinggi. Ya tapi kan bukan itu. Loh, al-aliyu kan mutlak. Maha tinggi. Kenapa ente batasi hanya ketinggian sifat, ketinggian apa tadi? Apa? Kekuasaan. Kenapa hanya ente batasi di situ saja? Lawong kalimat al-ali itu adalah mutlak. Berarti mencakup segala jenis ketinggian. Zatnya tinggi. Kemudian kekuasaannya tinggi. Kemudian kemuliaannya tinggi. Sifatnya tinggi. Uluwul zati wa uluwil qadri wa uluwil qahri. Uluwu azat, zatnya Allah tinggi. Uluwul qadri, qadri, kemuliaannya tinggi, sifat-sifatnya tinggi. Wa uluwil qahri, apa qahri? Kekuasaan. Ya. Yeah.
1: Radio Muad bin Jabal. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Ya, kota liman sahabat semua dimanapun Anda berada ya, di kesempatan ini tepatnya di pukul 15:09 waktu Indonesia Tengah, yang menandakan bahwa beberapa detik lagi kita akan memasuki waktu untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Untuk itu bagi sahabat muat yang saat ini masih sibuk beraktivitas ya, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita agar segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan info taliman, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar, dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
2: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut, dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta, tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
4: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: Aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekadar tinggal di Mekah.
2: aku punya laptop. Di dekat aku tinggal, terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
8: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
9: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beuh, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
8: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
10: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
9: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Qudwatun nabawiyah. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. Rawahul Bukhari wa Muslim.
12: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
15: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
16: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
15: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
17: A few moments later.
16: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
15: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
18: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
19: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
20: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
19: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
20: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.

0: Kan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
1: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
0: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
1: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
0: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Radio Muad Bin Jabal.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa.
4: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
0: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
5: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muadz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali bersama nih sahabat Mu'adz, kita dapat mengudara dan juga bersua hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Dan tentunya segala puji hanya milik Allah Sang Jalla Jalalu yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dari mulai kesempatan waktu kita di sore ini dan juga kesehatan yang kita rasakan. Dan tak lupa pula sahabat Mu'adz sekalian, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berikuti Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz sekalian, senang sekali rasanya kami dapat kembali menemani sore hari sahabat Mu'adz. Kembali juga kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama nih buat sahabat Mu'adz yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang kan, selepas bekerja di kantor lagi capek-capeknya, ataupun juga bagi sahabat Mu'adz yang baru saja selesai seharian belajar di kampus. Dan juga tak lupa kembali kami juga menyapa sahabat Mu'adz yang mungkin saat ini masih setia beraktivitas di rumah. Apapun aktivitas kita sahabat Mu'adz sekalian, ingatlah untuk senantiasa menyertakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita juga senantiasa mendoakan diri kita semua, semoga selalu setiap langkah kita dalam lindungan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Mu'adz yang dimuliakan serta dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali lagi bersama dengan Ana, Aki Iyad, yang akan menemani ruang dengar sahabat Mu'adz hingga pukul kurang lebih 7.00 waktu Indonesia Tengah. Dan insya Allah di sore ini seperti biasa sahabat Mu'adz kembali akan bersama kita awali dengan mendengarkan lantunan murotal-murotal untuk kembali menyegarkan hati kita dan juga kembali menyegarkan pikiran kita setelah kita lelah beraktivitas seharian. Tentunya dalam program Murotal by Request yang insya Allah akan hadir sebentar lagi. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Aibatifillah sahabat Mu'adz, sore hari seperti ini adalah waktu yang cocok nih, waktu yang pas kan, untuk kembali kita merefreshkan diri kita setelah kita lelah beraktivitas seharian. Dan tentu sahabat Mu'adz, sore hari bukan sekedar waktu saja untuk kita beristirahat dari lelahnya segala aktivitas dunia, tetapi juga ia merupakan waktu terbaik untuk kita memperbanyak syukur kita dan segala nikmat yang seringkali kita lupakan dari keseharian kita. Terlebih lagi sahabat Mu'adz sekalian, di sore ini jangan kita lupa untuk senantiasa memanjatkan doa-doa terbaik kita, doa-doa yang paling ingin kita minta ataupun Allah jabah secepatnya pada Ba'da Asar di hari Jumat. Karena ingat sahabat Mu'adz, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya pada hari Jumat ada 12 jam. Di antaranya ada satu waktu, apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya Allah akan berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Dan salah satu amalan yang bisa sahabat Muas lakukan untuk senantiasa dekat dengan kalamullah adalah bersama-sama mari kita dengarkan program Murotal by Request. Karena insya Allah ta'ala di sore ini sahabat Muas kembali hadir dan juga menemani ruang dengar sahabat Muas. Tepatnya pada pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah dalam program Murotal by Request. Di mana dalam program ini sahabat Muas kami menghadirkan indahnya firman Allah yang akan dilantunkan oleh kori-kori terbaik pilihan sahabat Muas sendiri yang tentunya akan menemani segala aktivitas sore hari kita. Taib, maka kembali sahabat Muas seperti pada program Murotal by Request di hari-hari sebelumnya, kembali kami memberikan kesempatan kepada sahabat Muas untuk mari bersama-sama kita kirimkan murotal pilihan, murotal spesifik yang ingin sahabat Muas dengarkan. Bisa langsung pilih nih, misalnya mau surah apa, di juz berapa. Tapi ingat sahabat Muas, juznya kami batasi di juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat Muas kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama kori pada nomor media kami di 0852-5550943. Taib sahabat Muas, sembari kita menunggu requestan yang akan dikirimkan sahabat Muas sekalian, mari terlebih dahulu kita awali program Murotal by Request dengan mendengarkan lantunan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga lantunan Murotal Quran Surah Al-Ma'arij yang akan dilantunkan oleh kori pilihan kami yakni Syekh Muhammad Al-Ghazali Hafizallahu Ta'ala. Taib, ingat sahabat Muas, kami tunggu requestannya. Selamat mendengarkan program Murotal by Request. Barakallahu Fikum.
12: Murotal by Request.
13: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama kita mengawali program Murotal by request dengan mendengarkan lantunan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Quran Surah Al-Ma'arij yang dilantunkan begitu merdu oleh khori pilihan kami yakni Syekh Muhammad Al-Ghazali hafizallahu taala. Semoga murotal yang telah kita dengarkan dapat menjadi penyejuk dan juga penenang pikiran kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya sahabat muat sekalian, dalam murotal Quran Surah Al-Ma'arij ini telah mengajarkan kita begitu banyak pelajaran penting nih yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana Surah Al-Ma'arij sendiri telah mengajarkan manusia untuk sabar dalam menghadapi sebuah cobaan, Masya Allah. Dan juga tentunya surah ini telah mengajarkan kita untuk mengontrol tabiat buruk seperti mudah berkeluh kesah, kikir, dan sering juga mengeluh. Ini harus kita jauhi tentunya sahabat Muas. Serta surah ini juga mengajarkan kita untuk menjaga konsistensi dalam beribadah. Dan juga surat ini mengingatkan kita akan kepastian hari kiamat yang sangat panjang dan dahsyat bagi orang-orang yang ingkar. Sumanungzubillah. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari bersama-sama kita awali program Murotal by Request dengan mendengarkan dua surah, maka kini saatnya kita mengajukan ataupun juga kita membacakan beberapa murotal requestan yang telah masuk nih, yang telah dikirimkan oleh sahabat Muas. Taib, kami akan bacakan pesan yang telah masuk. Pertama, dari Naila Putri di BTN Safira Indah. Request Surah Ar-Rahman, Syekh Yasir Al-Dosari. Masya Allah, syukron jazakumullahu khairan untuk requestannya dari Naila Putri di BTN Safira Indah. Taib, Quran Surah Ar-Rahman, Syekh Yasir Al-Dosari. Taib, kami sudah masukkan ke playlist. Kita beralih ke requestan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dadan di Lorong Teknik. Izin request Aki Murotal Quran Surah Al-Insan, korinya tolong dipilihkan. Syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Masya Allah. Syukron juga requestannya dari Aki Dadan di Lorong Teknik yang telah mengirimkannya di sore ini. Murotal Quran Surah Al-Insan, korinya kami pilihkan Syekh Muhammad Rod Al-Kurdi hafizallahu ta'ala. Semoga sesuai dengan tipikal kori-kori yang biasa didengarkan oleh Dadan di Lorong Teknik ya. Dan kembali juga sahabat muat sekalian yang dimuliakan Allah, kami memberikan peringatan, bukan peringatan sih, lebih tepatnya kami mengingatkan untuk bagi sahabat muas yang mungkin baru saja masuk ataupun join dalam program kita di sore ini. Saat ini Radio Muas Bin Jabal sedang on air program Murotal by Request. Jadi sahabat muas bisa langsung gaskan nih, kirimkan murotal-murotal pilihan sahabat muas yang spesifik ingin sahabat muas dengarkan. Sahabat muas bisa pilih tepatnya pada juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat muas kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama kori pada nomor media kami di 0852-555-00943. Masya Allah. Taib, sembari kita menunggu requestan dari sahabat muas yang lainnya, mari terlebih dahulu kita dengarkan dua requestan yang telah masuk, yakni dari Naila Putri di BTN Safira Indah yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Rahman yang akan dilantunkan oleh Syekh Yasir Al-Dosari hafizallahu ta'ala, dan juga requestan dari Dadan di Lorong Teknik yang merequestkan Murotal Quran Surah Al-Insan yang akan dilantunkan oleh kori pilihan kami yakni Syekh Muhammad Rod Al-Kurdi hafizallahu ta'ala. Selamat mendengarkan Murotal by Request. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fila, sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama kita dengarkan dua requestan yang telah masuk, yakni Murotal Quran Surah Rahman yang dilantunkan oleh Qori Syekh Yasir Al-Dosari hafizallahu taala, requestan dari Nailah Putri di BTN Safira Indah, dan juga Murotal Quran Surah Al-Insan yang dilantunkan oleh Qori yakni Syekh Muhammad Rawat Al-Kurdi hafizallahu taala, requestan dari Dadan di Lorong Teknik. Dan sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kembali kami bacakan requestan-requestan dari sahabat muas yang telah masuk, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah dan stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hadratis sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Laziz Mu'az, menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
7: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
6: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr, 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta, 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
7: Inna salataka sakanul lahum, wallahu sami'un alim.

0: melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
1: 94,3 FM.
2: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersua dan juga mengudara nih di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal, dan tentunya dalam program Murotal by Request yang senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muas di sore hari yang penuh keberkahan ini. Dan tentunya sahabat Muas sekalian, kita perlu ingat bahwasannya sore hari seperti ini adalah waktu yang cocok nih untuk kita kembali rilekskan diri kita setelah kita lelah beraktivitas seharian, kan sahabat Muas? Oleh karenanya sore hari bukan sekedar waktu untuk kita beristirahat, tapi kita ingat juga bahwasannya sore hari adalah waktu terbaik untuk kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Sang Jala Jalalu. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya pada hari Jumat ada 12 jam. Di antaranya ada satu waktu, apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya Allah akan berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karenanya sahabat Muas, mungkin di antara padatnya kan aktivitas kita di siang dan sore hari tadi mungkin, mari sejenak kita tenangkan hati di sore ini, kita rehatkan pikiran dan kita isi waktu dengan sesuatu yang bermakna di sore ini. Dan juga tak lupa sahabat Muas, mungkin bagi yang lagi santai ini di rumah, lagi duduk, lagi rileks-rileks kan, kumpul bareng keluarga, salah satu hal yang bisa sahabat Muas lakukan untuk senantiasa dekat dengan Allah Sang Jala Jalalu adalah dengan mengirimkan requestan Murotal pilihan sahabat Muas, tentunya dalam program Murotal by Request. Di mana sahabat Muas bisa langsung kirimkan Murotal spesifik yang ingin sahabat Muas dengarkan di sore ini, tepatnya pada juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat Muas bisa kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama kori pada nomor media kami di 0852-5550943. Toib, sembari kita menunggu requestan dari sahabat Muas sekalian, mari terlebih dahulu kita bacakan nih 3 requestan yang telah masuk. Masya Allah. Toib, kita dari requestan pertama dari Ali di TAR. Request surah di Ali di TAR. Request surah Toib. Dari Ali di TAR, request surah Al-Qiyamah, maksudnya bukan surah Toha Al-Junaid, Toib, terbalik nih. Dari Ali di TAR, request surah Al-Qiyamah yang akan dilantunkan oleh Qorishe Muhammad Toha Al-Junaid versi dewasa, Toib. Syukran jazakumullah khairan Ali atas requestannya. Kita beralih ke requestan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin request akhi dari Asnur di Lorong Perdos. Request Murotal Quran Surah Al-Mutaffifin, korinya dipilihkan. Toib, Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan Akhi Asnur atas requestannya. Untuk korinya kami pilihkan itu Syekh Muaid Al-Mazin Hafizallahu Ta'ala. Semoga sesuai dengan tipikal kori yang biasa didengarkan oleh Akhi Asnur. Kita beralih ke requestan berikutnya. Dari Akhi Risman di Lorong Pelangi, izin request Murotal Quran Surah Al-Qiyamah. Untuk korinya Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizallahu Ta'ala. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa fikum barakallah. Taib sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mari terlebih dahulu kita dengarkan 3 requestan yang telah masuk, yakni dari Ali di TAR yang merequestkan Murotal Quran Surah Al-Qiyamah yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid versi dewasanya. Kemudian ada requestan dari Akhi Asnur di Lorong Perdos yang merequestkan Murotal Quran Surah Al-Mutaffifin yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Muaid Al-Mazin Hafizallahu Ta'ala. Dan juga requestan dari Akhi Risman di Lorong Pelangi yang merequestkan Murotal Quran Surah Al-Qiyamah yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Bismillah.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama-sama nih kita dengarkan 3 requestan yang telah dikirimkan oleh sahabat Muas sekalian dalam program Murotal by request. Yakni dari Ali di Tahir yang telah merequestkan Murotal Quran surah Al-Qiyamah yang dilantunkan oleh Qori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizallahu taala. Dan juga ada requestan dari Akias Nur di Perdos yang telah mengirimkan juga nih requestannya, yakni Murotal Quran Surah Al-Mutawfifin yang dilantunkan oleh Qori yang kami pilihkan, yakni Syekh Muaid Al-Mazen Hafizallahu Ta'ala. Dan juga requestan dari Akhirisman di Lorong Pelangi yang mengirimkan requestan Murotal Quran Surah Al-Qiyamah juga yang dilantunkan oleh Qori berbeda, yakni dari Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizallahu Ta'ala. Taib sahabat Muas, kita beralih ke requestan berikutnya yang telah masuk lagi nih. Kami bacakan terlebih dahulu requestannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Rizik di Baruga, request Murotal Quran Surah Al-Munafikun. Untuk korinya tolong pilihkan Syekh Muhammad Ayub Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan untuk Bapak Rizki yang telah mengirimkan requestannya di Baruga tentunya ya. Dan Toib, ada lagi satu requestan yang baru saja masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah dan Jannah, Jalan Safira Indah Andonohu, merequestkan Murotal Quran Surah Al-Mulk yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Hania Rifai Hafizallahu Ta'ala. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Masya Allah. Taib juga telah mengirimkan requestannya untuk Abdullah dan Jannah di Jalan Safira Indah Andonohu. Taib, insya Allah akan kami putarkan requestannya. Dan bagi sahabat Muas kalian yang mungkin baru saja bergabung dalam program Murotal by Request, sahabat Muas masih bisa kirimkan nih Murotal pilihannya yang bisa sahabat Muas langsung pilih ingin dengar surah apa, tepatnya pada juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat Muas bisa langsung kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi nama Qori, spasi surah pada nomor media kami di 0852 555 0943. Taib, sembari kita menunggu requestan dari sahabat Muas yang lainnya, mari terlebih dahulu kita dengarkan requestan dari Bapak Rizki yang merequestkan Murotal Quran Surah Al-Munafikun yang dilantunkan oleh Qori pilihan Bapak Rizki, yakni Syekh Muhammad Ayub Hafizallahu Ta'ala. Dan juga requestan dari Abdullah dan Jannah di Jalan Safira Indah yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Mulk yang akan dilantunkan oleh Qori pilihan Jannah, Abdullah dan Jannah, yakni Syekh Hania Rifai Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request. Murotal by request.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati Villa, sahabat Muas masih bersama kami dalam program Murotal by Request. Dan alhamdulillah telah bersama-sama nih sahabat Muas. Barusan kita mendengarkan dua requestan yang telah masuk, yakni requestan dari Bapak Rizky di Baruga yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Munafikun yang dilantunkan oleh kori pilihan Bapak Rizky, yakni Syekh Muhammad Ayub Hafizullahu Ta'ala. Dan juga ada requestan dari Abdullah dan Jannah di Jalan Safira Indah Andonohu yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Mulk yang dilantunkan juga oleh kori pilihan Abdullah dan Jannah, yakni Syekhani Arifai Hafizullahu Ta'ala. Dan dua requestan ini akan menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Murotal by Request edisi sore ini, sahabat Muas. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas semua requestan sahabat Muas yang telah dikirimkan. Insyaallah ta'ala kita akan kembali berjumpa dalam program Murotal by Request edisi selanjutnya di waktu yang sama, yakni di waktu pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, yang akan selalu menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian setiap hari Rabu hingga sampai hari Ahad. Jadi ingat tuh sahabat Muas, pantengin dan kirim Murotalnya di perjumpaan berikutnya. Baik sahabat Muas sekalian, kami cukupkan perjumpaan kita di sore ini dalam program Murotal by Request. Sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah, itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Sombe bikin taman, setiap tahu bikin.
2: Nah, kalau gitu sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teperombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati Villa, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Sang Jala Jalaluh, sahabat Muas, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus menimba ilmu yang penuh berkah hanya di 94.3 FM. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan teladan terbaik sepanjang zaman. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah telah bersama-sama tadi nih kita menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam program Murotal by Request, kini saatnya kita beralih ke program berikutnya yang penuh inspirasi dan sarah hikmah, khususnya mungkin untuk adik-adikku tercinta yang saat ini sedang mendengarkan Radio Muas bin Jabal bersama ayah dan bunda. Tentunya sahabat Muas sekalian, kita akan kembali mendengarkan program kisah kajian sahabat cilik Rasulullah, sebuah kajian yang mengajarkan kita mengenal lebih dekat kisah-kisah indah para sahabat Rasulullah sejak usia dini, yang tentunya akan penuh keteladanan, keberanian, dan keimanan yang luar biasa. Dan program ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdul Twasikal MSC Hafizullahu Ta'ala, yang dimana dalam kajian ini akan membahas tema agar istiqomah dalam belajar. Gimana tuh sahabat Muas, menarik kan? Maka ayo langsung saja kembali kita siapkan hati, kita fokuskan perhatian, dan jangan lupa juga nih yang terpenting, kita ajak juga putra-putri kita untuk bersama-sama menyimak kajian yang bermanfaat ini. Langsung saja, inilah program kajian sahabat cilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustadz Muhammad Abdul Twasikal MSC Hafizallahu Ta'ala dengan tema agar istiqomah dalam belajar. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Mendengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau siap itu penanya ditaruh di meja. Coba lihat. Ya, coret-coret. Santri.
1: Siap.
0: Santri.
1: Siap.
0: Santri.
1: Siap.
0: Coba enggak pegang pena lagi. Coba, coba, coba. Santri.
1: Siap.
0: Alhamdulillah. Ustadz mulai. Sore ini kita bersyukur pada Allah bisa istiqomah terus dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang istiqomah, biar adik-adik bisa semangat belajar terus. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan doa-doa ini sudah adik-adik hafal semuanya ya. Santri semua sudah pada hafal semua ya doanya ya. Doa mohon ilmu yang manfaat. Apa doanya? Apa doanya? Doa mohon ilmu yang manfaat. Allahumma ini. Oke, baik, semuanya posisi tangan berdoa. Jangan sampai ada yang ustadz lihat pegang pena lagi, nanti ditegur. Adik-adik di rumah juga angkat tangannya untuk posisi berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wariskon thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wariskon thayyibah wa amalan mutaqabbalah.
1: Ya Allah,
0: aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat,
1: rezeki yang halal,
0: dan amal yang diterima. Satu lagi doa, mohon kemudahan. Gimana doanya? Gimana doanya? Allahumma la sa la. Oke, posisi tangannya masih. Coba lihat, penanya enggak boleh dipegang. Awas kalau ketahuan penanya dipegang. Allahumma
1: la
0: sahla
1: illa
0: ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna
1: idza syi'ta sahla.
0: Allahumma
1: la
0: sahla
1: illa ma
0: ja'altahu sahla
1: wa anta taj'alul hazna
0: idza syi'ta sahla. Taib. Sekarang siapin pena. Nah, baru boleh pegang pena. Adik-adik di rumah juga siapin penanya. Anak soleh itu kalau pelajaran mencatat. Siapa yang pakai kertas? Yang pakai kertas siapa? Sudah? Siap? Siap mencatat semuanya santri? Siap? Santri?
1: Siap.
0: Santri?
1: Siap.
0: Taib. Ustaz sapa dulu yang di rumah. Assalamualaikum adik-adik yang di rumah. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada Aisyah, ada Alia dan Andara, ada Muhammad Raka, ada Aulia dan Rashid, ada Syahla dari Banjarmasin dan yang lainnya. Hafiza Kamal. Nanti boleh buka kamera ya. Oke. Sekarang catat judulnya ini. Ting ting, siap. Nyala enggak ini? Siap, layar. Iya. Agar istiqomah dalam belajar. Adik-adik yang di Zoom, yang di rumah, catat, catat juga. Ustaz ambil dari buku Mahasantri yang Ustaz susun. Sudah? Sudah catat? Akbar sudah? Sudah? Siap? Santri, siap? training. Baca istiqomah adalah terus berada di jalan yang lurus tanpa menyimpang. Istiqomah adalah terus berada di jalan yang lurus tanpa menyimpang. Diikuti, belum ding. Istiqomah sudah, Rukayah? Chandra? Si siapa namanya nih? Afnan. Afnan. Ustaz hafal loh nanti itu ya, tak panggil nanti. Diikuti semuanya santri. Istiqomah.
1: Istiqomah
0: adalah
1: terus berada
0: di jalan yang lurus,
1: tanpa menyimpang.
0: Ada jalan yang lurus gak? Ada kan? Jalannya lurus, kalau jalannya begini-begini itu gak istiqomah. Istiqomah itu jalannya apa? Lurus, gak menggak-menggok. Lurus terus sampai menuju surga, seperti jalan yang digambar itu. Lanjut lagi, istiqomah adalah karomah para wali Allah, kekasih Allah yang beriman dan bertakwa yang luar biasa. Itu karomah yang luar biasa. Seperti kata Ibnu Taimiyah, al-karomatul awliya luzumul istiqomah. Karomah para wali Allah itu adalah terus menerus istiqomah. Terus menerus istiqomah. Anak ngaji itu toh, kalau ngajinya terus berangkat, gak bolos-bolos, itu namanya istiqomah. Itu karomah. Namun kalau kadang berangkat, kadang enggak, juga gak dengar rekaman, itu gak istiqomah berarti. Maka jangan sering bolos-bolos. Iya tak Rizky? Minggu depan kita belajar fikih ibadah, gak boleh bolos. Nanti Ustaz cari nanti kalau gak berangkat itu cuma gara-gara main aja. Apa nonton voli, nonton itu, nonton ini gitu ya. Nanti tak cari, ada yang nonton dangdutan malahan itu. Diikuti, istiqomah.
1: Istiqomah
0: adalah karomah.
1: Adalah
0: karomah. Kemuliaan.
1: Para wali Allah,
0: kekasih Allah, yang beriman dan bertakwa,
1: yang luar biasa.
0: Baik, sekarang kita bahas kiat istiqomah. Satu, luruskan niat, ikhlas karena Allah. Berarti kita belajar tuh cari ridho Allah. Karena niat yang ikhlas yang buat amaran lebih langgeng. Langgeng itu ada terus. Sudah? Ustadz. Tadi apa? Nomor satu? Luruskan niat. Ikhlas karena siapa? Karena Allah. Karena niat yang ikhlas yang buat amalan lebih apa? Langgeng. Langgeng itu lebih kekal. Ada terus menerus, lebih langgeng atau lebih kekal. Sudah? Rizky sudah? Rizam sudah? Istiqomah terus ya. Maka jaga niatnya ikhlas dulu pertama. Cari ridhani Allah. Cari ridha Allah. Terus yang kedua. Siap? Sudah? Sudah? Terus mengamalkan ilmu. Jadi dia mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Terus mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Dah? Terus mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ikuti. Terus mengamalkan ilmu
1: yang telah dipelajari.
0: Terus tiga, bergaul dengan teman yang soleh, yang semangat, belajar agama, bergaul dengan teman yang soleh, yang semangat belajar agama. Sudah? Teman kalian itu nanti mempengaruhi loh. Kata orang Arab tuh as-sahibu sahibun. Teman itu biasanya narik. Kalau temannya itu baik, nanti akan ikut baik. Kalau temannya elek, jelek, ikut jelek. Kalau temannya malas, berarti ikut apa? Malas. Maka kenapa enggak masuk? Itu karena ikut teman yang malas masuk. Betul enggak? Betul enggak? Sudah, ikuti. Bergaul dengan teman yang soleh, yang semangat belajar agama. Ya, sekarang 4 sampai 5 ya. Bersifat pertengahan, tengah-tengah. Ini dalam belajar dan beramal. Artinya tengah-tengah itu apa? Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Tengah-tengah ya. Sudah? Ikuti ya. Sudah belum yang putri? Nanti tinggal satu lagi, tinggal satu lagi. Bersifat pertengahan.
2: Bersifat pertengahan.
0: Dalam belajar dan beramal.
2: Tidak berlebihan.
0: Tidak meremehkan. Kalau kalian ngantuk itu apa? Tidur. Namun jangan kebanyakan tidur. Gak boleh berlebihan, gak boleh remehkan. Tetap belajar namun ingat waktu. Terakhir, 5. Memperbanyak doa kepada Allah agar diberi istiqomah. Doa itu ketergantungan hati kita pada Allah. Kita bergantung pada Allah, menyandarkan urusan kita kepada Allah. Dah, diikuti. Nomor 5, memperbanyak doa.
2: Kepada Allah
0: agar diberi istiqomah.
2: Agar diberi istiqomah.
0: Nah, doanya dicatat besok, tapi Ustadz tuntun sekarang. Allahumma,
2: Allahumma
0: musarrifal qulub,
2: sarif
0: qulubana ala ta'atik.
2: Allahumma
0: musarrifal qulub,
2: sarif
0: qulubana
2: ala
0: ta'atik.
2: Allahumma
0: musarrifal qulub,
2: sarif
0: qulubana
2: ala ta'atik.
0: Nah, ya Allah, sang pembolak balik hati, teguhkanlah hati kami untuk terus taat kepadamu. Semoga terus istiqomah. Allahumma amin. Baik, sekarang Ustaz tuntun doa kepada orang tua. Rabbik firli wali walidayya. Coba tangannya posisinya. Ruefi, kasih contoh Ruefi. Kasih contoh. Tangan. Taruh buku.
2: Rabbighfirli
0: wali walidayya
2: warhamhuma
0: kama rabbayani
2: saghira.
0: Rabbighfirli

Doa terakhir, doa sapu jagat kebaikan dunia akhirat dijauhkan dari siksa neraka. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz tuntun satu zikir petang yang kemarin dibaca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh.

Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi

0: Alhamdulillah. Sip, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita semuanya. Sekarang Ustaz tutup yang di sini dengan doa kafaratul majelis ya. Ayo sesarengan. Subhanakallahumma 1 2 3. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum,
3: Komandan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
2: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
7: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya, betul.
8: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, masuki.
9: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
10: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
9: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah, saya kira mau kita

0: pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang

0: biasa mundur-mundur dari soft pertama, tidak bersegera untuk memenuhi soft pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat 1 hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya 1 hari. Kalau telatnya 1 minggu. Kalau telatnya 1 bulan. Nek telatnya 1 tahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat. Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana mikau pa, kumlot lagi.
9: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
12: mendengar radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Qudwatun Nabawiyah.
14: An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
15: dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
15: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
15: dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
15: dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
7: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan Depan Variasi Mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'adz bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'adz bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
7: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya. Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
17: Saya Hasto, owner Hasto Mitra Garden Kendari. Alhamdulillah yang kami rasakan ya selama Hasto Mitra Garden beriklan atau bermitra dengan Radio Mu'adz. Masya Allah, alhamdulillah ya, Hasto Mitra Garden menjadi lebih luas dikenal, bukan hanya di wilayah Kendari tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga usaha kami menjadi lebih berkembang, alhamdulillah. Yang sebelumnya hanya menangani perumahan, sekarang sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, data, bahkan juga perguruan tinggi, termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Mu'adz. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Mu'adz, karena selain beriklan, kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Mu'adz ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas. Banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya. Barakallahu fikum.
7: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan menemani malam hari sahabat Muat sekalian yang telah menunjukkan pukul 18.22 menit waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Muat, barusan belum lama kita semua telah menunaikan sholat maghrib untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga setiap rakaat, setiap sujud kita menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, sahabat Muas, waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang sangat istimewa. Karena sahabat Muas, waktu ini merupakan waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya. Maka mari kita isi waktu yang penuh keberkahan ini dengan memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama Islam. Karena sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan insya Allah ta'ala, sahabat Muat sekalian, di malam ini akan kembali bersama kita mendengarkan kajian rutin tematik kita di setiap hari Jumat dengan tema dari nikmat menuju ketaatan, tafsir Quran Surah Al-Kausar bersama guru kita, Al-Ustadz Ahmad Fitriawan LC MAG Hafizallahu ta'ala. Dan Toib sahabat Muas, karena kajiannya saat ini sedang dimulai, maka langsung saja kembali kita siapkan catatan kita dan kembali bersama-sama kita simak dan dengarkan kajian berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM
2: mengaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih terpanggil bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, kemudian melanjutkan dengan bersama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap ketaatan dan amal soleh yang kita kerjakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan mengajarkan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita semua telah tahu ya bahwa hari ini, saat ini kita sedang berada di salah satu bulan dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Bahwa perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal arda, dan itu telah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, dari ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau menjelaskan 4 bulan itu adalah 3 bulan berturut-turut, dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah yang kita sekarang berada di dalamnya, kemudian nanti bulan Muharram dan bulan Rajab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika dinul qayyim." Itulah agama yang lurus. "Fala tadzlimu fihinna anfusakum," dan janganlah kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya janganlah kalian berbuat maksiat. Janganlah kalian berbuat dosa di bulan-bulan yang mulia ini. Bukan berarti kemudian di bulan-bulan yang lain kita bebas berbuat dosa, lah. Namun larangan ini bermakna penekanan. Karena dosa atau kemaksiatan di bulan-bulan haram itu nilainya lebih besar dibandingkan dosa di bulan-bulan yang lain. Makanya Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah beliau mengatakan, "Kana salaf salafus salih, bahwa para salaf dahulu ketika memasuki bulan haram mereka yu'azzimuna al-ashhur al-hurum, senantiasa mereka mengagungkan bulan-bulan yang dimuliakan, termasuk bulan Dzulhijjah yang saat ini kita berada di hari yang kelima. Yajtahiduna fiha bitta'ah wa yakufuna 'anil zulmi fiha, yang mana para salaf dahulu ketika masuk bulan-bulan haram mereka senantiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan dan juga bersungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi ini adalah bulan yang mulia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan Nabi bersabda, "Syahrani la yanqusan," bahwa ada dua bulan yang kebaikan di dalamnya itu tidak akan dikurangi. Kata Nabi, "Syahra'id Ramadan wa Dzulhijjah." Jadi lebih jelas lagi kata Nabi, dua bulan itu adalah bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Lebih khusus lagi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fajr, ya. Wal fajri wa layalin 'ashr. Kata Allah dalam firman-Nya, demi waktu fajar dan demi hari-hari yang 10 atau demi malam-malam yang 10. Para ulama menafsirkan bahwa walayalin ashr maksudnya demi 10 hari yang mulia, yang dimaksud dengan 10 hari adalah malam 10 terakhir dan dari bulan Ramadan dan 10 hari pertama di waktu siang dari bulan Dzulhijjah. Ini menggabungkan dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Artinya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari yang mulia. Ini terlihat dari dijadikannya 10 hari ini objek sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ilmu tafsir, segala hal yang dijadikan objek sumpah oleh Allah itu menunjukkan hal tersebut penting, memiliki nilai yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Bahwa tidak ada hari di mana amal-amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Pada saat itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Kata mereka, "Wahai Rasul, apakah jihad di jalan Allah itu kalah dengan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah?" Kata Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'." Kecuali seseorang yang keluar berjihad, dia korbankan jiwanya, dia korbankan hartanya, kemudian dia mati syahid. Ini masih lebih mulia. Namun terlepas dari itu, amalan-amalan ketaatan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu nilainya sangat besar. Itu nilainya sangat sangat besar. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk hidup merasakan hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah, itu adalah nikmat yang besar. Nikmat yang sangat besar. Jadi apa yang kita sebutkan ini jamaah sekalian itu hanya sebagian, ya. Kita bisa berjumpa dengan bulan Dzulhijjah itu nikmat yang besar, namun itu hanya sebagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tentu ada banyak nikmat yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah kesempatan yang Allah berikan saat ini kepada kita, kesempatan yang Allah berikan saat ini untuk kita bisa berjumpa dengan bulan Dzulhijjah ini, membuat kita lebih tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kesempatan ini kemudian membuat kita lebih semangat dalam beramal? Apakah kesempatan ini membuat kita lebih serius untuk memperbaiki diri, menjadi lebih baik dari waktu-waktu yang lalu? Itu pertanyaannya. Lebih jauh dari itu, ketika Allah menambah nikmat untuk kita, apakah salat kita bertambah atau justru berkurang? Ketika rezeki kita bertambah, apakah pengorbanan kita juga bertambah? Ketika hidup kita semakin nyaman, apakah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi jamaah sekalian, semua pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ini ya, mendorong kami ya, untuk mengajak diri pribadi dan semua jamaah sekalian, ya, para pemirsa dimanapun berada, agar kita bersama-sama kembali untuk merenungi, untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ya, malam hari ini insya Allah kita bahas tadabbur dan tafsir Quran Surat Al-Kautsar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Musnadul Imam Ahmad rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan, bahwa suatu ketika Rasulullah itu pernah tertidur sejenak. Farafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya sembari tersenyum. Kata Anas bin Malik, "Imma qala lahum wa imma qalu lahu." Ya, entah beliau yang bertanya kepada sahabat saat itu atau sahabat yang bertanya kepada Nabi. Qalu lahu, mereka berkata, "Lima dhahikta ya Rasulullah? Kenapa engkau tersenyum wahai Rasulullah?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu unzilat alayya anifan suratu faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kawthar hatta khatamaha." Saat itu Nabi berkata, tadi telah diturunkan kepadaku surat Al-Kawthar. Maka beliau pun membacakan surat itu sampai ayat yang ketiga atau ayat yang terakhir. Ini peristiwa turunnya surat Al-Kawthar. Surat yang pendek namun penuh atau syarat akan fawaid yang sangat luar biasa untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Ayat pertama. Sesungguhnya kata Allah, kami telah mengaruniakan, memberikan, menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Kalau kita baca buku-buku tafsir, Al-Kautsar itu maknanya banyak. Ditafsirkan oleh para ulama. Ada yang menyebut 6 pendapat, sampai di dalam tafsir Al-Qurtubi kalau tidak salah itu ada 13 atau berapa belasan pendapat tentang tafsir Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Para ulama mengatakan, ini yang paling masyhur ya, Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai di surga. Ini sumbernya dari hadis Bukhari, bahwa Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai di surga. Ada pula yang menafsirkan mengambil makna Al-Kautsar dari sumber asal kata dalam bahasa Arab yang berarti nikmat yang sangat banyak. Dan ini berasal dari Sahabiyun Jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ada yang menafsirkan Al-Kautsar itu adalah al-ilmu wal Quran. Ada pula yang menafsirkan Al-Kautsar adalah umat yang banyak dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Dalam tafsir Adwa'ul Bayan yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, beliau mengatakan bahwa walladhi tatma'innu ilaihi nafs annal kautsar huwal khairul katsir. Kata beliau rahimahullah, yang menenangkan hati, kata beliau, Al-Kautsar itu adalah nikmat yang sangat banyak. Wa annal hawda awin nahra min jumlati dzalik. Adapun telaga atau sungai yang di surga yang disebutkan oleh para ulama dalam banyak kitab-kitab tafsir itu adalah bagian dari nikmat yang banyak. Artinya apa? Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak, mencangkup berbagai bentuk macam kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi perhatian bagi kita semua. Seakan-akan ayat ini mengajak kita untuk kembali mengingat betapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan sosok yang pertama kali diajak untuk mengingat itu adalah Nabi. Karena wahyu turun kepada Nabi. Allah mengingatkan Nabi Muhammad, sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Artinya apa? kita butuh pengingat. Kita butuh untuk selalu diingatkan. Mengapa kita sering lupa? Kita sering lalai. Kita sering luput dari kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Para ulama menyebutkan, ini faidah, ya, dalam bahasa Arab, manusia itu disebut insan. Salah satu bahasa Arab ya. Manusia disebut nas, insan, bashar, dan seterusnya. Salah satu kosakata dalam bahasa Arab yang berarti manusia itu adalah insan. Para ulama menyebutkan, kenapa manusia dinamakan insan? Insan itu berasal dari kata nisyan, artinya lupa. Bahwa manusia disebut insan karena manusia sering lupa, suka lalai, dan itu sifat manusia. Saya kira kita semua ya, seringkali melupakan sesuatu, bahkan sesuatu itu sangat penting, terkadang pun kita bisa melupakannya tanpa sengaja. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 55, Allah berfirman,

Hasyr misalkan ayat 19, Allah mengingatkan kita semua, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, janganlah kalian jadi seperti orang-orang yang lupa, melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun akhirnya menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ini penting, ini poin pertama ya. Inna a'tainakal kautsar. Allah mengingatkan Nabi, artinya kita ini butuh diingatkan. Maka jangan pernah merasa aman, saya sudah tahu, saya sudah paham. Lah, kita punya potensi untuk lupa, kita punya potensi untuk lalai. Bahkan Nabi pun yang senantiasa bersyukur itu diingatkan oleh Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita renungkan sekarang ya, betapa banyak nikmat yang kita peroleh. Yang pertama, nikmat Islam, iman. Coba kita renungkan jemaah, pernahkah kita meminta kepada Allah agar kita dilahirkan sebagai muslim? Tidak. Pernahkah kita meminta kepada Allah agar kita dilahirkan sebagai muslim? Tidak. Memang Allah yang memilih kita untuk lahir dari rahim seorang wanita muslimah. Kita tidak minta, memang Tuhan yang pilih kita. Itu nikmat yang besar. Kesehatan misalkan. Pernahkah kita membayangkan saat ini kita sehat? Kita sudah ngapain aja selama kita sehat? Kita diberikan waktu luang, kita bisa melakukan banyak hal. Ada orang-orang, mereka ingin mengerjakan banyak hal, namun waktu tidak mencukupi, padat. Kita punya banyak waktu luang. Pernahkah kita merenungkan waktu-waktu yang kosong ini untuk apa? Nabi dalam sabdanya mengingatkan, ni'matan maghbunun fihima kathiru minan. Ada dua nikmat yang sering lalai, luput dari kita. Apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat keluarga. Kita punya orang tua, kita punya istri, kita punya anak, kita punya banyak orang-orang yang hidup sebatang kara, jemaah sekalian. Kita punya anak, kita punya kakak, mungkin adik atau siapa. Ini nikmat. Ada tempat di mana kita bisa bercerita, kita bisa berbagi, kita bisa saling menanggung satu sama lain. Ini nikmat yang besar, kita tidak pernah bayangkan ini. Kita diberikan ilmu, ini nikmat. Kita punya pengetahuan tentang banyak hal, itu nikmat dari Allah. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rusaknya kita jika kita hidup tanpa ilmu? Kita hidup tanpa pengetahuan, ini nikmat. Kita diberikan keamanan. Kita dikendari khususnya, alhamdulillah. Kita bisa kesana kemari, ya, masih tergolong aman lah. Kita jalan di pagi hari, di siang hari, bahkan di malam hari pun, alhamdulillah. Kita diberikan keamanan oleh Allah SWT. Bayangkan di beberapa tempat, kita tidak bisa beraktivitas dengan tenang. Kita aman, bekerja, kita ikut pengajian. Ini semua nikmat, jemaah sekalian. Bahkan saat ini, ya, kita duduk bersama-sama belajar, bersama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, itu nikmat. Ini nikmat. Nikmat yang besar dan kadang tidak disadari oleh banyak orang. Kita lalui, kita lewati begitu saja tanpa pernah meninggalkan bekas apapun dalam hati kita. Pernahkah ketika kita bangun kemudian, alhamdulillah, saya ini masih muslim. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah hari ini saya punya waktu untuk melakukan ini dan itu. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa melihat wajah orang tua saya, wajah istri saya, wajah anak-anak saya, saudara-saudara saya. Alhamdulillah hari ini saya memiliki pengetahuan baru. Alhamdulillah hari ini saya aman, tidak ada apapun yang membuat saya khawatir dan takut. Pernahkah kita merenungkan hal-hal ini kemudian kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Pernahkah kita merasa bersyukur karena kita bisa duduk di dalam sebuah majelis ilmu, kita bisa hadir di tengah-tengah kesibukan dan rasa lelah yang melekat pada kita? Ini nikmat, jemaah sekalian. Kita sering minta, ya, kita sering berdoa minta ini dan itu. Banyak hal yang kita inginkan. Dan itu tidak salah, ya, tidak salah kita meminta, selama kita meminta kepada Allah dan apa yang kita minta itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tidak ada yang salah dengan itu. Kita meminta ini dan itu, kita ingin ini dan itu. Namun terkadang saat apa yang kita minta, apa yang kita inginkan tak kunjung diijabah, tak kunjung kita dapatkan, kita seringkali merasa sempit, benar tidak?
Kita minta ini tak kunjung dijawab, sempit.

0: dada kita, sesak, kita gelisah. Ada banyak rasa yang tidak bisa kita jelaskan. Seakan-akan apa yang kita inginkan adalah kenikmatan yang sebenarnya. Padahal kesadaran untuk terus berdoa, kesadaran untuk terus bergantung kepada Allah, itu nikmat yang sebenarnya, jemaah sekalian. Kita kadang sholat duha, kita sholat duha supaya rezekinya lancar. Padahal nikmat yang sebenarnya adalah sholat duha itu sendiri. Sebenarnya seperti, tapi ini kan mungkin kita pahami, tapi sering kita lupa. Makanya Allah mengingatkan Nabi, hakikatnya kita yang akan diingatkan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari wahyu yang beliau terima. Jadi apapun yang kita inginkan itu, jamaah sekalian, jika Allah mengizinkan, itu bonus dari Allah, bonus. Kita berdoa kepada Allah itu nikmat yang luar biasa. Itu menunjukkan keimanan kita, menunjukkan tauhid kita yang benar. Dan ketika Allah memberikan apa yang kita minta, itu bonus dari Tuhan. Dan ketika Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, itulah yang terbaik. Yang terpenting adalah kita selalu bergantung kepada Allah. Itu intinya. Dapat tidak dapat, itu Allah yang menentukan. Karena apa yang kita inginkan, tidak selalu itu yang paling baik untuk kita. Tuhan yang tahu. Makanya Tuhan menganugerahkan kepada kita sesuatu yang memang sesuai, cocok untuk kita. Namun karena soal syukur dan tidak, inilah yang kemudian menjadi masalah. Yang jelas intinya pada hakikatnya, nikmat Allah itu tidak ada batasnya. Banyak sekali. Allah katakan, inna a'tainaka al-kautsar. Nikmat yang sangat banyak. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 misalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mau hitung itu nikmat Allah, katalah kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Maka jangan sia-siakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah menjadi sunnatullah, jemaah sekalian, ya. Sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu itu selalu nampak indah sebelum kita miliki. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan seperti sesuatu itu nampak indah sebelum kita miliki. Ketika berada di genggaman kita, seringkali sesuatu yang indah itu berubah menjadi hal yang biasa-biasa saja. Barulah setelah kita kehilangan hal tersebut, kita pun sadar betapa besarnya nilai dari apa yang telah hilang dari kita. Ini nyata, nyata ya. Kita kadang lihat sesuatu itu, Masya Allah, nikmatnya. Kita lihat nikmat orang, Masya Allah, nikmat. Ketika itu diberikan kepada kita, ternyata biasa ji. Biasa. Dan ketika itu hilang, baru kembali terasa nilainya itu betul-betul. Dan itulah nilai yang sesungguhnya yang kemudian kita tahu setelah kenikmatan itu hilang. Makanya, mumpung sekarang kita muslim, ya, sebelum nyesal di akhirat nanti ya. Sekarang kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, kita aman hidupnya, tentram kita. Kita diberikan pengetahuan, manfaatkan semua ini untuk menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan semua ini untuk kebaikan, manfaatkan semua ini untuk ketaatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu, ya khususnya nikmat dunia ya. Nikmat itu seperti pisau bermata dua. Dia bisa bermanfaat, dia bisa melukai kita. Bagi yang sadar, nikmat itu akan buat dia semakin dekat dengan Tuhan. Bagi yang tidak sadar, nikmat itu akan mencelakakan dia. Contoh, dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan ayat 7 Allah berfirman, "Kalla innal insana layatgha." Kapan ra'ahu istaghna? Sekali-kali tidak, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa serba cukup. Apa yang terjadi? Ada orang ketika masih biasa-biasa, Masya Allah, akhlaknya baik, ya, pembawaannya lo tenang. Namun ketika dia berada di atas, tidak semua, tapi banyak, kebaikan itu sedikit demi sedikit mulai berubah. mulai arogan, mulai keras, kan begitu. Ketika belum ada kedudukan, Masya Allah ramah. Tapi ketika mulai mendapat sedikit nikmat dari dunia, jabatan, kedudukan, status sosial yang lebih tinggi, itu mulai kelihatan arogansinya. Ini pisau yang melukai kita tanpa kita sadari. Dan ini ada dalam Al-Quran, misalkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura." Tetapi engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup hingga kemudian mereka melupakan peringatan. Bahwa kadang nikmat itu bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari misalkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau alaihi salatu wasalam, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum." Kata Nabi, demi Allah, bukan kefakiran yang saya takutkan dari kalian. "Walakinni," kata Nabi, "akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum." Kata Nabi, namun yang saya khawatirkan adalah ketika dunia ini dibukakan untuk kalian sebagaimana dibukakan untuk umat-umat sebelum kalian. "Fatanafasuha kama tanafasuha." Maka kalian pun berlomba-lomba untuk mengejar itu sebagaimana umat-umat sebelum kalian dulu melakukannya. "Watuhlikukum kama ahlakathum." Maka kemudian kenikmatan dunia itu mencelakakan kalian, membuat kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga dibuat binasa. Ini yang Nabi khawatirkan. Jadi sekali lagi, kenikmatan itu jamaah sekalian seperti pisau bermata dua. Bisa membuat kita dekat dengan Allah, sebaliknya dia bisa menjadi sumber malapetaka. Kuncinya ada di mana? Kesadaran. Bagaimana kita bisa menyadari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita? Bagaimana kita bisa menyikapi setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita? Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa merenung, untuk senantiasa bertafakur, memikirkan, merenungkan segala apa yang telah Allah anugerahkan. Ini penting ya mas sekalian. Kita muhasabah setiap hari, hitung diri kita. Berapa banyak nikmat yang kita dapat hari ini, berapa banyak kebaikan yang kita lakukan, berapa banyak keburukan yang kita kerjakan. Penting untuk kita muhasabah, agar kita tidak luput dari hal-hal yang penting seperti ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang pertama. Allah ingatkan nikmat Allah itu sangat banyak. Oleh sebab itu, karena nikmat Allah ini banyak, agar nikmat ini tidak melukai kita seperti pisau bermata dua tadi, di ayat yang kedua Allah memberikan jalan untuk kita. "Inna a'tainakal kautsar." Kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad dan semua kita nikmat yang sangat banyak. "Fasalli li rabbika wanhar." Maka kerjakanlah salat untuk Tuhanmu atau karena Tuhanmu, dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Jadi jalannya ke situ. Jadi setelah Allah mengingatkan, Allah ngasih jalan untuk kita. Nikmat sangat banyak. Nah, alhamdulillah. Kita sering lalai. Bagaimana? Kerjakan salat, berkurbanlah karena Tuhanmu. Maksudnya apa? Ini jalan bahwa nikmat itu seharusnya mendorong kita untuk lebih kuat, lebih banyak dalam beramal. Kata Allah, "Aku berikan kamu nikmat yang banyak, kerjakan salat. Aku berikan kamu nikmat yang banyak, berkurbanlah untuk karena Allah Subhanahu wa taala." Artinya nikmat Allah kita gunakan untuk beramal. Semakin banyak nikmat diberikan kepada kita, maka seharusnya ibadah, ketaatan kita juga semakin banyak. Pada ayat ini Allah menyebut dua hal, as-salah wan nahr, salat dan kurban. Kenapa dua hal ini yang disebut? Dua hal ini mewakili berbagai macam bentuk ibadah yang ada. Ibadah salat itu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Ibadah kurban itu ibadah yang berhubungan dengan Allah dan juga berhubungan dengan sesama manusia. Artinya apa? Agama kita ini dua aspek. Ada horizontal, ada vertikal. Ada hubungan dengan Tuhan, ada hubungan dengan sesama manusia. Tak cukup salah satunya. Ini dia apa? Diisyaratkan dalam perintah salat. Kita salat enggak ada hubungan dengan manusia, kita dengan Tuhan. Kita berkurban dengan manusia. Kegiatan sosial, ada pembagian daging di sana, ada sedekah di sana, ada dua hal. Makanya dalam agama Islam, jangan sampai kita dalam menjalankan syariat Islam, jangan sampai kita hanya fokus pada hubungan kita dengan Tuhan, lupa hubungan dengan sesama manusia. Kan ada yang begitu. Ibadah sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya masya Allah, namun sosialnya ini berantakan. Dia kasar sama orang, tidak ramah dengan orang, pelit dan lain sebagainya. Ada juga yang sebaliknya, dengan manusia masya Allah dia baik, namun dengan Tuhan tak ada hubungan. Ini juga salah. Ada dua aspek ya. Jadi penting untuk kita perhatikan ini, bahwa dalam mensyukuri nikmat Allah, dalam mempergunakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, itu arahnya dua. Satu, membangun hubungan yang baik dengan Allah. Yang satunya lagi, membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Di sini Allah sebutkan fasalli, dan kerjakanlah salat karena Tuhanmu. Kenapa salat? Ya jelas, salat ini ibadah yang paling penting. Dalam rukun Islam dia nomor dua. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan. Kenapa salat ya? Rukun Islam kedua, salat. Nah, salat ini penting. Itu rahasianya. Maka Allah sampaikan, dan kerjakanlah salat. Tafsirnya apa? Para ulama menyebutkan salat di sini adalah salat lima waktu, salat Jumat, termasuk salat Id, salat Idul Adha, itu disebutkan dalam banyak kitab-kitab tafsir. Ala kulli hal, salat. Dalam sebuah disebutkan bahwa awwaluma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab hari kiamat itu adalah salat. Kalau salatnya baik, ibadah yang lain ikut baik. Kalau salatnya buruk, ibadah yang lain juga dinilai buruk. Maksudnya apa? Karena normalnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, normalnya. Namun kenyataannya ternyata tidak semua yang salat otomatis menjadi baik. Kan begitu. Orang sholat banyak, tapi tidak semua yang sholat kemudian menjadi baik. Masalahnya di mana? Masalahnya di kualitas sholatnya. Makanya di sini fasalli li rabbik, sholatlah karena Tuhanmu. Bagaimana biar sholatnya baik? Ya banyak hal yang mesti dipersiapkan ya. Yang pertama tentu tata caranya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Tata caranya, gerakannya semaksimal mungkin kita upayakan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi. Kuncinya apa? Ya belajar. Yang kedua, selain gerakannya apa? Ruhnya. Ini yang sering luput ya. Kita kadang salat oke, alhamdulillah gerakannya udah sesuai sunnah, sesuai aturan. Tapi kita tidak pernah belajar untuk memahami bacaan sholat. Tidak pernah kita belajar untuk mentadaburi setiap kalimat yang kita ucapkan dalam sholat. Contoh misalkan ketika kita takbir Allahu Akbar, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apa yang terlintas dalam jiwa kita? Enggak ada kan? Allahu Akbar, kita lagi ingat pekerjaan belum selesai. Allahu Akbar, pekerjaan belum selesai, masih numpuk. Yo gimana mau tanha anil fahsya wal munkar, dari awal sudah tidak ada ruhnya. Kan begitu. Kita takbir. Enggak usah jauh-jauh, takbir aja dulu, takbiratul ihram. Kalau lanjut ke dalam ya lebih banyak lagi. Kita mungkin belajar fikih salat. Pernah enggak kita belajar tafsir tentang bacaan-bacaan salat? Ini yang hilang. Sehingga salat itu sekedar kita baca saja. Ketika kita baca iftitah, misalkan doa iftitah dengan berbagai macam doa, ada yang panjang, ada yang pendek. Pernah enggak kita memahami, mencoba untuk ini artinya apa sih? Jangan sampai tidak pernah. Al-Fatihah lah, Al-Fatihah, rukun. Pernah enggak kita mempelajari Al-Fatihah dalam artian agar setiap kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu ada rasanya. Nah, ini masalahnya jamaah sekalian ya. Jadi bukan cuma tentang gerakan, tapi tentang pemahaman dari setiap apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita, termasuk masalah toharoh, kesucian sebelum sholat. Bagaimana kita berwudu, bagaimana kita membersihkan diri kita, itu semua berpengaruh. Bagaimana persiapan spiritual kita sebelum kita masuk sholat. Ini kita kadang sudah mau takbir, mohon maaf, imam sudah berdiri, stau stakim wa'tadilu, kita masih ketawa ketiwi di belakang, Allah Akbar. Ini enggak bakal khusyuk, Allah. Enggak bakal khusyuk. Kadang kan begitu. Kita udah mau takbir, masih cerita, tadi, Allah Akbar. Apa ini? Makanya enggak tanha anil fahsya wal munkar, ada yang salah. Jadi kita sholat itu li rabbika. Karena kita sholat untuk Allah, serius dong. Ya. Gerakannya, persiapannya, baik-baik. Tidak sekedar ikhlas, ikhlas doang tidak cukup. Saya ikhlas, ya ikhlas, alhamdulillah. Tidak cukup hanya dengan ikhlas. Tata cara itu harus kita pelajari. Bukan cuma masalah yang sifatnya fisikal saja, tapi yang non-fisik pun persiapan spiritual juga perlu kita pahami. Nah, ini apa namanya, sekedar pengayaan saja ya. Fasalli li rabbika wanhar. Termasuk berkurban, berkurbanlah untuk Tuhan. Karena Allah maksudnya. Jadi kita berkurban ini bukan gagah-gagahan. Saya satu ekor sendiri, total berat daging. Misalkan berapa yang paling berat? Sekian ratus kilo misalkan. Yang mengkurban hari ini atas nama Bapak Fulan. Masya Allah. Lah, tapi berkurban tafadhal. Kita berkurban apa? Karena Allah, ikhlas. Terserah orang mau bilang apa. Kita untuk Allah. Ikhlaskan karena Allah. Berkurban itu jamaah sekalian, itu pahalanya besar. Dalam hadis Aisyah misalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amilah ibnu Adam min amalin yawman nahri ahabbu ila Allah azza wa jal min iraqati dam." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kurban itu melebihi apa? Menumpahkan darah. Maksudnya menyembelih, kita berkurban. Innahu layati yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Bahwa nanti di hari kiamat dia akan datang menghadap Allah membawa tanduk-tanduk dari hewan-hewan kurban itu. Bulu-bulunya, kuku-kukunya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahkan sebelum darah itu sampai ke tanah, kalau kita ikhlas, ketaatan kita itu telah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, lai yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walaki yanaluhu taqwa minkum. Berkurban itu bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kita yang sampai kepada. Kenapa kita berkurban? Allah yang suruh. Kalau bapak yang suruh, ya ngapain? Karena Allah yang suruh kita berkurban, kan begitu. Dan ini sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah subhanahu. Kenapa anda sholat? Ngapain anda angkat tangan, ruku, sujud? Allah yang suruh. Ngapain anda naik haji ke tanah suci, muter-muter keliling Ka'bah 7 kali? Allah yang suruh. Andaikan manusia yang suruh, ngapain saya siksa diri saya? Tapi Allah yang suruh. Jadi semua bentuk ibadah, mau sholat, mau berkurban, apapun, kita lakukan karena Allah yang suruh, itu dulu. Nanti kita dapat apa setelahnya, itu bukan persoalan. Allah yang suruh. Bahkan kalau Allah turunkan wahyu, bunuhlah dirimu, hayya, kita bunuh diri. Kalau Allah suruh, tapi kan tidak. Jadi semua ibadah kita kerjakan karena perintah Allah. Apapun bentuk ibadah, tata caranya seperti apapun, hadisnya sahih, ini perintah kita kerjakan. Orang mau bilang apa tidak masuk akal, bukan urusan. Fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Ini sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beri kita nikmat yang banyak, maka apa? Kita balas kenikmatan itu, kita syukuri kenikmatan itu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Aisyah. Aisyah menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu hatta tatafattara qadamahu. Nabi itu kalau salat sampai pecah-pecah. Sampai apa? Bengkak, afwan, sampai bengkak kedua kakinya. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa sampai begini? Allah sudah mengampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang." Apa jawaban Nabi? "Afala akunu 'abdan syakura?" Nabi berkata kepada Aisyah, "Aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur." Nabi loh. Nabi ibadah sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita, ini kan pertanyaan. Padahal nikmat banyak sekali. Masya Allah. Kalau kita baca sejarah perjuangan Nabi, itu dipenuhi dengan air mata, dipenuhi dengan darah. Banyak penderitaan yang beliau alami, tapi Masya Allah ibadahnya luar biasa. Kita hari ini enak mungkin ya. Tidak sesulit, kita Islam hari ini tidak sesulit Islam di masa lalu. Mereka ditindas. Benar-benar terasingkan. Benar-benar disiksa. Kesulitan, kelaparan. Kita Alhamdulillah hari ini masih banyak kelonggaran yang kita dapat. Tapi pertanyaannya bagaimana sholat kita? Bagaimana upaya kita dalam keterlibatan kita dalam kegiatan-kegiatan sosial misalkan? Adakah kita berupaya semaksimal mungkin untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah? Sudahkah kita berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan menjaga hubungan kita dengan sesama manusia? Ini adalah implementasi dari fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Jadi sekali lagi, semua bentuk ibadah kita kerjakan ya, itu karena perintah. Apapun, adapun faedah, manfaat yang kita dapat setelahnya, itu bukan urusan kita. Allah berikan bonus, Alhamdulillah. Tidak pun tak mengapa. Yang penting kita taat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya subhanallah, ada banyak faedah yang bisa kita tarik. Namun waktu juga terbatas. Maka di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang syani'aka, orang yang membencimu, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Jadi untuk ayat yang ketiga ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, oleh para mufassirin, bahwa ayat yang ketiga ini itu berhubungan dengan para kafir Quraisy, orang-orang Quraisy yang saat itu bisa dikatakan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua anak lelakinya itu wafat. Mulai dari Al-Qasim, Abdullah, kemudian Ibrahim. Itu semuanya wafat. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian menjadi pembicaraan di kalangan para kafir Quraisy. Mereka mengatakan bahwa inna syani'aka, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa orang yang dimaksud adalah Al-As ibn Wa'il. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Sebagian mengatakan banyak. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Ka'ab ibn al-Ashraf. Dan tokoh-tokoh yang lain. Yang jelas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah diganggu karena semua anak lelaki beliau alaihi salatu wassalam itu wafat, sehingga seakan-akan Nabi tidak punya penerus. Kan biasa gitu, anak laki-laki penerus, Nabi kehilangan semua anak lelakinya. Dan itu menjadi bahan ejekan di kalangan para orang-orang Quraisy saat itu. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah terputus, dia kehilangan penerus. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, mereka inilah yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya jemaah sekalian, bahwa yang membuat rahmat Allah itu terus dianugerahkan kepada kita, kenikmatan itu terus dianugerahkan, adalah bukan, hakikatnya itu bukan pada jumlahnya, bukan pada jumlahnya, tapi pada pengaruhnya. Seberapa banyak kenikmatan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka itulah yang akan membuat kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, meskipun kenikmatan yang kita terima itu banyak, namun dia justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, itulah pada hakikatnya yang terputus. Jadi nikmat itu bukan jumlahnya, tapi pengaruhnya. Jadi kita jangan terlalu tertipu dengan jumlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan anak-anaknya, anak laki-lakinya. Namun apakah Nabi kehilangan penerusnya? Tidak. Tidak. Nabi punya sahabat. Sahabat punya murid, para tabi'in. Para tabi'in punya murid, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in punya penerus, atba'ut tabi'ut tabi'in. Buktinya apa? Islam sampai kepada kita. Nabi kehilangan anak laki-lakinya yang oleh bangsa Quraisy disebut sebagai penerus, seolah-olah anak perempuan tak ada artinya. Namun apakah itu kemudian membuat kemuliaan Islam? Tidak. Tidak berpengaruh sama sekali. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan banyaknya, tapi pengaruhnya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan setiap anugerah yang Allah berikan kepada beliau untuk memaksimalkan Islam untuk dirinya dan untuk kita semua. Dan inilah yang kemudian menjadi jalan sampainya Islam kepada kita. Jadi pesannya apa? Sekali lagi pesannya, jangan selalu melihat jumlah, tapi lihatlah pengaruh. Lihatlah pengaruh. Dalam urusan dunia, lihatlah sesuatu itu bagaimana dia membuat kita dekat dengan Allah, bukan bagaimana dia membuat kita senang. Karena apa yang membuat kita senang itu belum tentu membuat Allah senang. Dan kita hidup, yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Kita hidup, yang kita cari itu ketenangan, bukan kekayaan. Karena sekali lagi, kedudukan dunia, jabatan itu tidak menjamin ketenangan. Silakan bercerita dengan orang-orang yang memiliki banyak kelebihan. Itu banyak pikiran, justru lebih pusing, hidupnya itu lebih ribet. Silakan bercerita, silakan tanya, ya, curhat-curhatan. Wallah. Maka sekali lagi, bukan di situ intinya. Intinya adalah bagaimana segala sesuatu yang kita punya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin tunduk kita, semakin tenang kita, semakin sabar kita, ya, dan seterusnya. Ini yang kita inginkan. Dan di bulan Zulhijjah ini, di 10 hari pertama, ya, sebagaimana yang menjadi tradisi para salafus saleh, ya, mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, baik itu dalam bentuk membaca Al-Quran, berzikir, ya, bersedekah, ataupun kebaikan-kebaikan. Mari kita ikuti itu. Tujuan kita agar apa? Agar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya saat ini, itu bisa benar-benar memberikan kita ketenangan, bisa benar-benar memberikan kita kedamaian, bisa benar-benar membuat kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita cuma satu. Ketika kita mati, ya, kita mati dalam keadaan beriman. Kita mati dalam keadaan bertakwa. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala ala wa alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya. Tentu ada banyak faedah yang bisa kita ambil, tapi sekali lagi, ya, apa yang bisa kita maksimalkan, apa yang bisa kita sampaikan dari yang sedikit ini, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Tidak hanya menambah pengetahuan kita, tapi juga meningkatkan semangat kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Ada yang hendak ditanyakan? Falyatafadhal.
1: Baik, selanjutnya kami persilakan kepada jamaah jika ada yang ingin ditanyakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya.
0: Izin bertanya Ustaz. Terkait dengan nikmat Allah, utamanya soal ibadah sholat ini. Saya kebetulan tinggalnya di bau-bau. Jadi keluarga di bau-bau. Saya juga sudah pernah bertanya kepada salah seorang ustaz. Ini hanya untuk mau lebih menguatkan saja jawaban ustaz. Kira-kira mana yang lebih utama, lebih afdolnya bagi saya yang posisi safar, yang tidak jelas kira-kira urusan saya itu kapan selesainya dalam perjalanan ini. Apakah saya posisi musafir atau sebaiknya seperti apa dalam melaksanakan kewajiban sholat lima waktu sehari semalam Ustaz. Demikian Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fik, pertanyaannya Masya Allah. Ya, tentang masalah safar, ya, apalagi pekerjaannya, sebagian dari kita mungkin kadang punya pekerjaan yang mengharuskan kita selalu bersafar. Nah, sehingga apakah kemudian untuk urusan sholat kita terus-terusan mengambil rukhsah itu sesuatu yang baik atau kita justru menyempurnakan sholat kita? Yang pertama, saya ingin mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa, ya, dalam Quran surat An-Nisa itu ada di juz 5, ya, Quran surat An-Nisa ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak berdosa kamu mengqasar salatmu jika kamu takut, kata Allah. Jadi ayat ini suatu waktu pernah membuat seorang sahabat itu bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bertanya, kita ini kan sudah aman. Ini kan ayat tentang ayat perang selanjutnya, ya. Dia nanya, Umar, kita ini sudah aman. Artinya tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi konfrontasi, sudah aman. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ajibtu mimma ajibta minhu. Kata Umar, saya juga dulu heran. Saya juga dulu kaget sebagaimana kamu kaget. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun bertanya kepada Nabi. Artinya Umar juga dulu heran, ngapain kita qasar? Kita kan udah aman. Maka kata Umar, saya juga heran seperti kamu. Makanya saya tanya Nabi. Apa kata Nabi? Rukhsatun sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatahu. Kata Nabi, itu adalah sedekah dari Allah. Jadi rukhsah itu keringanan dari Allah. Maka terimalah keringanan, terimalah keringanan itu. Artinya kalau kita memang statusnya safar dan kita sering safar, maka tidak ada masalah kita mengambil rukhsah itu. Yang penting memang kita statusnya safar, ya, bukan mencari-cari cara supaya kita bisa qasar. Kalau memang secara alamiah tafadhol. Dalam hadis sebutkan, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsahu. Allah itu senang kalau kita ngambil rukhsahnya. Ibarat Allah ngasih ini keringanan nih, kita ambil, Allah itu senang. Itu keringanan dari Allah. Jadi wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, selama kita dalam status safar, silakan diambil keringanan itu. Kalau kita ingin sekali-sekali sholat, mungkin kita rindu, ya, kita ini sering safar, jadi sering qasar, saya rindu pengen sholat lengkap, tafadhol, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena pendapat jumhur mengambil rukhsah itu bukan kewajiban, dia keringanan sifatnya. Lawan rukhsah itu azimah, artinya dia keringanan. Artinya kalau kita sekali-sekali pengen ambil, tidak ada masalah. Nah, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau ketika di Mekah, sahabat dari Madinah, mereka mengqasar sholatnya. Utsman tidak. Beliau sholat lengkap 4 rakaat. Ya. Tapi ini bukan karena beliau rindu 4 rakaat. Nah, karena beliau memahami dengan pemahaman yang berbeda dari sahabat yang lain. Utsman ambil 4 rakaat. Sebagian sahabat sholat qasar, tidak ada masalah di situ. Ya, tapi yang jelas Allah itu senang kalau kita mengambil keringanan yang diberikan Allah taala
2: wa alam. Baik, para pemirsa Mu'adz TV dan pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, Serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami persilakan kembali kepada jamaah sekalian jika masih ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, maka kami angkat pertanyaan dari kolom komentar via YouTube. Pertanyaan tentang berkurban, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah hukum berkurban atas nama PT atau perusahaan? Apakah diperbolehkan dan sah kurban tersebut?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu Rasulillah wa ba'an. Berkurban atas nama perusahaan ya. Berkurban atas nama perusahaan. Kita katakan dalam hadis berkurban itu satu orang, ini yang paling utama, atau berkelompok bertujuh, atau satu orang tapi domba atau kambing. Bagaimana dengan berkurban atas nama perusahaan, misalkan berkurban atas nama PT Al-Fulaniyah? Tapi kita katakan berkurban itu adalah ibadah. Ibadah itu dibebankan kepada orang, individu. Artinya ketika Nabi memberikan keterangan, dia boleh untuk kelompok, maka lakukan kelompok. Dalam kurban, kelompok itu maksimal 7, taib. Dalam perusahaan, ini kan gak jelas. Perusahaan ini bukan orang, taib. Sehingga berkurban atas nama perusahaan, wallahu ta'ala a'la wa'alam, itu tidak sah. Perusahaan bukan orang. Kalau kita berkurban atas nama pemilik perusahaan, boleh. Misalkan perusahaan punya Bapak Fulan, boleh, dia orang. Perusahaan bukan orang. Kita berkurban atas nama direktur, boleh. Kita berkurban atas nama karyawan Al-Fulaniyah, boleh. Jadi bagi yang punya perusahaan, sarannya lebih baik. Kita berkurban atas nama siapa? Mungkin ada karyawan di perusahaan yang kurang mampu, ya kita kasihkan ke dia, untuk dia. Jadi dia yang berkurban, kita yang ngasih. Ini lebih aman. Jadi si Fulan nanti dapat pahala berkurban, dia menerima misalkan uang dari kita, teman-teman perusahaan, kemudian dia berkurban untuk dia dapat pahala berkurban, kita dapat pahala bersedekah. Daripada kita berkurban atas nama perusahaan itu enggak jelas. Saya berkurban atas nama PT Al-Fulaniyah, nah dia bukan orang, wallahu ta'ala a'la. Karena ibadah itu kaitannya sama orang, bukan sama perusahaan, wallahu ta'ala a'la wa'alam.
2: Baik, alhamdulillah. Para pemirsa Mu'adz TV dan pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang membatasi, maka kajian di kesempatan malam hari ini kita cukupkan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz atas ilmu yang telah diberikan, dan juga kami ucapkan barakallahu fikum kepada seluruh jamaah sekalian yang telah mengikuti kajian di kesempatan malam hari ini. Kita tutup kajian ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
6: Bolehkah mengucapkan niat?
5: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib, sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat, radhiyallahu anhumah, telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat, berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya, tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar," yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih," sarung orang mu'min itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
11: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
12: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
13: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporan kok. Itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
12: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
14: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577.
15: Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
13: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
17: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
16: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
17: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
18: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
19: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
18: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
20: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Qudwatun nabawiyah.
22: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awsini. Qala la taghdab. Faraddada mirara, qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari.
23: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
21: Qudwatun nabawiyah.
22: Al-amru bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
23: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
21: Qudwatun nabawiyah.
22: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.

0: Tirmidzi, ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
1: قدوات نبوية
2: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
0: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
0: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu

0: Maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Aduh, nggak diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
9: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
11: Radio Muadz bin Jabal
12: 94.3 FM.
13: Ustadz menjawab.
14: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
15: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
16: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
17: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
18: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
19: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama, Ibu. Asal hukumnya aurat wanita muslimah. Di hadapan wanita muslimah, secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan yang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu. Kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain ya, yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya, seperti itu. Wallahu a'lam.
20: Bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad dan yang semisalnya yang ada dalam hati padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya. Riya ini musuh keikhlasan, dan seseorang itu dia berani riya, dia berani ujub, dia berani hasad karena dia tidak kenal baik akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya. Allah yang membalasnya. Baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui, tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan, kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya. Tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu, sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kitab kita para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya. Tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
21: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rezeki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya tentu saja dilihat banyak orang ya. Ini termasuk berkhulwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhulwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah, ini baru berkhulwat. Banyak orang ini tidak berkhulwat. Cuman yang jadi masalah ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khulwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khulwat.
0: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia itu kan. Ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah. Curhat, minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lauhil mahfud, tidak. Enggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya, ikhtiarkah? Ikhtiarnya, kalau mutlak mustahil. Kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali. Enggak mungkin terjadi. Itu mutlak, enggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri. Lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu. Nah itu Allah kabulkan, Allah kasih kepada dia. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat, semua ikhtiar dia, gitu kan?
13: Izin bertanya Ustaz, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Ya bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa. Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa. Sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya, kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
22: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
23: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
24: Waalaikumsalam.
23: Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
24: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
23: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
24: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di-swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
23: Astagfirullah. Yodi,
24: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
1: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muads, mitra Anda menuju ridho Allah.
2: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
2: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
5: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
6: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
25: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
6: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
25: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
1: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
26: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
1: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
26: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
27: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
28: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك

خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت

ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Hadirati sada. Yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Assalamualaikum,
6: Kawanan. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Masih bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94,3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:34 baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an di Quran surah Asy-Syu'ara oleh Syekh Mahmud Al-Husyar, yang semoga dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an, dan juga semoga dapat menambah semangat kita untuk selalu mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Di malam hari ini, sahabat Muadz, di cuaca yang cukup dingin, yang mungkin dari tadi sore nih, sahabat Muadz, ada sebagian wilayah di Kota Kendari yang hujan dan sebagiannya lagi mendung. Jadi otomatis cuaca di Kota Kendari malam ini cukup dingin, sahabat Muadz. Nah, untuk menjaga tubuh kita agar tetap bugar, agar tetap bisa selalu fit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai lupa untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan juga rutin beraktivitas fisik di dalam ruangan. Dan bisa juga segera mandi jika kita mungkin terkena air hujan, sahabat Muadz. Jadi jangan malas-malas nih, sahabat Muadz. Mungkin karena cuacanya mendung, jadi bawaannya pengen tidur terus. Padahal nih, kita harus mencari berbagai macam aktivitas fisik. Dan juga sebenarnya banyak pilihan aktivitas yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Salah satunya adalah mungkin dengan membersihkan rumah, membersihkan kamar kita, mencuci kendaraan, mencuci pakaian yang mungkin kalau misalnya kita punya mesin cuci, ini bisa kita beralih untuk mencuci menggunakan tangan agar bisa juga melatih tubuh kita agar terus bergerak. Wih, Masya Allah. Dan semoga semua kaum muslimin selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama program Iqra Store Hafalan khusus Ahwat bersama guru kita Al Ustaz Septian Muharram SKMI Hafizahullahu taala yang akan kami perdengarkan secara siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, sahabat Mu'ad, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan malam yang mulia ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para sahabat muad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan program Iqra khusus untuk setoran hafalan Al-Qur'an. Bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa bergabung melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, kita langsung saja untuk mendengarkan setoran yang pertama pada Umu Nurul, disilahkan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silakan Umu Nurul.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: Sekali lagi ya, wal musyrikina fakina. Coba sekali lagi.
1: Wa yakunil ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah.

0: Wa ma umiru
1: illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafaa wa yuqimussalata wa yu'tuz-zakata wa dhalika dinul qayyimah innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari
0: Baik, untuk Ummu Nurul, untuk setorannya tadi dari surat Al-Qadar, alhamdulillah tidak ada masalah, sudah bagus. Cuman di surat Al-Bayyinah di sini ada dua catatan. Yang pertama tadi di ayat yang pertama ya. Di ayat yang pertama ini kalimat mufakkina. Coba diulangi.
1: Nah,
0: langsung saja kalimat.
1: Kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
0: Diulangi dulu ini. Mufakkina. Coba.
1: Itu ifa Ustaz?
0: Bukan, di kafnya, di tasdidnya. Mufak.
1: Mufakina.
0: Ah, begitu. Coba sekali lagi.
1: Ya. In lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
0: Nah, sekarang sudah bagus. Begitu ya. Jadi kalimat mufakkina itu seperti itu ditekan. Kemudian yang kedua di ayat ke-8. Tadi radhiyallahu anhum. Jadi anhum dulu ya. Ya, itu saja. Baik, bisa. Coba jazauhum.
1: Jazauhum inna rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha.

0: فلا رضي الله عنهم وأرضوا عنه ذلك لمن خسر ربه.
1: Oke, itu saja sudah bagus ya. Untuk selanjutnya nanti disetorkan lagi surat Al-Zalzalah. Barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta selanjutnya kami panggil Ukhti Akila, tafadhol.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
1: Sekali lagi, haknya besar.
2: Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Jangan walab ya, walau kedok huruf do, walau dol. Coba sekali lagi, ghairil maghdu.
2: Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
1: Baik, terus.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
1: Panjang ya. Panjang. Qul a'udzu bi rabbin nas.
2: Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas.
1: Tahan dulu. Malikin nas. Ilahin nas.
2: Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas.
1: Tahan dulu,
2: min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal
1: jinnati wan nas. Baik, untuk Ukhti Akila ya. Ini surat Al-Fatihah tadi masih ada catatan dua ya. Huruf ha ihdina dengan waladdallin itu ya perlu diperhatikan. Tadi alhamdulillah sudah diperbaiki. Kemudian yang kedua

0: أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنكم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Masya Allah. Untuk Ibu Yani, setorannya surat Al-Bayyinah ini sudah lumayan ya. Cuman masih ada catatan. Yang pertama di ayat yang keempat tadi ya. Di ayat yang keempat ya. Wa ma tafarraqal ladzi ya, za-nya di sini di ujung lidah, digigit ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba. Jadi berharokat fathah. Tadi sudah diulang, tadi sudah benar yang kedua ya. Baik. Kemudian di ayat yang kelima ini yang perlu diulang. Ya, kesalahannya di sini yang pertama wa ma umiru illa liya'ainnya kurang ya. Liya'budullah. Mukhlisina lahud. Ya, masuk ke dal lahuddina hunafa. Kemudian wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Coba ulangi wa ma umiru.
0: Wa ma umiru illa liya'budullah.
1: Liya'budullah. Liya' dibaca saja.
0: Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu dinahu
1: nafa wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah. Baik ya, itu untuk bacaan di ayat yang kelima. Yang terakhir di ayat yang ke-8, yang pertama tadi catatannya ikhfa ya, min tahtihal, tapi pas diulangi bagus ya. Kemudian yang kedua radiyallah, jadi tafhim bukan radiyallah, radiyallahu anhum waradu'an. Nah itu catatannya untuk ayat yang ke-8. Minggu depan sekali lagi di surat Al-Bayyinah biar lancar, perhatikan tiga catatan ini tadi, ayat keempat, ayat kelima, dan ayat ke-8 ya, supaya lebih lancar lagi. Tapi itu saja untuk Ibu Yani. Barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum.
1: Ibu Juwaria, tafadhali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Juwaria, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu ahbaruha bi'anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurunnasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khayran.

0: Untuk Ibu Juwaria ya, sudah bagus sebenarnya. Cuman ada satu ini, ayat 7 dengan ayat ke-8. Jangan dipanjangkan khairai ya roh. Pendek, bukan ya roh, bukan begitu. Pendek ya. Syarai ya roh. Begitu ya roh.
1: Amani ya malis qala tarotin khairai ya roh.
0: Ya, tunggu dulu ini khairai, tahan dulu di situ idgomnya. Khairai ya roh. Ya, syarai ya roh. Coba sekali lagi.
1: Famay ya mal misqala tarotin khairai ya roh.
0: Terus
1: wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara
0: syarran yara
1: wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran
0: yara dzarratin, tahan dulu, syarrai, tahan dulu.
1: Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah.
0: Begitu ya. Itu untuk bacaan di ayat ke-8. Coba sekali lagi. Yauma idzi yasdurun nas. Ulangi.
1: Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
0: Di situ jangan ditahan, dzarratin khairan yarah.
1: Yang begitu Ustaz?
0: Ya, lanjut.
1: Wa may ya'mal mithqala dzarratin.
0: Halo? Ibu Juwaria ya? Sekali lagi.
1: Ya, ya, kedua.
0: May ya'mal.
1: Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran.
0: Oke, sudah begitu ya. Sudah bagus. Bisa dilanjut di surat Al-Bayyinah. Kalau tidak bisa satu, kalau tidak bisa satu kali berarti dibagi dua ya.
1: Iya,
0: Ustaz. Baik. Jazakillah khair. Kita lanjut ke peserta berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Reti belum masuk ya. Ibu Reti, kita lanjut dulu ke Ibu Ratu. Silakan Ibu Ratu.
3: Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأرتحل
0: بهذا ditekan
3: وأرتحل بهذا البلد
0: wawa panjang wanya wawa
3: wawalihi wa ma walada lakad khalaqana al-insana fi kabad ayahsabu alayaqdiru alayhi ahad
0: alayaqdiru alayhi ahad. Ulangi
3: ayahsabu alayhi,
0: bukan alay, al alay
3: al alay
0: ya.
3: Ayahsabu allan yaqdiru alayhi ahad.
0: Sedikit idgomnya kurang sedikit. Ayahsabu allan yaqdiru. Coba.
3: ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad.
0: Tambah lagi gunahnya idghamnya allai yaqdiru lai, nah di situ.
3: Allai yaqdiru alaihi ahad.
0: Oke. Maknya panjang, malal, malal. Malal lubada, malal. Bagus, lanjut.
3: Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'alahu 'ainain.
0: Naj'allahu, naj'allahu gitu.
3: Alam naj'alahu 'ainain. Wa lisanan wa shafatain. Wa hadainahu nastain.
0: Wa hadainahun hun masuk.
3: Wa hadainahun nastain. Makana minal ladina amanu watawasaw bisabri watawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladina kafaru bi ayatina hum ashabul mashamah alaihim narum muqsadah.
0: Baik, untuk Ibu Ratu sebenarnya sudah lancar ya, cuman masih ada salah dalam menghafal, ini perlu diperbaiki ya. Yang pertama ayat kedua ya, wa atahillum hil ditekan, itu ayat kedua. Kemudian ayat ketiga wa walidu wa panjang wa-nya. Wa walidu wa ma walada. Kemudian di ayat yang kelima, ayah sabu allaiya qadiru alaihi ahad, itu ayat yang kelima perlu diperbaiki. Kemudian di ayat yang keenam, yakulu ahlaktu malallubada. Kemudian ayat yang kedelapan, alam naj'allahu naj'allahu ainain. Kemudian ayat yang ke-10, wahadainahun najadain, jadi nunnya ditahan dulu. Kemudian yang terakhir ayat ke-17, thumma kana minal ladhina amanu, sebenarnya sudah bagus tadi ya, cuman di kalimat watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah ini terlalu cepat tadi ya, watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah. Yang lainnya sudah bagus. Itu saja catatan yang perlu diperbaiki dari surat Al-Balad. Nah, barakallahu fik wa jazakillahu khair.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ummu Ainun. Ummu Ainun pas sudah bergabung. Umainun. Halo Umainun. Tapi Umainun nampaknya belum bergabung. Kemudian selanjutnya Umu Syafana. Silakan Umu Syafana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ummu Syafana.

0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: Baik, Ummu Syafana bacaannya sudah bagus ya. Cuman di sini huruf sinnya kurang mengalir ya. Ketika sukun ini kurang mengalir. Jadi bacaannya fa inna ma'al usriyusra. Coba sekali lagi.
0: Fa inna ma'al usriyusra.
1: Satu lagi.
0: Inna ma'al usri yusra.
1: Nah, bagus begitu. Jadi huruf sin itu mengalir ya. Jangan ditahan sedikit pun, jadi biarkan dia mengalir dalam keadaan sukun. Us ya. Usri yusra. Baik, itu saja. Sudah bagus yang lainnya. Tidak dilanjut di pertemuan berikutnya di surat Ad-Duha. Barakallahu fiik.
0: Barakallahu Ustaz.
1: Baik, peserta selanjutnya Aisyah. Tadi kelewat ya. Aisyah, silakan Aisyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Nah, silakan. Umi Aisyah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baknya masih kurang. Rabbil.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin.
1: Middin.
2: Maliki yawmiddin.
1: Sekali lagi. Maliki yawmid.
2: Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Iyyaka na'budu wa iyya. Ditekan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Ta'im ya. Ta'in. Ain. Ain.
2: Ta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Walad walau kedok kedok walau ghairil maghdub coba.
2: Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Untuk Ibu Aisyah di surat Al-Fatihahnya ini ada masih ada catatan ya. Yang pertama tadi di ayat yang kedua alhamdulillahi rabbil, rob masuk ke ba, rabbil ya. Itu yang pertama. Yang kedua di ayat yang keempat maliki yaumid, mid masuk ke dal, middin. Kemudian selanjutnya di ayat yang kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ya masih perlu diulangi ya tekanannya dan juga nasta'in. Kemudian yang terakhir di ayat yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang perlu diperbaiki di pertemuan berikutnya. Jadi diingat kesalahannya, jangan sampai terulang lagi. Ya, insyaallah bisa diulangi nanti di pertemuan berikutnya di surat Al-Fatihah. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta terakhir nampaknya Ummu Anisa. Silakan Ummu Anisa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Anisa, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hilun bihadzal balad. Wa darihi wa ma walad. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lan yaqdira ahad. Alam yaj'al lahu aynayn. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فأك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَسَّوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَسَّوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Baik, masya Allah, untuk Abu Anisa sudah bagus restorannya. Cuman satu catatan di ayat 17 ya. Ya, watawasau bisoberi, watawa. Jadi jangan dimasukkan, bukan watawasau bis, ya, bukan begitu. Watawasau bisoberi, watawasau bil marham. Coba. Iya, tidak masuk. Coba ulangi semua. Ulangi dari sumakana. Sumakana.
3: Sumakana minalladzina amanu wa tawasaw bisabr wa tawasaw bisabr.
1: Bukan begitu. Watawa, bukan begitu. Watawasaw bisabri. Bis masuk ke soal. Yang pertama jangan dimasukkan, yang kedua baru dimasukkan. Watawa itu jangan masuk. Kalau yang kedua watawa saubis, ya di situ masuk ke sod. Coba sumakana.
3: Sumakana minal ladina amanu watawa saubis sabri watawa saubil marhamah.
1: Bukan begitu, Manisa. Watawa saubis sabri.
3: Sumakana minal ladina amanu watawa saubis sabri watawa.
1: Bukan wata. Bukan watawasau bisabri, bukan begitu. Watawasau bisabri.
3: Tumma kana minal ladina amanu watawasau bisabri watawasau bisabri watawasau bilmarhamah.
1: Oke, begitu ya. Jadi watawasau bisabri watawasau bilmarhamah. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair kepada semua yang sudah menyetorkan hafalannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Dan bagi para peserta lain yang belum bisa hadir, maka bisa untuk menyetorkan hafalannya di pekan yang akan datang, ya, dengan masuk ke link Zoom yang sudah disediakan. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
9: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
12: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
13: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
12: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
13: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
12: Betul sekali itu hai.
14: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Astagfirullah.
5: Kenapa, bro?
4: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
4: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun, kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4: Iya, bro. Dan sebenarnya, perbuatan membuang sampah sembarangan itu, imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat, dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
1: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
6: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Masih bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muat dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat Menjabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat Menjabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat Menjabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muat Menjabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya. Walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sakara.

0: Sakatul
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi batasan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf yaitu tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullul khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
2: Telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil, karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan ini kita bersama dalam program Kafilah Orang-orang Bertaubat. Kisah berikut adalah kisah yang membutuhkan perenungan dan juga kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mari kita simak bersama petikan kisahnya. Aku membawa teh poci itu, aku mulai merasa bahwa segala sesuatu bergerak dari tempatnya. Gelas-gelas seolah-olah berlari ke depan dan poci teh itu berbalik ke belakang. Namun aku memegang erat-erat teh itu hingga berhasil kuletakkan. Saudaraku memanggil, "Mari ke sini." Dengan lambat aku bergerak sambil malu-malu. Malu karena grogi, ketika aku duduk tiba-tiba kedua mataku sudah berada di hadapan matanya. Aku mulai menekan tanganku dan menggerak-gerakkan jari-jariku. Aku tidak merasakan sakit dan tidak merasakan apa saja yang ada di sekelilingku. Mataku berkunang-kunang, detak jantungku bahkan terdengar dari jauh. Sementara air mata menetes di kedua belah pipiku, mengaliri sungai dan lembah. Pembicaraan saudaraku dan lelaki yang meminangku itu seputar cuaca di hari-hari ini, tentang hujan dan kebaikan-kebaikan lain. Ia juga bertanya kepadaku, "Bagaimana kabarmu?" Aku mendengar pertanyaan itu, tetapi seolah kehilangan jawaban. Lidahku terasa keluh untuk berbicara, berubah menjadi beku. Aku memaksa lidahku bergerak. Aku katakan dengan suara yang tidak terdengar, "Alhamdulillah." Aku berpikir sebaiknya aku berlari saja. Namun kedua kakiku justru berkata, "Jangan bergerak." Aku memperhatikan diriku, dan ia memperhatikan kegugupan dan sikapku yang selalu diam. Ia mengarahkan pembicaraan kepada saudaraku. Aku menganggap itu kesempatan yang tidak datang untuk kedua kalinya, yaitu berlari. Beberapa saat kemudian aku bernapas dengan terengah-engah. Aku meminum segelas air dan segelas lagi. Ketika saraf-sarafku telah tenang, saudariku bertanya, "Apakah semua ini karena malu?" Aku balik bertanya, Bagaimana perasaanmu ketika pertama kali melihat lelaki yang bukan mahrammu? Seminggu kemudian, tiba-tiba lelaki itu mengetuk pintu. Ayahku duduk bersamaku dan berbincang-bincang dengan lelaki itu. Kemudian lelaki tersebut menyerahkan maharnya. Ayahku adalah orang yang tegas. Ia sudah banyak makan asam garam dalam persoalan dunia. Ia bertanya, "Apa ini wahai anakku?" Lelaki itu menjawab, "Itu mahar untuk kehormatan." "Semua ini mahar?" kata ayahku. "Semua ini mahar akan digunakan untuk apa oleh anakku nanti?" Lelaki itu bingung menjawabnya. "Bisa digunakan untuk membeli pakaian dan perhiasan." Dengan lembut ayahku berkata, "Ini saja maharnya." Ia mengambil sedikit dari uang itu dan menyerahkan sisanya sambil berkata, "Cukup emas saja. Putriku tidak pernah tahu seluk-beluk emas. Engkau saja yang beli. Adapun pakaian, kami akan menyiapkan untuknya seadanya. Kemudian kewajibanmu untuk memberinya pakaian. Wahai anakku, wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maharnya. Kami telah memilihmu dari semua yang datang melamar dan mengutamakan dirimu dari semua lelaki yang datang. Jangan kecewakan harapan kami pada dirimu, nak. Kami menikahkanmu dengannya agar engkau memuliakannya dan menolongnya untuk taat kepada Allah dan berbuat kebaikan." Segala urusan menjadi beres. Semua orang di rumah turut bergembira, termasuk di antaranya adalah aku sendiri. Ia seorang lelaki yang sebagaimana diceritakan oleh saudaraku, tidak pernah meninggalkan senyumnya, penampilannya menunjukkan kebaikannya. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ia menggabungkan antara kebagusan akhlak dan agamanya. Beberapa karakter yang cukup bagiku untuk memberitahukan kegembiraanku karenanya. Aku memuji Allah. Aku berkata kepada diriku sendiri bahwa masih banyak waktu tersisa. Namun ternyata aku harus memulai perjalanan neraka. Perjalanan neraka apa? Oh, perjalanan ke pasar. Dahulu kami jarang sekali pergi ke pasar. Sekarang urusan sudah berubah. Setiap minggu harus pergi ke pasar untuk mengasah tekad kami, mengefisienkan waktu dan untuk dapat mengkalkulasi pengeluaran. Kami harus menyiapkan malam pengantin. Aku berpikir, kenapa tidak bersiap-siap seperti ini untuk menuju kubur? Persiapan, cita-cita, habisnya waktu ayah dan saudaraku, bertanya kesana kemari tentang ini dan itu, berapa harganya? Lalu aku berkata kepada saudariku, kita harus mengatur diri dan waktu kita. Lalu aku menuliskan segala keperluanku dalam selembar kertas, kemudian ku bagi-bagikan semua sesuai dengan tempat dan harinya. Dengan cara demikian aku bisa membatasi kemana aku pergi dan apa yang harus kubeli. Aku tidak akan memulai kehidupan suami istri dengan banyak dosa kemaksiatan. Namun aku mencari taufik, tidak ragu lagi tentu dengan cara taat kepada Allah dan mematuhi segala perintahnya. Pada kali yang lain, aku pergi ke pasar. Ketika aku masuk ke tempat pembelian dan mengambil sebagian yang kuinginkan, tiba-tiba tempat itu menjadi penuh sesak. Beberapa wanita berada di pojok, di hadapan setiap penjual. Mereka semua sama, sama-sama sebagai putri-putri Islam. Tetapi segalanya sudah jelas, perbedaannya sudah tampak. Satu di antaranya terlihat rambutnya, yang satunya lagi menampakkan wajahnya. Yang satu lagi terdengar suara gelang kakinya di tempat itu. Aku berniat berbicara dengan wanita yang membuka wajahnya. Untuk siapa gerangan engkau menampakkan perhiasanmu? Tidakkah engkau takut kepada siksa Allah? Wajahmu cantik. Bagaimana wajah itu akan tahan menghadapi api neraka? Ingatlah, bagaimana nanti bila engkau terbaring di dalam kubur? Ingatlah hari di depan Allah nanti. Apa yang akan engkau katakan di hari penghisaban nanti? Aku mengumpulkan kata-kataku. Akan tetapi tempat itu terlalu sesak dan dipenuhi orang-orang belanja. Aku pun memilih untuk tidak memperdengarkan suaraku dari hadapan laki-laki. Aku mencari lokasi tenang untuk menasihatinya. Aku berpikir untuk mencari waktu yang tepat. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memiliki tanda-tanda baik. Ia bersama seorang wanita yang kemungkinan adalah istrinya atau saudara perempuannya.

0: Wahai saudariku, ucapanmu itu berbahaya. Dikhawatirkan engkau akan kafir karenanya. Jangan engkau merasa bangga dengan perbuatan dosa. Bertobatlah kepada Allah. Lelaki itu melemahkan suaranya dan berdoa. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Lelaki itu pun pergi. Aku membayangkan kalau urusannya sudah beres setelah kepergiannya. Namun ternyata berbagai cacian dan kecaman mengiringi kepergiannya. Ini urusanku. Apa urusanmu? Adapun aku, sibuk memikirkan ucapan laki-laki tadi. Khawatir engkau kafir. Apa alasan laki-laki tersebut? Aku bertanya kepada saudaraku, dan ia berjanji akan memberiku jawaban nanti. Akan tetapi, berlalu satu minggu, tidak ada jawabannya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah lelaki itu mengucapkan ucapannya itu dengan hati yang panas? Apakah layak seorang muslim yang memberikan nasihat untuk mengucapkan kalimat atas nama Allah dan tidak diketahui? Aku bertekad insya Allah dengan segala kemampuanku untuk mencari tahu persoalan itu. Aku bertanya dan bertanya, namun tidak juga mendapatkan jawaban yang memuaskan. Karena aku terlalu sibuk, aku lupa dengan persoalan tersebut dan berhenti untuk bertanya-tanya. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahanku, kembali kata-kata itu terngiang di telingaku. Aku bertanya kepada suamiku. Suami menjawab, ucapannya benar. Aku pernah mendengar ucapan semacam itu, tetapi di mana aku tidak ingat. Hari-hari pun berlalu, dan aku pun sempat membaca sebatas yang mampu kucari berkali-kali. Tiba-tiba aku mendapatkan hal yang mengejutkan. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin tertulis bahwa orang yang mengatakan kamu adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak penting, ketika diberikan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ia telah murtad. Aku juga membaca bahwa orang yang mengatakan ini urusanku, ketika diberikan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dikhawatirkan ia akan kafir. Aku mengulang membacanya sekali lagi dan bertanya kepada diriku sendiri, apakah sudah sampai kepada hal demikian kejahilan yang menimpa kaum muslimin sekarang ini, sehingga mereka memerangi Allah dan Rasulnya, lalu murtad dari Islam? Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita berhati-hati menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai karena kesalahan lisan kita menjerembabkan kita ke dalam neraka hawiyah. Bilal bin Said menyatakan, berapa banyak orang yang gembira justru terpedaya, makan, minum, dan tertawa, padahal telah dipastikan dalam takdir Allah bahwa ia akan menjadi bahan api neraka. Demikian kisah yang kami hadirkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Ikatlah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.

yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah itu menunjukkan pena, bolpen apa alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatadah mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatadah? Sebagaimana disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kata Al-Imam Qatadah, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasruh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatadah rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan Al-Kitabu qaidul 'ilmi. Catatan itu ikatan

0: untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitab. Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi SAW. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Ash-Sha'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, إِذَا سَمِعْتَ شَيْئًا فَاكْتُبْهُ وَلَوْ فِي الْحَائِطَ. Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
2: 94,3 FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
6: كان رسول صلى الله عليه وسلم bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
7: Tidak beriman,
6: kata Rasul SAW. Seorang yang
7: tidak mencintai saudaranya
6: sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'atin, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kita pada malam hari ini, dan juga kita bersalawat beriring dan juga menyampaikan salam kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang Allah muliakan. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji ada pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Dan bulan-bulan itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dengan khilaf para ulama tentu saja dalam bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu sekali lagi tanamkan spirit haji pada hari-hari ini. Dan bagi yang belum mendaftar, maka daftarkan diri kita. Kenapa demikian? Karena hanya orang-orang yang tidak beriman, yang tidak tertarik ke sana. Adapun orang-orang yang memiliki iman, hadirin, ulama menjelaskan imannya akan membawanya masuk ke dalam surat Ibrahim ayat 37 ketika Allah berfirman menjelaskan dan menghikayatkan doa Nabi Ibrahim, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati orang-orang beriman atau hati sebagian manusia itu mengarah dan ingin berangkat ke tanah suci. Hadirin yang Allah muliakan, hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang beriman itu pengen banget ke sana, ingin sekali menginjakan kaki di Arafah, ingin sekali menginjakan kaki di Muzdalifah, ingin sekali menginjakan kaki di Mina. Sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Al-Imam As-Sa'di, bahwa Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim, faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati sebagai manusia. Tentu enggak semua, karena manusia ada yang beriman dan ada yang kafir kepada Allah. Tapi yang beriman itu hatinya mengarah ke sana, terpaut ke tanah suci, ingin berangkat. Kalau bisa tahun ini dia berangkat. Jadi tanyakan diri kita, apakah iya kita beriman kepada Allah? Kalau iya, apakah itu hanya sekedar klaim? Atau benar-benar iman yang membuncah di dalam dada kita? Masa ada orang beriman tidak tertarik pergi ke sana? Gak kepikiran ke sana? Gak kepikiran. Dan banyak orang demikian. Banyak orang kepikiran haji itu hanya ibadah spesialis ganda campuran. Artinya kalau udah nikah baru haji. Bagi yang single, yang jomblo, gak ada mikir haji itu. Yang pikir kawin, kawin, kawin, kawin, kawin. Apalagi Syawal, udah mikirnya nikah, nikah, nikah, nikah, nikah. Syawal bukan hanya nikah. Bahkan kekuatan haji di Syawal itu lebih kuat daripada sunnahnya nikah di bulan Syawal. Sunnahnya nikah di bulan Syawal itu diambil dari apa? Dari fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Aisyah. Tapi haji ayat langsung, hadirin. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu di waktu-waktu, bulan-bulan yang telah ditentukan. Jadi sekali lagi, gak ada syarat haji harus nikah dulu. Maka ini yang perlu kita jelaskan. Dan sekali lagi, toh kalau antum daftar pas saat jomblo, bisa jadi antum berangkat pas udah punya cucu kadang-kadang. Loh, sebagian daerah 30 tahun jamaah, 30 tahun. 30 tahun. Ya antum jomblo nih, usia berapa? 20. Tambah 30 berapa? 50. 50, anak antum lahiran kemarin. Punya cucu satu. Sebagian, coba tanya, sebagian ibu-ibu yang usia 50 tahun itu udah punya cucu sekarang. Jadi hadirin yang Allah muliakan, daftar. Walaupun gak semua daerah ya, ada sebagian daerah demikian. Usahakan dan tanya. Itu doa hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan gak bisa ditipu deh. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikanlah hati manusia atau sebagian manusia yaitu yang beriman terpaut ke tanah suci. Terpaut ke tanah suci. Bahkan kata Imam As-Sa'di, keinginan ke tanah suci itu akan semakin besar seiring seringnya kita berangkat ke sana. Jadi keinginan untuk berangkat di dalam hati orang yang pernah haji itu lebih besar daripada keinginan berangkat bagi orang yang belum pernah haji. Sebagian ulama mengatakan demikian seperti Al-Imam As-Sa'di. Orang yang udah dua kali berangkat ke sana, keinginannya seringkali lebih besar daripada yang baru sekali ke sana. Oh, itu dahsyat tadi. Karena haji itu indah. Haji itu indah. Haji itu indah. Jangan rugi kalau kita gak kesana. Sangat-sangat rugi. Suasana itu begitu indah. Melihat jutaan orang berjalan berpindah dari Arafah ke Muzdalifah di malam ke-10. Oh, dahsyat hadirin. Oh, itu luar biasa. Tua muda, kakek-kakek, nenek-nenek. Ada anak yang gendong ibunya, tuh melihat tuh. Nah, gak ada pemandangan lebih indah dari itu. Hidup ini cuma sekali, masa kita gak kesana? Padahal fasilitas ada, uang kalau mau dikorbankan ada. Tapi lucunya banyak di antara kita gak kesana, cuma karena gak kepikiran. Subhanallah. Karena identik dengan tua lah, identik dengan pasangannya. Siapa yang bilang gitu? Allah kata manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu berangkat ke sana. Allah enggak pernah mengatakan bagi orang yang sudah kawin, enggak ada ayatnya. Yang jomblo jangan deh, enggak ada ayat begitu. Bagi yang mampu berangkat ke sana. Itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan, hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana yang sudah kita tekankan di dua pertemuan yang lalu, bahwa gak ada kesuksesan tanpa konsistensi. Tidak ada kesuksesan tanpa konsistensi. Makanya Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwa muha wa inqal, amalan yang paling Allah cintai, yang paling konsisten, yang paling kontinu, yang paling istiqomah, walaupun cuman sedikit, walaupun hanya sedikit. Karena gak ada keberhasilan, progres yang signifikan tanpa konsistensi, gak ada. Semua harus konsisten. Makanya itu para ulama memberikan kaidah man tabata nabat. Barang siapa yang konsisten dan kokoh di sebuah titik, maka dia akan tumbuh. Tidak ada bayi yang bisa berjalan kalau latihan jalannya hanya sekali per 6 bulan. Gak ada. Nanti bisa jalan, harus latihan, satu jatuh, berdiri lagi, coba jatuh, berdiri, coba dan jatuh. Akhirnya dia bisa. Ibu-ibu di belakang, tidak ada program diet yang berhasil kecuali konsisten. Gitu. Kecuali konsisten. Kalau makan sayur sama buahnya hanya malam ini aja, lalu besok kembali santan, lalu besoknya lagi kembali lemak, lalu besoknya lagi jeroan, lalu berikutnya sate usus, lalu berikutnya hati ampela, selesai, kelar tuh. Walaupun malam ini sayuran hijau semua, gak bisa. Gitu hadirin. Antum juga yang suka ke gym, gak ada six pack, itu cuman sekali latihan. Walaupun sekali-kalinya latihan itu 7 jam di gym gak pulang-pulang. Gak ada ceritanya demikian. Itu harus konsisten. Datang lagi. Baru berubah. Semua perubahan demikian hadirin. Makanya semua ingin sukses, tapi orang sukses selalu minoritas. Karena untuk konsistensi itu susah banget hadirin, susah. Semua tanya mau sukses, mau gitu, mau masuk surga. Tapi kenapa kepergok di jalan neraka terus? Karena memang konsisten itu susah. Lebih gampang hadirin yang sekali daripada yang kontinu. Itu poin hadirin. Ya kalau kita bicara konteks kajian, lebih mudah ngajari menghadiri kajian tematik daripada kajian rutin. Semua demikian. Padahal intinya itu di kajian rutin jamaah, tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan kajian tematik. Kajian tematik perlu juga. Hadirin, dan itu yang perlu kita camkan. Konsistensi itu harga mati. Agar istiqomah, agar hijrah sampai husnul khatimah. Kalau enggak bisa. Hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang konsistensi atau bicara tentang perjuangan, saya teringat ada, kalau enggak salah 3 pekan lalu atau 2 pekan lalu, itu ada salah satu jamaah kita di sini yang hadir di kajian jika tidak ada halangan. Jadi kalau gak ada udur, beliau akan datang. Dan beliau tinggal di Palembang. Tinggal di Palembang. Jadi kalau gak ada udur, beliau datang, beli tiket, landing Sabtu siang, lalu buka kamar, check-in, lalu malamnya ngaji, lalu besoknya flight lagi ke Palembang. 2 atau 3 minggu yang lalu, weekend tersebut itu bertepatan dengan manasik haji. Beliau ada rencana berangkat haji dan manasik dari jam 10 sampai zuhur di hari Ahadnya. Dan di beberapa manasik sebelumnya, jadi kalau itu momennya dengan manasik, maka beliau datang ke Jakarta untuk kajian satu malam, lalu besoknya manasik, habis manasik pulang. Dan beliau salah satu jamaah yang gak pernah absen manasik, gak pernah absen. Karena beliau tahu butuh al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu dulu baru berbicara dan beramal. Bisa dicek dalam Sahih Al-Bukhari. Saya mau haji. Maka ilmu dulu baru mengerjakan ibadah haji. Maka beliau selalu datang di kajian manasik. Setahu saya tidak pernah absen. Nah, beberapa pekan yang lalu bertepatan tuh. Antara Sabtunya kajian lalu Ahad jam 10-nya manasik. Sebagaimana biasa beliau bertekad untuk ke Jakarta. Dan biasanya beliau beli tiketnya last minute gitu loh. Karena kebiasaannya aman, tiket itu aman. Tapi pada saat itu kan arus pulang mudik jamaah setelah lebaran. Jadi arus balik ke Jakarta. Dan mungkin beliau tidak ngeh. Jadi sebagaimana biasa beliau cari tiket, misalnya Sabtu pagi, ternyata gak ada tiket. Gak dapet tuh tiket. Cari, full. Semua tiket full. Palembang, Jakarta. Udah hari Sabtu. Hadirin yang Allah muliakan, saya mau bertanya kepada antum semua. Kalau antum jadi beliau, apa yang antum lakukan? Cari tiket pesawat gak ada. Apa yang antum lakukan? Terlalu susah pertanyaannya. Kan tinggal menghayal aja. Dan suka-sukanya jawabnya. Mau makan siang kek, mau push up kek, mau sit up kek. Kan bebas. Wah, cari tiket gak ada. Maskapai A gak ada, maskapai B gak ada. Nggak, maskapai C nggak ada, maskapai D nggak ada, semua full. Alhamdulillah, udzur syar'i. Loncat ke kasur, bismillahirrahmanirrahim, tidur. Tinggal nanti minta izin sama ustaz, mohon maaf, udah niat datang, tapi kehabisan tiket, udzur syar'i. Pasti ustaz ngerti. Masih Ustaz ngerti gitu. Tapi beliau tetap berusaha cari sampai dipastikan memang gak ada tiket. Dan waktu jalan terus nih hadirin. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau putuskan berangkat ke Jakarta naik mobil. Dan beliau tahu, kalaupun Sabtu malam lepas, paling tidak saya dapat kajian manasik jam 10. Maka beliau berangkatlah, kalau nggak salah, kalau nggak pada asar, maghrib. Udah, nggak mungkin. Udah jelas-jelas nggak mungkin dapat Sabtu malam. Ya, paling nggak dapat kajian manasik. Berangkat, naik mobil. Dari Palembang ke Jakarta. Tujuannya, visinya hanya kajian manasik. Estimasi waktu dapat. Jalan. Qadarallah kena macet khususnya di sebelum penyeberangan kena macet. Kan kita udah telah apa mepet gitu pasti kan hitung-hitungan. Ini kemungkinan gak bisa sampai sebelum jam 10. Mungkin sampai jam 10 lewat atau setengah 11. Kalau antum jadi dia, apa yang antum lakukan? Aduh, macet lagi. Lampung nih. Gitu. Apa yang antum? Lihat gajah. Lampung-lampung kita lihat gajahnya. Lo tetap maju terus menuju Jakarta. Siapa tahu lancar. Kalau Allah tahu kejujuran kita, pasti ada jalan, pasti ada hikmah. Berangkat terus, maju terus ke Jakarta. Dan subhanallah, beliau sampai ke lokasi benar-benar pas zuhur, kajian selesai. Sampai kan pas zuhur. Kajian selesai. Dan gak tidur semalaman. Hanya untuk ikut kajian manasik dari jam 10 sampai zuhur. Dan alhamdulillah pas zuhur. Dan pas saya ngisi awal, memang saya gak ngeliat dia tiba-tiba begitu selesai sholat loh. Kok ada beliau? Lalu saya dapat cerita tersebut. Itu udah muka tuh udah capek, letih, lelah, nyetir mobil. Itu penuntut ilmu jamaah. Ya, nggak tidur. Maghrib sampai zuhur. Itu kan spiritnya para ulama dulu. Spiritnya Imam Masruq. Begitu sampai Irak, syekhnya udah pergi ke Syam. Berangkat lagi dari Irak ke Syam. Jadi ternyata tuh kisah-kisah bukan fantasi. Itu bukan fake. Itu bukan hoax. Wong di hari ini aja ada apa yang kayak begitu. Apalagi kualitas para ulama-ulama dulu. Itu pas saya tahu ceritanya, saya langsung dibisikin. Tadi itu begini. Terus kebetulan pada zuhurnya saya ada sebuah kajian. Tapi gak ada hubungannya sama dia. Akhirnya saya makan satu meja dengan beliau. Terus saya tawarkan, walaupun saya agak pesimis awalnya apakah beliau mau. Karena kan capek banget, bayangkan Palembang, Jakarta. Terus salah satu yang saya sampaikan ke beliau, mau gak abis ini ikut Anna kita kajian? Karena antum udah capek-capek nih dari Palembang, saya gak dapat apa-apa. Dan beliau belum ngapa-ngapain hadirin. Langsung dari Palembang ke tempat manasik. Itu wajah beliau dari yang capek, letih, langsung semangat. Mau Ustaz. Ya, subhanallah. Belum tidur, tawarin kajian. Mau. Akhirnya ikut konvoy, lalu kajian sampai asar. Lalu asar baru beliau pulang ke hotel. Baru setelah itu beliau lanjutkan perjalanan. Itu hadirin. Jadi ada loh, kisah-kisah itu tuh masih tetap eksis sampai hari ini. Kan Allah yang jaga spirit itu. Allah yang jaga keistiqomahan itu. Kan Nabi dalam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrulllah. Akan ada senantiasa sekelompok umatku yang eksis menyuarakan kebenaran, yang eksis berada di atas kebenaran, yang eksis berada dalam spirit kebenaran, dan itu tidak akan memudaratkan mereka, tidak akan menjatuhkan mereka, tidak akan menggembosi mereka orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka, yang ingin menghinakan mereka sampai datang hari kiamat, akan tetap eksis hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, katakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah mengerjakan kebajikan. Hidup ini perlombaan, perlombaan kebajikan. Dan kenapa saya, salah satu tujuan saya menceritakan ini kepada antum, salah satunya agar antum tahu seperti itulah salah satu kompetitor antum dalam kebenaran. Bukan kompetitor antum. Dan kita belum bicara level ulama ya, ini jamaah biasa. Kita belum cerita bagaimana ustadz-ustadz kita yang lebih alim daripada kita dalam belajar, berjuang. Kita mah gak ada apa-apanya. Yang bicara detik ini gak ada apa-apanya. Itu banyak ustadz-ustadz yang luar biasa. Belum, kita belum angkat itu. Ini baru jamaah bareng, duduknya bareng, belajarnya bareng. Bisa tuh kayak gitu. Kenapa kita gak bisa? Kalau jarak antara kita dengan kajian cuma beberapa menit aja. Oke, macet. Semacet apa sih jika dibanding Palembang, Jakarta naik mobil? Dan lo nyupir sendiri, gak ada supir. Kan itu hadir. Jadi ketika kita, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ketika riwayat Jabir bin Abdullah jalan kaki selama satu bulan untuk satu hadis itu tuh real, real. Jabir sahabat Nabi. Kalau kita-kita aja begitu semangatnya ada kok. Gimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis. Karena mereka tahu. Kenapa apa namanya teman kita ini nggak cukup minta dikirimin summary atau resume kajian manasik, karena beliau tahu keberkahan itu datang, keberkahan itu berjuang, keberkahan itu salah satu kuncinya effort, semangat, upaya, bukan hanya sekedar mendapatkan konten. Dan dia bawa istri dan anaknya. Saya bilang ke beliau, ini bagus banget loh buat anak antum. Antum edukasi anak antum. Di saat orang tua lain atau keluarga lain melakukan safar untuk rekreasi, untuk lihat pemandangan, untuk main, untuk ke Disneyland, atau untuk ke tempat-tempat hiburan, beliau atau dia, si anak ini diajak orang tuanya khusus ke Jakarta datang ke majelis ilmu. Itu kan mahal hadirin. Oh itu nilai itu jamaah. Itu value. Itu edukasi. Gitu. Dan habis selesai pulang lagi. Dan saat kalau doroh yang satu hari, dua hari, oke. Okay. Satu kajian aja, satu kajian. Terus pulang. Satu kajian. Gak dapet lagi. Zuhur baru datang. Jadi jamaah sekalian, ingat. Jangan hanya fokus ke konten ilmu. tapi fokus ke keberkahan ilmu. Sebagaimana nasihat dari Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syinqiti hafizahullah, salah satu anggota Hay'atu Kibar Ulama yang mengarahkan kita itu. Sekali lagi, kita tidak bosan-bosan ingatkan, hari ini kita hidup di masa konten. Kalau mau cari konten, di mana ada? YouTube ada, Google ada, semua ada. Ini model jempol. Tapi kenapa kualitas kita selalu di bawah generasi sebelumnya? Kualitas kita selalu di bawah generasi terdahulu kita. Nabi kata, mayati qawmun illa wa ba'dahu, mayati zamanun illa wa ba'dahu syarun min. Tidak datang sebuah zaman kecuali yang berikutnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Padahal jelas, kalau kita lihat apa alur dunia, setiap datang zaman pasti teknologi secara umum ya, teknologi lebih baik daripada sebelumnya. Akses informasi lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kenapa kualitas agama berkurang? Salah satunya karena keberkahannya beda. Makanya kan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, penjelasan dari Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, bahwa kalau parameternya adalah sebatas buku, sarana, fasilitas, dan media, maka seharusnya ulama yang hidup setelah zaman dibukukannya ilmu itu lebih hebat daripada ulama yang hidup sebelum dibukukannya ilmu. Dan kenyataannya terbalik, ulama yang hidup sebelum dibukukannya ilmu itu lebih hebat daripada ulama yang hidup setelah era dibukukannya ilmu. Kita semua sepakat Abu Bakar paling alim sedunia, Mu'adz bin Jabal yang paling mengerti halal dan haram, para sahabat Nabi di atas tabi'in. Itu menunjukkan bahwa cari keberkahan, jaga konsistensi, jaga kontinuitas. Kalau enggak kita akan jatuh. Dan nasihat terakhir sebelum kita masuk, kaidah mengatakan al-hadamu ashal wa asra' minal bina. Menghancurkan lebih mudah daripada membangun. Menghancurkan itu lebih mudah daripada membangun. Semua kaidah demikian. Jangan sampai bangunan iman yang sudah antum bangun selama bertahun-tahun, selama berbulan-bulan, antum hancurkan karena satu dua kesalahan fatal. Karena gak istiqomah datang belajar, akhirnya iman satu demi satu terurai, udah gak pernah datang lagi. Menghancurkan lebih mudah, hadirin. Menghancurkan itu lebih mudah. Burj Khalifa itu yang katanya bangunan tertinggi di dunia, bangunan terkokoh di dunia, ngebangunnya berapa tahun jamaah? Ngebangunnya. Yang IPS-nya dapat 9 siapa di sini? Ngebangunnya berapa tahun? Nah, startnya dari kan? Startnya kan dari 2003 atau 2004, lalu diresmikan Januari 2010. Bangunan ini. Saya ingin tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ngancurin bangunan tersebut? Gak sampai sehari, taruh aja bom, bom, dinamit, dinamit, dinamit, naik bawah, pencet tombol, hancur tuh, sehari hancur. Jadi bangunan dibangun bertahun-tahun, hancur cuma satu hari. Hancur hanya satu hari, selesai semuanya, sama. Kita nih, bangunan iman kita, apa hijrah kita, walaupun mungkin di Ramadan euforianya luar biasa, kayaknya gue dapet Lailatul Qadar, itu ngancurinnya satu hari selesai. Kalau kita gak waspada, kalau kita gak menjaga, satu hari selesai. tolong dijaga dan jaga konsistensi. Makanya kalaupun baru bisa datang jam 9 kurang 5 misalnya, kalau konteks kita di majelis ini dan kita tidak pernah membatasi kajian ilmu harus di sini, enggak, di mana aja bisa. Tapi kalau ketika kita bicara konteks di malam Ahad ini, antum sudah niat datang, ternyata ada kendala, ada masalah dan harus datang dan baru bisa sampai di tempat 9.5, datang 9.5. Ini bukan tentang masalah hanya 5 menit. Ini tentang masalah spirit konsistensi. Ini tentang spirit kontinuitas. Ini tentang menjaga iman. Kalau memang harus datang jam 9.05, datang 9.05. Datang 9.05. Walaupun sudah pada bubar. Walaupun sudah pada bubar. Jadi itu poin. Hadirin, coba untuk merenungkan. Karena beliau putuskan untuk datang, dapat kajiannya enggak? Enggak dapat. Tapi Allah bukakan pintu yang lain. Pintu yang lain apa? Akhirnya kami makan siang satu meja. Dan kita ngobrol. Dan beliau nanya, dan ada beberapa masalah yang saya jawab. Dan kalau gak kejadian itu mungkin gak satu meja. Karena saya begitu melihat, Masya Allah ya. Yaudah, tolong bilang ke beliau, kita makan siang satu meja. Lalu yang kedua, dapat kajian siang hari. Lalu yang ketiga, cerita beliau disampaikan malam hari ini. Dan di beberapa majelis-majelis lain. Dan kalau ada satu orang saja terinspirasi, beliau dapat pahalanya. Itu kan. Bayangkan. Dan beliau, coba kalau kita tanya beliau, kepikiran sampai ke sana gak? Enggak kepikiran sampai sana. Yang dipikirkan, saya harus datang. Ulama tuh berusaha satu bulan. Masa saya Palembang sama Jakarta aja lemah datang. Ternyata banyak kebaikan. Banyak hikmah. Dan setiap yang dengar dan terinspirasi, dia dapat pahalanya. Ada jamaah ikut pas ada ikut kajian di hari Ahad atau hari Senin, misal di majelis yang lain, awalnya nggak mau datang, terus ingat cerita tentang jamaah dari Palembang, dia bisa, masa gue nggak bisa, tetap datang, dapat pahalanya tuh teman kita itu. Gara-gara perjuangan satu malam bisa jadi itu argo terus tuh sampai hari kiamat. Terus nanti diceritain, tadi tuh Ustadz cerita ada jamaah satu malam nih, Ma. Ini kan istrinya malas-malasan cerita. Besok ini bagus banget nih. Ini istri gue banget. Gue mau cerita sama bini gue. Biar dapat hidayah. Gitu loh. Akhirnya diceritain. Nanti pas pulang ceritain sama bininya. Cerita, ini jamaah. Masya Allah nih. Dari Palembang gitu. Dari Palembang nih, masa kita tinggal ngesot aja sampai masjid gak bisa. Oh iya, benar juga ya. Akhirnya tergerak tuh, datang ke kajian istrinya. Itu pahala tuh teman kita, pahala. Masya Allah. Itu kan gak kepikiran, hadirin. Jadi jangan remehkan loh. Bisa jadi itunya gak dapat, tapi Allah bukakan pintu sana. Itu yang namanya keberkahan kan. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Karena kan kita butuh teladan kayak begini. Karena kalau misalnya kita kasih hanya contoh ulama zaman dulu, jadi ulama Pak Ustadz, saya kan orang awam gitu. Itu kan dulu Ustadz, sekarang kan beda. Harga cabai aja dulu sama sekarang beda. Alasannya banyak banget. Nah ini nih sekarang. Ini saat jamaah kita, satu majelis dengan kita, kajiannya sama, cuman bedanya antum KTP-nya Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Tangsel, dia KTP-nya Palembang. Gimana tuh? Terus dia bela-bela naik mobil ke sini hanya untuk ikut kajian. Ini yang perlu kita renungkan jamaah. Dan semoga Allah jaga keikhlasan beliau. dan agar beliau mendapatkan pahala dan semoga menginspirasi kita. Kita lanjutkan baca salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa lanjutkan di sesi ba'da Isya ini. Dan sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan, artinya jika seperti ketika kita punya waktu luang seperti tadi dari ba'diyah Isya menuju kehadiran seorang ustaz lalu kajian dimulai, maka isi waktu sebaik-baiknya jamaah sekalian, perbanyak baca Al-Quranul Karim atau mungkin zikir-zikir yang bisa kita baca, atau mungkin zikir petang yang belum sempat kita baca sebelum maghrib tadi. Intinya maksimalkan waktu, karena semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin ingatkan ucapan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama besar pada hari ini. Beliau mengatakan, penuntut ilmu itu memiliki kehidupan yang berbeda dengan mainstreamnya masyarakat. Lahum hayatun khassah, kata beliau. Mereka punya pola hidup, mereka punya lifestyle yang berbeda. Ketika banyak orang membuang-buang waktu, penuntut ilmu justru mengisi waktu dengan yang bermanfaat. Ketika banyak pihak tidak bersentuhan dengan Al-Quran kecuali Ramadan, kita hendaknya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Jadi kesempatan jeda-jeda yang ada itu digunakan untuk membaca Al-Quranul Karim atau berzikir atau murojaah. Artinya kalau kita tidak punya inisiatif untuk mengisi waktu luang dengan ibadah, padahal kita berada di tempat terbaik di Jakarta misalnya, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana inisiatif itu datang ketika kita duduk di tempat-tempat lain? Wong di tempat terbaik aja gak kepikiran. Maka jamaah sekalian, daripada ngobrol, daripada diskus yang tidak jelas, kalau jelas gak masalah. Atau kenalan, ta'aruf. Ta'aruf pas kajian boleh Pak Ustadz? Ini ta'aruf sesama gitu hadirin. Jadi jangan nikahnya cuma nikah doang. Ta'aruf itu artinya saling mengenal satu dengan yang lain, bukan hubungan atau proses pranikah. Nah, kalau niatnya itu gak masalah, tapi intinya isi dengan aktivitas yang positif, dan salah satunya baca Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai aktivitas kita itu hanya berlaku di bulan suci Ramadan. Ya, itu poin. Sekali lagi, ulama kita mengatakan penuntut ilmu itu terlihat dengan pola hidupnya yang berbeda, lifestyle-nya yang berbeda. Di saat manusia tidak mengingat Allah, mereka orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 191, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Itu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, dan ketika sedang berbaring. Jadi penuntut ilmu harus tampil beda, harus beda dengan mainstream, dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita masuk ke bab yang kedua, fi adabil alim fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi.

Au qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, al-faslul awal, pasal yang pertama, fi adabihi fi nafsi, adab-adab seorang yang berilmu dengan dirinya. Wa huwa 12 naw'a, dan adab itu ada 12 bentuk atau 12 jenis. An-naw'ul awwal, dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia sedang sendiri dan ketika ia bersama dengan pihak lain. Hadirin yang Allah muliakan, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbicara tentang muraqabatullah, ini hal yang sangat penting jamaah. Jadi yang pertama, adab menjadi orang yang berilmu. Dan ini juga berlaku buat kita-kita semua. Kita harus menumbuhkan rasa muraqabatullah, menemukan rasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adab yang sangat urgent. Dan dari sini sekali lagi, kita bisa lihat ketika para ulama menyatakan adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnul Mubarak. Adab yang pertama kali mereka tekankan adalah adab kepada Allah. Bukan langsung adab kepada makhluk secara horizontal. Karena kalau seseorang beradab kepada Allah, maka secara otomatis dia akan beradab kepada makhluk dengan lubuk hatinya. Bukan secara pencitraan. Bukan sebatas profesionalisme sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Banyak orang bagus sih. Mannernya oke. Cara bicaranya bagus. Tapi hanya di depan publik. Begitu behind the scene, begitu di balik layar, di balik panggung, di balik kasir, atau di balik publik, udah bebas lagi. Depan sama belakang berbeda. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas asas yang kuat. Karena adab kepada Allahnya miss. Jadi sekali lagi, tidak ada kontradiksi antara statement para ulama klasik al-adab qabla al-ilm, adab dulu sebelum ilmu, dengan prioritaskan tauhid dan akidah. Tidak ada kontradiksi hadirin. Hanya diksi yang berbeda. Namun diksi-diksi itu memiliki substansi yang sama. Contohnya jelas, muraqabatullah, merasa diawasi dengan Allah. Ini kan pembahasan masalah tauhid jamaah. Dari angle yang berbeda mungkin. Ini tentang asma wa sifat dan yang nanti akan kita tekankan. Jadi menjadi penuntut ilmu, apalagi menjadi ahli ilmu, datang kajian, adab yang pertama yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jama'ah, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bicara muraqabatullah jama'ah, berbicara muraqabatullah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, asasul a'malil qalbiyyati kulliha, muraqabah, perasaan dia selalu diawasi oleh Allah,

0: adalah asas dari seluruh amalan-amalan hati. Ini asasnya itu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi definisi muraqabah itu apa sih? Kita bawakan penjelasan para ulama seperti penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan al-muraqabah dawamu ilmil abdi wa tayaqqunihi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Kau gak ada yang ngatain sih, udah langsung hafal. Bukan gak mau nyatet Pak Ustaz, bingung mau nyatet yang mana, gak ngerti. Oh, butuh diterjemahkan. Oke, kita terketuk. Dawamu ilmil abdi wa tayakunihi. Ilmu seorang hamba yang permanen dan keyakinannya bahwa Allah senantiasa memperhatikan dan mengawasi dirinya, baik zahirnya maupun batinnya. Itu muraqabah. Jadi muraqabah, kata Ibnul Qayyim, ilmu seorang hamba yang permanen, jadi dia yakin dan keyakinannya bahwa Allah senantiasa memperhatikan dan mengawasi dirinya, zahirnya dan batinnya. Dan definisi yang serupa pun disampaikan oleh Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi dalam kitabnya Al-Wasaya menjelaskan Al-Muraqabah dawamu ilmil qalbi bi'ilmillahi azza wa jal fissukuni wal harakati ilman laziman muqtarinan bisafa'il yaqin. Ilmu yang berada dalam hati seorang hamba. Secara permanen. Bahwa Allah mengetahui dirinya, baik ketika ia diam maupun ketika ia bergerak. Dan ilmu ini dipadukan dengan keyakinan yang bersih dan sempurna. Hampir sama, cuma beda beberapa diksi saja. Jadi merasa diawasi jamaah. Dan lihat kata Al-Imam Al-Muhasibi, ilmu di dalam hati seorang hamba. Jadi lagi-lagi ini menekankan apa yang kita sering nukilkan dari penjelasan para ilmu itu di hati jamaah. Ilmu yang merubah kita, yang merubah saya, merubah antum semua, itu ilmu yang ada di hati. Bukan ilmu yang ada di kepala kita. Banyak 99% orang yang tidak sholat Jumat di Jakarta pada hari ini itu tahu sholat Jumat itu wajib. Tahu deh. Tahu sholat Jumat itu wajib. Tapi kenapa dia gak sholat Jumat? Karena gak sampai hati jamaah. Hanya di kepala. Bro, lo kan tahu kan sholat Jumat wajib? Iya, gue tahu. Tapi kan aku harus urus klien nih. Aku lagi males. Jadi jamaah sekalian, dia tahu, tapi dia gak ngerjain. Kenapa? Karena ilmu itu harus di hati, bukan hanya di kepala. Maka terciptalah muraqabatullah. Jadi kalau kita ingin punya rasa muraqabah, nanti kita akan terangkan secara lebih detail, tapi secara mukaddimah saja, ilmu kita harus sampai ke hati. Selama ilmu cuma ada di sini, gak bisa. Gak bisa. Walaupun udah 5 tahun ngaji, 10 tahun ngaji, gak ada tuh rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmunya harus ada di hati, kata para ulama. Dan hadirin yang Allah muliakan, ini muraqabah pentingnya luar biasa. Makanya dimasukkan Al-Imam Al-Jamah jadi adab pertama. Hadirin, kata Al-Imam Al-Jariri rahimahullah, beliau mengatakan, Al-Jariri, alif lam jim ra ya lagi, amruna hadha mabaniyun ala aslain. Seluruh urusan kita itu dibangun di atas dua hal. Jadi semua nih, urusan agama, urusan kita, daily activity kita, itu semua dibangun di atas dua hal. Yang pertama, antul zima nafsakal muraqabata lillahi azza wa jal. Engkau senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah. Yang kedua, wa yakuna al-ilmu ala zahirika qa'ima. Yang kedua, ilmu itu tegak di atas dirimu. Jadi kalau kita mau sukses, sekali lagi, lihat jemaah sekalian, kalau kita baca buku para ulama, kita selalu dapatkan nilai-nilai tentang keberhasilan. Ilmunya para ulama itu kaya akan value. Kalau kita mau berhasil di dunia maupun di akhirat, dan diantaranya ucapan dari Al-Imam Al-Jariri ini, bahwa kalau kita mau sukses, kuncinya dua, muraqabah sama ilmu. Udah, muraqabah ilmu, apa pegang muraqabah ilmu, muraqabah ilmu, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah, itu trickle down effect-nya kemana-mana jemaah. Dan nanti pada poin tersebut kita akan sebutkan contoh-contoh betapa dahsyatnya muraqabah, betapa luar biasanya kisah-kisah heroik ketika orang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, ilmu. Karena kalau hanya merasa diawasi, gak punya ilmu, salting antum. Antum merasa diliatin sama seorang ustadz gitu loh. Dan antum gak ngerti, gue harus ngapain nih? Salting, hadirin. Salting. Misalnya, di sebuah acara, ada syekh, misalnya Syekh Abdul Razak, terus ngatin antum aja Syekh Abdul Razaknya. Dan antum bingung, harus ngapain ya? Itu bingung tuh, serba salah tuh. Jadi, merasa diawasi harus dipadukan dengan ilmu, sehingga tahu, wah saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, karena saya dinilai, kan gitu kan. Kan kalau seseorang dalam sebuah kontes, perform dia, lalu dia lihat bahwa jurinya ngawasin dia, dia harus tahu apa? Dia harus tahu SOP-nya, saya harus ngapain nih, gitu loh. Bahwa ilmu itu dipadukan dengan diawasi, baru jadilah performa yang sempurna. Saya harus lebih bagus daripada pada saat saya latihan. Saya nggak boleh buat salah. Kenapa? Karena pas latihan nggak diawasi, nggak ada jurinya. Tapi sekarang, pada saat saya perform, kok saya diawasi. Maka nggak boleh ada keliruan, nggak boleh ada miss. Karena saya diawasi terus, detik demi detik langkah saya diawasi. Maka dia persiapan terus, begitu dia berada di hari H, lalu dia perform, dia punya ilmu, dan saat itulah dia tampil perfect. Nah, antum bayangkan, kalau kualitas seperti itu ada pada diri seorang muslim 1 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam dalam sepekan. Gimana kerennya kualitas dia. Dia punya ilmu dan dia merasa diawasi. Sehingga dia gak bisa suka-suka. Orang yang punya ilmu tapi dia merasa gue gak ada yang lihat, itu suka-suka tuh. Gak kepake ilmunya. Oh, gak ada yang ngawasin saya. Tidak ada yang awasin saya. Dia akan maksiat. Dia gak akan amanah. Gak ada yang awasin saya. Iya kan. Ya simpel, ya korupsi lah. Emangnya gak punya ilmu? Punya ilmu kan. Tapi karena merasa gak diawasi, aman. Tiba-tiba disadap, baru menyesal misalnya. Tapi kan gak ngerti dia. Kalau dia tahu, dia yakin, dia disadap, kira-kira ada OTT tidak? Gak mungkin ada. Ketika dia gak tahu itu, maka itu yang membuat seseorang bebas. Bahkan seringkali dengan adanya ilmu, semakin canggih permainan orang tersebut. Semakin banyak variasi untuk bermaksiat, karena dia tahu ilmunya. Kan kita sepakat, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang punya ilmu seringkali lebih dahsyat daripada orang bodoh kan hadirin. Makanya ilmu ini harus dipadukan dengan muraqabah, baru tercipta keindahan dalam diri seorang muslim. Keindahan dalam diri seorang muslim. Ilmu muraqabah. Itu yang harus antum mainkan selama setiap hari. Ilmu merasa diawasi oleh Allah. Oh, keren. Antum akan punya kelas di kehidupan keseharian antum. Antum akan berdiri di level yang berbeda. Di kampus, di tempat kerja, di masyarakat, atau di rumah. Karena ilmu diawasi. Performa antum di depan layar dan di belakang layar sama. Performa antum di hadapan publik dan di belakang publik sama. Kalau ilmu muraqabah. Dan ini tantangan bagi kita. Dan yang berbicara belum tentu bisa dengan apik mengamalkan apa yang baru saja dia sampaikan. Tapi ini amanat dan kita berusaha sekuat tenaga kita jemaah sekalian. Dan semoga Allah mengampuni segala khilaf kita yang kita lakukan karena kekurangan kita sebagai manusia. Tapi ini kunci sukses. Di depan, di belakang sama. Ada CCTV, gak ada CCTV sama. Karena ilmu muraqabah. Ilmu merasa diawasi. Dan kita tahu bagaimana seorang anak gadis bersama ibunya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika ia dan ibunya berjualan susu murni, bukan pengalengan hadir, ini susu murni hadirin sekalian. Dan pada saat itu peraturannya tidak boleh dicampur dengan air. Umar buat peraturan, susu murni tidak boleh dicampur dengan air. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari Umar melakukan sidak, beliau amati keadaan akar rumput dalam pemerintahan beliau. Lalu tibalah beliau di tempat sang gadis dan ibunya. Beliau mengintai, beliau melihat dari kejauhan, ternyata si gadis dan si ibunya sedang berbicara satu dengan yang lain. Sang ibu meminta si gadis untuk mencampur susu murni mereka dengan air. Tapi si anak yang berbakti ini ternyata menolak permintaan ibunya. Enggak, ibu. Kata Umar, enggak boleh. Umar bin Khattab, pemimpin kita, Amirul Mukminin, telah memberikan sebuah peraturan, ketentuan tidak boleh mencampur antara susu dengan air. Lalu sang ibu melobi lagi si anak ini. Tapi kan Umar gak lihat anakku. Iya, ibu tahu. Tapi Umarnya kan gak lihat. Padahal Umar lihat cuma dari kejauhan. Lalu apa kata si anak ini? Fa'aina Rabbu Umar. Kalau Umar tidak lihat, wahai ibu, lalu kemana Rabbnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Oke, Umar gak ngelihat. Tapi kan Rabbnya Umar ngelihat. Allah ngelihat. Merasa diawasi oleh Allah. Yakin Allah sedang melihat dan mengawasi apa yang mereka kerjakan. Kok gak mau? Itu begitu Umar melihat tersebut, langsung pulang ke rumah hadirin. Lalu mengecek, minta data siapa tuh gadis. Siapa gadis tersebut. Lalu rapat di rumah Umar. Lalu anak-anak Umar berkumpul. Dalam riwayat Umar tanya mereka, siapa di antara kalian yang siap nikah, wahai anak-anakku? Langsung. Oh, ini langka nih, jangan. Berani. Muraqabah tuh mahal. Ini sifat tuh mahal banget. Siapa di antara kalian siap nikah? Ayah punya wanita yang begitu spesial. Bahkan dalam riwayat, diriwayatkan, kalau kalian gak berani, ayah yang maju. Gitu hadirin. Oh iya, Muraqabah. Antum pernah gitu gak sama anak antum? Coba ya nanti ya. Ya anak antum udah usia 18 tahun, antum 40. Gimana nak? Maju nak, bismillah nak. Aku bingung nih. Bismillah nak. Kasih aku waktu ya. Ya 3 hari. Hari ketiga gimana nak? Aduh, aku maju mundur. Kalau kamu gak maju, ayah yang maju. Wah, sebenarnya. Ini rugi kalau gak ada. Tapi akhirnya ayahnya, ayah lagi. Anaknya Umar yang maju. Dan akhirnya dari beliaulah lahir seorang cucu yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Itu dari Muraqabah, jamaah. Dari Muraqabah lahir pemimpin besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi antum jangan remehkan ini. Mungkin kita bukan siapa-siapa, jamaah. Kita bukan ulama, kita bukan penghafal Quran. Kita hanya seorang jamaah kajian yang berusaha mengamalkan ilmunya semampu kita. Tapi kalau kita bisa sampai titik Muraqabah, mungkin bukan kita, tapi anak kita. Mungkin bukan kita, tapi cucu kita. Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Yang bisa merubah dunia hanya dalam waktu 2,5 tahun, kurang lebih. Umar bin Abdul Aziz itu alim, khalifah, Muraqabah. Gini, makanya sekali lagi jamaah, ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah, al-ilmu ibadatul qalbi, inti dari ilmu itu amalan hati, bukan sebatas hafalan, walaupun hafalan penting. Bukan tentang retorika, walaupun retorika penting. Ibadah hati. Dan inti dan atau asasnya ibadah hati, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Ini gadis bukan siapa-siapa. Gak punya prestasi. Bukan juara penghafal Quran, bukan juara penghafal hadis, tapi gadis ini punya inti dari ilmu. muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar enggak ngelihat, tapi bagaimana dengan Rabb-nya Umar? Pasti lihat kita, Mak. Pasti lihat kita. Dan lihat yang diincar Umar yang kayak gini. Karena Umar kan berkelas. Umar khalifah kedua. Manusia terbaik ranking kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Setelah era para nabi dan rasul. Yang dicari untuk calon mantunya yang begini hadirin. Begini. Itu yang mahal. Itu yang susahnya minta ampun. Kalimat bagaimana dengan Rabb-nya Umar itu, kalau teori mah gampang, tapi kalau dipraktekkan kalimat itu dalam kehidupan sehari-hari, itu lebih susah daripada menghafal surat An-Naba hadirin. Misalnya, itu susah. Ada masalah, gimana Rabb-nya Umar? Gimana Rabb-nya Umar? Kita lagi jalan sama teman-teman kita, mungkin lagi ada acara kantor, tiba-tiba ada perempuan di kantor kita single, terus teman kita godain kita, udah lo maju deh, nggak buat senang-senang aja, lo nggak usah kawinin, senang-senang aja, enggak deh, udah nggak usah takut, gue akan diem. Gue gak mau mengkhianati istri gue. Enggak, insya Allah. Malam ini aja, gitu. Gak bisa. Istri lo gak lihat. Emang istri gue gak ngelihat. Tapi bagaimana dengan Rob istri gue? Wah, masya Allah. Bisa gak, Antum? Bisa. Yang hobi main golf misalnya. Mungkin ada KD dan sebagainya. Ini coba aja. Nah, istri gue kesini. Istri lo gak tahu. Dan dia, istri lo kan udah ngaji. Insya Allah gak buka-buka handphone. Kan gitu ya. Walaupun yang ngaji juga masih sering buka-buka handphone. Nah, gimana dengan Rob istri gue? Gak perlu buka handphone ketawa. Oh mahal tuh. Itu keren. Itu value tuh akhirnya. Itu yang buat orang sukses dunia. Jadi hadirin sekalian, ini yang perlu kita camkan. Bagaimana dengan Rabb-nya Umar? Umar gak ngeliat, Rabb-nya lihat. Itu yang dicari Umar. Itu yang dicari Umar, yang kayak gitu tuh. Yang kayak gitu kan gak ada di CV hadirin, gimana? Yang kayak gitu kan gak bisa didetek oleh program komputer manapun, software mana yang bisa detect orang sifat kayak begitu, gak bisa. Itu yang mahal. Makanya langsung rapat keluarga hadirin. Dan terbukti, Umar bin Abdul Aziz, rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dinamakan ilmu dan muraqabah harus antum satukan. Ilmu dan muraqabah. Jadi kenapa muraqabah itu penting? Karena muraqabah dan ilmu adalah dasar dan asas dari semua kehidupan beragama kita. Kesuksesan kita dibangun dengan ilmu dan muraqabah. Ilmu dan muraqabah. Merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah selalu melihat kita jemaah. Apa kata Allah? Innallaha kana alaikum raqiba. Dalam surat An-Nisa ayat 1. Allah senantiasa mengawasi Anda. Selalu mengawasi Anda. Ada sebuah penjelasan lebih spesifik lagi dijelaskan oleh Al-Imam Dhunnun ketika beliau ditanya, bima yanalul abdul jannah, dengan kunci apa seorang hamba mendapatkan surga? Faqala bi khamsin, kata Al-Imam Dhunnun, dengan 5 kunci. Yang pertama, istiqamatun laysa fiha rawagan. Yang pertama, dengan istiqamah. Dengan istiqamah. Yang kedua, wajtihadun laysa ma'ahu sahwun. Yang kedua, dengan kesungguhan. Ijtihad, sungguh-sungguh, maksimal. Semua dikerjakan maksimal, maksimal, maksimal, maksimal. Tanpa ada rasa lelah dan letih. Maksudnya, berusaha, pokoknya ngerjain sesuatu maksimal. Belajar maksimal. Kalau udah datengin kajian, maksimal. Udah ngejalanin misalnya puasa Senin Kamis, maksimal. Jadi semua maksimal, maksimal, maksimal. Ijtihad itu artinya batlu saat juhud kan gitu ya. Jadi berusaha yang maksimal. Itu ijtihad. Jadi do the best itu ijtihad hadirin. Pokoknya kalau melakukan sesuatu harus yang terbaik gitu. Kalau enggak kalau belum dapat yang terbaik dia enggak akan mundur. Itu ijtihad. Yang ketiga, muraqabatullahi taala fis sirri wal alaniyah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah ketika sendirian dan ketika sedang bersama pihak lain. Muraqabah, lagi-lagi muraqabah. Yang keempat, wantidharul maut bita'ahubillah. Yang kedua, yang keempat, menunggu kematian. Jadi selalu ingat bahwa saya akan mati, saya akan mati, saya akan mati. Itu yang akan membuat kita selalu berjuang untuk mendapatkan surga. Dan yang kelima, muhasabatu nafsika qabla an tuhasabah. Selalu mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri sebelum kita dihisab pada hari kiamat. Sebelum kita dihisab. Jadi ini lebih sama dengan ucapan Al-Jariri, tetapi lebih detail saja, lebih memudahkan. Kalau Al-Imam Jariri lebih global, ilmu dan muraqabah. Oke, didetailkan lagi. Karena kan ijtihad harus dengan ilmu. Muhasabah itu dari ilmu lagi. Istiqomah, jadi semua harus istiqomah. Itu kan tadi konsistensi yang kita bilang tadi. Jadi surga itu harus istiqomah. Harus dijalanin pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan bersungguh-sungguh, total ketika berjuang. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Makanya Nabi katakan apa? Istiqomah itu walaupun sedikit, adwa muha wa inqal. Yang paling kontinu walaupun sedikit. Jadi sedikit-sedikit dulu. Jadi satu saat itu geluti sebuah amalan totalitas maksimal baru pindah ke amalan lain gitu loh. Kecuali yang wajib, yang wajib enggak bisa seperti itu. Tapi secara umum demikian. Jangan loncat sana, loncat sini. Misal pengen puasa, udah jalanin misalnya ayyamul bid, udah ayyamul bid dulu aja sampai dapat polanya maksimal. Baru ada ayyamul bid lanjut lagi Senin Kamis sampai maksimal. Udah maksimal nih, udah tercipta pola selama setahun, dua tahun. Senin Kamis baru pindah lagi Nabi Daud gitu. Pelan-pelan, karena gak mudah. Itu susahnya minta ampun. Kajian, gelutin satu kajian istiqomah udah maksimal, tambah lagi maksimal, udah Memang semua kejar sana kejar sini nggak dapat apa-apa. Itu hal yang walau kalam perlu kita camkan. Yang berikutnya jamaah sekalian, tentang masih tentang muraqabah. Kita beralih ke ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi. Ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi itu menarik. Mari kita simak. Dan lagi-lagi, terus saya ingatkan, kita harus sering-sering mendengar langsung dari para pakar. Dari ulama-ulama papan atas dunia. Adapun tugas saya hanya jadi jembatan aja. Antum harus dengar langsung dari para pakar. Selalu belajar dari yang terbaik itu penting, hadirin. Belajar dari yang terbaik. Dan salah satunya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, Al-Haqqu Azza wa Jal aqrabu ila abdihi min hablil warid. Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat kepada seorang hamba daripada urat lehernya. Allah dengan ilmunya itu lebih dekat ke seorang hamba dibanding urat lehernya. Lakinnahu 'amala al-'abda mu'amalata al-ghaibi 'anhu al-ba'idi minhu. Namun ini menariknya hadirin. Namun Allah bermuamalat dengan hambanya, berinteraksi dengan hambanya seolah-olah gaib dan jauh darinya. Seolah-olah gaib dan jauh. Padahal Allah dengan ilmunya dekat banget. Tapi cara Allah berinteraksi seolah-olah dekat, seolah-olah gaib dan jauh. Atau bermuamalah dengan gaib dan seolah-olah jauh, itu yang lebih tepat. Gaib, gaib gak seolah-olah ya. Bermuamalah dengan gaib gak kelihatan sehingga seolah-olah jauh, seolah-olah jauh. Saya revisi dikit terjemahannya. Fa'amara biqasdi niyati. Maka Allah perintahkan kita untuk mengikhlaskan niat hanya kepada Allah. Wa raf'il yadaini ilaihi, dan mengangkat tangan kepadanya. Wasu'alilah, dan meminta kepadanya. Faqulubul juhal tasyirul bu'da. Maka hati orang-orang bodoh berpikir bahwa Allah itu jauh. Merasa Allah itu jauh. Tasyir bu'da. Merasa Allah itu jauh. Karena Allah gak kelihatan. Padahal dengan ilmunya deket banget. Walidzalika taqa'u minhul ma'asi. Karena itulah mereka sering terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena merasa Allah itu jauh. Gak kelihatan, gue gak kelihatan. Allah gak bisa, karena jauh. Padahal Allah itu dekat. Idzallau tahaqqaqat muraqabatuhum lil hadirin nadhirin la kuffil akaf anil khataya. Padahal kalau muraqabah, perasaan merasa diawasi oleh Allah, lahir di dalam diri-diri mereka, maka itu akan menjaga dan mencegah mereka dari segala dosa. Gitu ya. Karena Allah gaib, gak kelihatan, jadi seolah-olah jauh. Padahal dengan ilmunya dekat. Lihat ucapan Ibnu Jauzi tersebut. Dan ketika seseorang hamba merasa Rabb-nya jauh, maka dia maksiat. Kan gitu ya. Ya gak sih? kapan seorang anak bermaksiat? Ketika dia merasa jauh dari orang tuanya, gitu kan. Ketika dia merasa jauh dari orang tuanya, maksiat. Aku boleh main ke rumah kamu nggak? Misalnya, aku boleh main ke rumah kamu nggak, beb? Jangan, bokap nyokap ada di rumah, besok aja. Mereka ke Singapura. Nah kan, ketika si anak merasa besok orang tuanya jauh dari dia, diundang deh ceweknya ke rumah, gitu. Betul nggak sih hadir? Atau ngangguk-ngangguk gitu, pengalaman. Iya kan. Tapi ketika dia tahu orang tuanya deket nih di rumahnya, nggak berani dia maksiat tuh, merasa deket, orang tuanya deket, gitu. Orang tuanya deket, nggak ada siapa-siapa. Itu tuh. Ketika seorang hamba merasa roknya jauh, udah suka-suka deh dia maksiat. Mereka maksiat. Padahal Allah dekat, tapi karena Allah menggaibkan dirinya dari kita, dipikir Allah jauh. Padahal Allah dekat dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mutayaqidhuna 'alimu qurbahu fa hadaratuhumul muraqabah. Adapun orang-orang yang sadar, sangat mengetahui kedekatan Allah dengan hambanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan wahai Muhammad kepada mereka, fa inni qarib, aku ini dekat, sungguh aku dekat. Fa inni qarib, pakai inna, fa inni qarib, aku ini sesungguhnya dekat dengan mereka. Maka begitu seorang hamba merasa rohnya dekat dengan dia, maka terciptalah muraqabah, merasa diawasi. Muraqabah, merasa diawasi. Lagi telepon-teleponan, beb kok lo, kamu ngomongnya kaku banget sih, gak kayak biasanya. Biasanya kamu suka ngegombalin aku. Bokap lagi di depan, bokap lagi di depan, gitu katanya. Bokap lagi depan gua nih. Oh iya iya. Ya udah. Nanti kalau bokap udah pergi kerja, telepon aku lagi. Iya, udah. Jadi kalau tahu deket tuh, enggak berani ngapa-ngapa itu. Jadi kalau merasa deket, merasa diawasi. Merasa diawasi, enggak berani macam-macam. Ini udah hadir ini. Makanya masalah kita ini masalah tauhid, jemaah. Ini tauhid asma wa sifat tuh deh. Ini masalah nama dan sifat-sifat Allah. Adapun yang maksiat itu produk aja, itu bukan core-nya, intinya iman kepada Allah. Keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sadar tahu bahwa Allah itu dekat. Karena dekat lahirlah muraqabah, merasa diawasi. Karena merasa diawasi, wa kafathum 'anil inbisat. Maka perasaan muraqabah akan mengkontrol dia sehingga dia tidak bebas untuk bertindak sesuka hati dia. Muraqabah itu mengkontrol manusia agar tidak liar. Itu poinnya. Agar enggak lihat. Oh keren, ilmunya ulama keren jemaah, masya Allah. Ini al-imam nol jauh sih ini, masya Allah. Makanya kita harus dengar dari ulama. Iya, alim mereka tuh, benar-benar ngerti hidup, ngerti dalil, ngerti konsep. Ini poinnya. Ibnu Jauzi sedang menjelaskan salah satu akar kenapa lahir maksiat. Bukan hanya mengatakan jangan A, jangan B, jangan C. Nah, kenapa dia tetap nekat melakukan A? Oh, karena merasa rohnya jauh. Kenapa merasa rohnya jauh? Karena Allah menggoibkan dirinya di hadapan makhluknya. Jadi dipikir sesuatu yang gak kelihatan itu jauh. Sesuatu yang gak kelihatan itu jauh. Padahal gak semua sesuatu yang gak kelihatan jauh. Gak semuanya. Betul. Ketika kita misalnya keluar gedung ini, terus berusaha ngelihat Monas, Monas gak kelihatan, berarti Monas agak jauh dari sini. Tapi kan gak semua yang gak kelihatan itu jauh. Coba saya ingat, usus 12 jari antum kelihatan gak? Gak kelihatan kan? Terus malam ini ada di mana tuh usus? Hah? Di Depok, di Tangerang, di Bekasi. Kan sekarang kita, tapi kita gak ngelihat tuh. Itu percaya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan tuh. Karena dunia itu ujian, hadirin. Percaya enggak dengan hal yang gaib? Adapun orang yang berilmu tahu Allah dekat, nggak berani macam-macam, nggak berani macam-macam, sehingga dia nggak liar, hadirin sekalian. Allahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan masalah muraqabah di masa yang akan datang. Terlalu formal. Berasa diawasi mungkin, jadi terlalu formal. Di pekan yang akan datang insyaallah ta'ala, dan di pekan yang akan datang kita akan bicara gimana nih untuk mendapatkan rasa muraqabah. Itu penting, gimana caranya untuk bisa memiliki rasa muraqabah. Dan ini penting buat kita semua, termasuk yang berbicara, karena kita termasuk yang berbicara masih sangat lalai dalam masalah ini. Dan semoga Allah memberikan kita rasa itu. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dari substansi maupun diksi yang saya ucapkan. Kita masih harus banyak belajar lagi berbicara. Semoga Allah maafkan kesalahan kita dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. وقالت اليهود عزير بن

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

0: الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah. Mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'tadiru

tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung.

0: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

0: أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.
1: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

0: Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: خذ من أموالهم صدقة

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan," dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.
1: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

0: Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.
1: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.

Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana yang agung.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat 10, ayat 9 sampai ayat 10 dari surat yang mulia ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in

0: qala Allah tabaraka wa ta'ala wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra, dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan setelah bencana masathu yang telah menimpanya, la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni, niscaya dia akan berkata telah hilang bencana-bencana itu dariku. Innahu lafarihun fakhur, sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Ayat yang mulia ini memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya, di mana korelasinya sangat tampak dengan keberadaan wawu ataf di awal ayat, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat umum yang dimiliki oleh manusia, yaitu sifat berputus asa dan tidak tahu berterima kasih. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat umum manusia lainnya, atau sifat lain dari manusia umum, yaitu apabila ditimpa oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ia mendapatkan kebahagiaan setelah ia mendapatkan bencana, maka kemudian ia lupa kepada yang telah memberikan kebahagiaan tersebut, tapi justru menisbatkan kebahagiaan itu hanya kepada dirinya. Kemudian ia berlarut di dalam kegembiraan yang berlebihan sehingga ia melupakan kepada Al-Mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in basatna lil insani fi dunyahu wa wassa'na 'alayhi fi rizqihi ba'da dhikin min al-'aysh la yaqulanna 'inda dhalik dhahaba dhiku 'anni wa zalat ash-shada'id innahu la batira bin ni'am mubalighun fil fakhri والتعالي على الناس.
0: قال المفسرون رحمهم الله ولئن بسطنا للإنسان في دنياه ووسعنا عليه في رزقه بعد ضيق من العيش, dan jika kami bentangkan bagi manusia di dunianya dan kami lapangkan atasnya dalam rizkinya setelah ia mengalami kesempitan dalam hidup, la yaqulanna inda dhalik, maka ia akan mengatakan setelah itu, dahabat diqu anni wa dahabas syada'id, telah hilanglah kesempitan dariku dan telah hilang pula lah berbagai kesulitan. Innahu labatira bin ni'am, sesungguhnya ia telah melampaui batas dengan kenikmatan. Mubalighun fil fakhri wa ta'ali 'alan nas, berlebihan di dalam berbangga-bangga dan angkuh terhadap orang lain. Para hadirin dan para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in adzaqnahu na'ma, dan jikalau kami berikan kepadanya atau jikalau kami rasakan kepadanya kebahagiaan. Na'ma di sini adalah kenikmatan yang pengaruhnya tampak jelas pada pemiliknya. Dan di sini disebut lafaz na'ma sebagai bentuk lawan dari kata dharra. Oleh sebab itu kata-kata na'ma diambil karena berhadapan dengan kata-kata dharra sehingga terjadi munasabah atau keserasian dari segi lafadznya. Dan jikalau kami rasakan kepadanya kenikmatan yang tampak pengaruhnya pada dirinya, ba'da dharra'a massathu, setelah ia ditimpa oleh kesulitan yang menyentuhnya, massathu. Di sini dipilih kata-kata massa, massa ya musu, artinya menyentuh dengan sentuhan yang lembut. Ini memberikan isyarat bahwasannya bentuk musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia itu jauh lebih kecil dan jauh lebih sedikit daripada ya daripada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Makanya di sini dipilih kata-kata massa ya musu, itu sentuhan yang sangat halus. Jadi kenikmatan bila dibandingkan dengan ujian, ujian ini sangat sedikit gitu. Makanya Nabi Ayyub alaihi salam ketika beliau ditimpa oleh penyakit yang sangat parah itu, beliau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak awal beliau terkena penyakit itu. Ya, beliau bertanya kepada istrinya, "Sejak berapa lama ya kita mendapatkan nikmat?" Kita bergelimpangan dengan nikmat itu 20 tahun. Nah, sekarang kita mendapatkan ujian ini baru 10 tahun. Ya, kayaknya kata beliau, "Saya malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya, kalau seandainya saya baru 10 tahun mendapatkan ujian ini langsung kemudian meminta agar Allah ya menghilangkan penyakit ini dariku, saya tunggu lagi nanti sampai 20 tahun. Ya, jadi terkadang kita sering melupakan bahwa kenikmatan yang Allah berikan itu jauh dan jauh lebih berlipat daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu. Jikalau kami rasakan kepada manusia yang suka berputus asa dan kufur itu, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, kami rasakan kepada mereka kenikmatan setelah mereka mendapatkan kesulitan, seperti diberikannya kesehatan setelah ia sakit, diberikannya kekayaan setelah ia miskin, diberikannya keamanan setelah rasa takut, diberikannya keberhasilan setelah kegagalan. La yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni, niscaya manusia itu akan mengatakan keburukan-keburukan itu telah hilang dariku. Ia mengatakannya dengan penuh ketakaburan. Ya, dhahaba sayyi'atu anni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu lafarihun fakhur. Innahu lafarihun fakhur. Sesungguhnya manusia itu amat sangat bergembira lagi bangga. Ini sifat manusia yang buruk yang lainnya. Karena sifat buruk apabila seseorang itu dia hidup hanya berpikir dengan pikiran yang sangat sempit, pendek, dia hanya berpikir saat itu, tidak mengenang masa lalu dan tidak berpikir apa yang akan terjadi, dia hanya berpikir saat itu. Dia tidak berpikir pula bahwa roda kehidupan ini terus berputar. Bisa jadi kemudian di masa yang akan datang kenikmatan itu dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya bagaimana kita semestinya bermuamalah atau memperlakukan kebahagiaan dan kesedihan ini. Ini perlu ada sebuah fikih yang membahas tentang bagaimana kita menyikapi kebahagiaan dan kesedihan. Karena orang yang mendakwakan kebahagiaan yang abadi semasa di dunia ini, maka dia itu seorang pendusta atau dia orang yang lalai. Jadi orang yang mengaku bahwa di dunia ini tidak pernah ada kesedihan, dia akan terus dalam keadaan kebahagiaan, pastikan orang itu pendusta atau dia itu adalah orang yang lalai. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza akhadahu lam yuflithu. Orang itu berarti dia mendapatkan istidraj itu. Sehingga tatkala dia dalam keadaan lalai, maka pasti Allah akan mencabut nikmat yang diberikan kepada orang tersebut. Demikian pula orang yang mendakwakan kesedihan yang abadi dan kesempitan hidup yang terus menerus, maka pada umumnya orang yang seperti ini juga adalah orang yang kufur nikmat. Ya, kalau ada orang mengatakan saya ini kok susah terus, sedih terus hidupnya, pastikan orang itu kufur nikmat. Dia tidak mengakui berbagai macam kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Karena seorang muslim dia menyadari bahwa kebahagiaan dan kesedihan itu pasti pernah kita rasakan di dalam kehidupan ini. Semuanya merupakan bentuk ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah di muka bumi ini dan tidak pula pada diri kalian kecuali itu semua telah tercatat sebelum hal itu terjadi. Sesungguhnya itu sangatlah mudah bagi Allah. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-23-nya dan ini intinya. Likaila taksau ala ma fatakum, agar supaya kalian tidak berputus asa atas apa yang telah menimpa kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan janganlah kalian berbahagia, bergembira atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Disinilah pentingnya kita beriman kepada qada dan qadar, agar supaya kita dapat mengendalikan emosi kita di saat kita bahagia, di saat kita bersedih. Oleh sebab itu sifat dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan, tepatnya di ayat yang ke-67, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Apabila mereka membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula mereka berbuat, dan tidak pula mereka itu bersifat kikir, tetapi mereka ada di antara keduanya. Masuk ke dalam kategori berlebihan di sini adalah berlebihan di dalam menyikapi kebahagiaan dan kesedihan. Dan seorang ibadur rahman dia senantiasa wasatiyah, senantiasa berada di pertengahan, hidupnya moderat. Dan oleh sebab itulah orang yang beriman, ya, dia menyadari betul bahwa di dalam kehidupan ini pasti kita menghadapi kesedihan dan pasti menghadapi kebahagiaan. Kesedihan dihadapinya dengan kesabaran dan kebahagiaan disikapi dengan syukur. Ya, oleh sebab itulah orang yang beriman apabila dia mendapatkan musibah dia mengembalikannya kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan demikian pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam beliau telah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syaqar fakana khairun lah wa in asabathu dharra' sabar fakana khairun lah. Sungguh sangat mengagumkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya menjadi baik bagi dirinya dan itu tidak didapatkan kecuali pada kepribadian seorang mukmin. Apabila dia ditimpa oleh kebaikan dia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan apabila dia ditimpa oleh keburukan dia bersabar dan kesabaran itu baik baginya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata untuk bersenang-senang. Akan tetapi dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian dan cobaan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada di dunia ini sesungguhnya merupakan bentuk ujian. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Semuanya sebagai bentuk fitnah, ujian bagi kalian. Oleh sebab itu, apabila kita ditimpa oleh keburukan, seringnya kita lebih mudah untuk bersabar daripada ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Biasanya manusia itu tidak lulusnya di saat diuji dengan kebaikan. Tatkala dia tidak menyikapi kebaikan itu dengan syukur kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ke-10 dari surat Hud ini, innahu lafarihun fakhur. Banyaknya manusia tidak lulus ketika diuji dengan kebaikan. Kalau diuji dengan kesulitan sih dia bisa bersabar, tapi coba ditimpa oleh kebaikan, pada umumnya dia melampaui batas. Oleh sebab itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, bulina bidharra fa sabarna wa bulina bisarra falam nashkur. Kita telah diuji oleh Allah dengan kesulitan lalu kita bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kelapangan hidup lalu kita tidak bersyukur. Ya, karena pada umumnya kebahagiaan itu dapat membuat manusia lupa. Ya, oleh sebab itulah seyogianya orang yang beriman memahami akan hal ini. Apabila dia mendapatkan kesulitan, dia senantiasa bersabar, dan apabila dia mendapatkan kebahagiaan, dia tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: bertentangan dengan konsep ketauhidan dan dia berdoa hanya kepada Allah tidak pada yang lainnya, maka cara seperti itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dan itu adalah bagian daripada bentuk ruqyah. Ya, hanya kita perlu berhati-hati melihat apakah tukang urut tersebut memiliki tauhid yang baik ataukah dia termasuk ke dalam kategori dukun. Tetapi hukum asalnya berdoa dan meniupkan apa yang telah dibacakan pada tempat yang sakit adalah bagian daripada tata cara ruqyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.
1: Tayyib, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Kemudian dari 0831-3579 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan, jikalau pertanyaan tidak sesuai dengan tema Ustaz. Pertanyaan saya, apakah menyicil motor dan uang dengan uang denda ketika terlambat membayar cicilan motor ini termasuk hal yang riba? Syukran jazakallahu khairan.
0: Nah, menyicil motor dengan adanya konsekuensi bahwa jikalau terlambat maka di sana ada denda yang diberikan, hal ini tentu masuk ke dalam kategori riba yang tidak diperbolehkan, masuk ke dalam kategori qalbuddain biddain. Karena apabila seseorang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan, maka seyogianya diberikan kelonggaran sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Apabila orang yang sedang berhutang itu menghadapi kesulitan, maka berikanlah ia tangguhan waktu sampai ia mendapatkan kemudahan, sehingga kemudian memberikan sanksi ya terhadap keterlambatan penyicilan yang dilakukan oleh nasabah, maka ini adalah bagian dari syarat yang batil yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Masih pertanyaan SMS dari 0823177 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah benar di ayat terakhir dari surah Ar-Rahman adalah suatu surah yang membolehkan kita berzikir hanya menyebut nama Allah saja? Tolong penjelasannya, jazakallahu khairan.
0: Telepon dari kita angkat.
1: Nah, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, halo.
0: Ya, silakan Bapak. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masalah lain. Ya. Kemarin hari Selasa ada tiga orang membawakan empol saya. Tentu saya tidak tahu maksudnya. Masing-masing saya mengatakan insya Allah. Masing-masing saya mengatakan insya Allah. Kebetulan kemarin hari Rabu, ya, cuma satu saja insya Allah Pak. Yang dua itu tidak insya Allah. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah yang dua itu tidak insya Allah? Karena info itu uang, ya tentu saya berikan sayur atau ikan, saya makan. Apakah halal itu Pak? Atau haram yang saya makan itu ya? Bukan insya Allah Pak, karena satu ada insya Allah. Nah, tolong penjelasannya Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, Bapak ini bertanya di hari Selasa kemarin ada yang bawa dua amplop kemudian diterima dengan mengatakan insyaallah gitu ya. Hari Rabunya ada yang bawa amplop lagi, satu lagi, kemudian bilang lagi insya Allah gitu. Nah, ternyata dari tiga insya Allah ini hanya satu insya Allah yang dipenuhi. Nah, yang dua insya Allahnya ini tidak dipenuhi, dan itu

0: Kemudian uang yang ada dalam amplop-amplop tersebut diberikan sayur dan seterusnya. Apa hukum mengkonsumsi makanan dari hasil itu gitu. Wallahu ta'ala alam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok itu dalam neraka. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, la'anallahu rashi wal murtashi, Allah telah melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Jadi uang seperti itu seyogianya tidak diperbolehkan untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, kalaupun seandainya kita tidak bisa menolaknya, atau uang itu tiba-tiba sudah ada di depan pintu rumah kita, maka uang seperti itu seyogianya dikembalikan untuk kepentingan-kepentingan umum. Ya, dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Karena itu masuk ke dalam kategori sogokan. Karena orang itu memberikan kepada kita agar kita memilih dia. Ya. Baik secara hukum positif apalagi secara hukum Islam, hal itu tidak diperbolehkan. Sehingga seyogianya, ya, apabila itu sudah terlanjur, wallahu ta'ala alam, sebaiknya kita bayar kafarahnya. Maksudnya adalah keluarkan dari harta kita sejumlah apa yang telah kita terima itu sebagai bentuk tebusan, langsung kemudian kita kembalikan untuk kepentingan umum. Sehingga apa yang kita konsumsi kemarin itu adalah menjadi harta dari harta kita, bukan dari hasil uang sogokan yang itu haram menurut tinjauan hukum positif dan haram pula menurut tinjauan agama kita yang mulia. Wallahu ta'ala.
1: Kemudian pertanyaan di akhir surat Ar-Rahman.
0: Ya, di akhir surat Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Di sana tidak ada dalil atau tidak ada nas yang menyebutkan tentang bolehnya kita berzikir hanya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sini bukan perintah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha suci dan maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung lagi maha mulia. Tidak disebutkan berzikirlah kalian kepada Allah dengan hanya menyebut nama Allah. Dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikenal di dalam agama ini adanya zikir yang hanya menyebut nama Allah. Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang sufi, berzikir hanya menyebut Allah, Allah, Allah, Allah, atau menyebutkan salah satu huruf dari lafzul jalalah, ah, ah, ah, ah, atau la, la, la, la, atau hu, hu, hu, hu. Ya, tidak ada zikir seperti itu. Bahkan Syekh Jamil Zainu beliau mengatakan itu hanya bunyi anjing kalau begitu. Ya, hu, hu, hu itu bunyi anjing, bukan zikir. Zikir itu mesti membentuk kalimat yang sempurna. Ya, oleh sebab itu tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah zikir yang hanya menyebutkan lafzul jalalah saja, apalagi hanya salah satu hurufnya. Mesti diawali dengan kata sebelumnya atau diakhiri dengan kata setelahnya sehingga membentuk kalimat yang sempurna. Diawali dengan kata sebelumnya seperti kita mengatakan alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, ini maknanya sempurna. Segala puji bagi Allah, ya, aku memohon ampunan dari Allah gitu. Atau kita kita akhiri dengan kalimat yang lain, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini adalah kalimat yang sempurna. Tapi kalau hanya berzikir kepada Allah dengan menyebut lafzul jalalah, maka tidak ada contohnya, dan kemudian ini lebih cenderung pada penghinaan. Misalnya kita memanggil seseorang yang namanya Pak Ahmad, kita panggil terus Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad, atau ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad. Ini penghinaan atau permohonan. Pasti Pak Ahmad ini akan marah. Ya, coba sekarang ada orang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Asmaul Husna, diawali dengan kata-kata ya, tanpa menyebutkan setelah itu dia mau apa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya. Terus ya dipanggil-panggil terus. Setelah itu ya sudah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya. Udah. Setelah itu tidak ada apa yang diinginkan. Ya, sama tadi kita memanggil nama seseorang. Ya. Ya Ahmad, ya Bapak Fulan, ya Bapak Alan disebutkan kunyah-kunyahnya. Setelah itu pasti Pak Ahmad ini akan mengatakan, "Iya, mau apa?" Ketika tidak menyebutkan apa-apa dengan menyebutkan sejumlah nama bahkan berulang kali, ini adalah penghinaan. Oleh sebab itu tidak dikenal di dalam agama ini adanya zikir yang hanya menyebut nama Allah atau lafzul jalalah dengan tanpa membentuk sebuah kalimat yang sempurna. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Dan pertanyaan terakhir kita ambil dari SMS dari 0856-9697 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallahu.
1: Ustaz, pertanyaan saya, apakah boleh menikah dengan wanita muslimah yang mana ayahnya adalah non-muslim dan ibunya muslimah? Sedangkan diketahui bahwa wanita muslimah yang menikah dengan non-muslim adalah zina. Namun pada akhirnya sang ayahnya yang non-muslim ini bercerai dengan ibunya yang muslimah tersebut. Dan dia diasuh oleh ibunya. Pertanyaan saya, bolehkah saya menikah dengan wanita tersebut?
0: Apabila dia seorang wanita muslimah, maka tetap diperbolehkan untuk menikah dengannya. Karena dosa yang dilakukan oleh orang tua tidak menurun kepada anaknya. La taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada dosa seseorang ditanggung oleh orang lain, walaupun statusnya adalah status anak zina. Tetapi tetap cara pandangan Islam, yang salah itu orang tuanya. Hanyasannya yang harus Anda pertimbangkan bahwasannya Nabi SAW beliau telah bersabda, tunkahul mar'ah li arba, wanita itu dinikahi karena empat ya pertimbangan, diantaranya adalah lihasabiha, karena keturunannya, ya karena keturunannya. Jadi perlu Anda pertimbangkan pula bahwasannya ketika Anda menikah, Anda bukan hanya memilih istri untuk Anda, tetapi Anda memilih ibu untuk anak-anak Anda. Salah satu kezaliman yang pertama kali dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah tatkala ia tidak memilihkan ibu atau bapak yang baik bagi anaknya. Gitu. Oleh sebab itu laki-laki memiliki hakul khiyar, hak untuk memilih. Ya, jadi istri kita bukan hanya sebagai istri kita, tetapi nanti dia akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Ya. Ketika itu pula berarti kita telah memilihkan juga nenek untuk anak-anak kita. Ketika kemudian kita memilihkan nenek untuk anak-anak kita, maka tatkala biografi neneknya ini kurang baik, maka anak kita walau bagaimanapun setelah mereka terlahir nanti ada kekecewaan terhadap sang nenek karena dia telah menikah dengan tidak memenuhi kriteria syariah. Oleh sebab itu, walaupun kita katakan anak hasil pernikahan yang tidak sah ini dia tidak turut menanggung dosanya, tetapi seyogianya pertimbangan-pertimbangan tadi juga mulai Anda renungkan kembali, karena permasalahannya tatkala kita menikah bukan hanya kita menikah memilih istri kita, tetapi sama dengan kita memilih ibu untuk anak-anak kita dan memilihkan kakek dan nenek bagi anak-anak kita nanti. Wallahu ta'ala alam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam. Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhud Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password.

0: Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: الأربعون النووية.
3: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
4: Hadith 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
3: Al-Hadis At-Tasi'u Wath-Thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما
4: حديث 40-39 دار ابن عباس رضي الله عنهم bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
3: Al-Hadith Al-Arba'un. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
4: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadith riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
3: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
4: Hadis 40 ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
3: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: حديث 40 ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustadz menjawab,
6: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
10: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya, yeah. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai nggak dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Salawatullahi alaihi wassalam.
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Ya, jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya. Kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain. Eh ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah, dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
5: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta. Ya silakan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam. Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang, kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, satu tahun 354 hari. Ya, umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkot, angkutan mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun rentang setahun tadi tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya, begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini ada kan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab umpamanya 100 juta, kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun. Berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka. Sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka. Belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu 1 tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu 1 tahun. Ketika berlalu 1 tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100. Maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa. Padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun. Ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu 1 tahun dan menjadi milik sempurna.
12: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
13: Ahibati fillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muznah. Bapaknya Zaid, ibunya Muznah. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
14: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
15: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولذ

إن الحكم إلا لله يقص الحق.

وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Nama Zezen Zainal Mursalin LC hafizallahu taala. Dan bismillah ta'ala, pembahasan kita di kesempatan ini telah masuk di ayat ke-16 dari surat Luqman, surat ke-31 di dalam Al-Quran. Dan seperti biasa, jika kita masih memiliki waktu yang tersisa dari diberikan, maka kita akan kembali membuka sesi tanya-jawab. Dan memanfaatkan waktu kita, langsung saja kita simak uraian materi yang akan disampaikan kepada guru kita. Fa'alaih faliatafaddul masykura wa ma'jura.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, bismillahi ta'ala, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-16 dari surat Luqman. Olehnya itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ustaz Rahmat yang akan membaca ayat 12 sampai ayat yang ke-16 dari surat yang ke-31 ini.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an

0: قال الله تبارك وتعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. Luqman berkata, hei anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard, dan dia berada dalam batu atau di langit atau di bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkannya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat-ayat sebelumnya sungguh sangat indah. Ketika Luqman alaihi salam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya hikmah, memberikan nasihat kepada putranya agar mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, lalu kemudian ia pun berwasiat kepada putranya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan setelah itu Luqman alaihissalam juga memerintahkan kepada putranya untuk menempuh jalan istiqomah, meniti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang ke-16 ini Luqman alaihissalam menyebutkan kunci keistiqomahan lain selain pentingnya kita bersama dengan orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Wattabi sabila man anaba ilai. Maka Luqman memberikan kunci keistiqomahan lain, yaitu muraqabatullah. Pentingnya seorang muslim senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itu seorang muslim perkataan dan perbuatannya akan senantiasa lurus di atas kebenaran. Ketika dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah, maka pasti seluruh amal perbuatannya akan senantiasa istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu ta'ala mengatakan, ya bunayi, i'lam anna sayyi'ata awil hasanah in kanat qadra habbatu khard in kanat qadru khabbati khardalin wa hiya al-mutanahiyah fi sugri fi batini jabalin aw fi ayyi makanin fis samawati aw fil ard fa innallaha ya'ti biha yaumal qiyamah wa yuhasibu 'alaiha. Wahai putraku, ketahuilah perbuatan buruk atau baik walaupun hanya sebesar biji sawi, dan ini adalah merupakan bentuk permisalan dengan permisalan untuk sesuatu yang kecil. Jika dia itu berada di dalam gunung batu atau dimanapun di sebuah tempat yang ada di langit atau di bumi, maka Allah akan mendatangkannya pada hari kiamat kelak untuk dihisab atasnya. Innallaha latifun bi'ibadihi khabirun bi'amalihim, sesungguhnya Allah maha halus dengan hamba-hambanya, maha mengetahui dengan detail amal perbuatan mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita kembali ke awal ayat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini, dan ayat yang mulia ini adalah merupakan salah satu ayat yang sangat agung dan sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim, terutama oleh para murabbi, oleh para pendidik. Bagaimana mereka harus menanamkan sifat muraqabatullah pada peserta didiknya. Ya, merasa diawasi oleh Allah, menanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Ya, menanamkan pengetahuan tentang kesempurnaan ilmu Allah. Dan ini adalah pendidikan yang sangat luar biasa yang telah dicontohkan oleh Luqman alaihissalam kepada kita sekalian. Setelah beliau menanamkan tauhid, setelah beliau menanamkan akhlak, bagaimana kita memuliakan orang tua, maka kemudian Luqman alaihissalam beliau berkata, "Ya bunai, ya wahai putraku, putraku tersayang." Ya, sudah kita jelaskan pada pada tafsir di ayat yang ke-13 tentang panggilan bunayya ini. Panggilan bunayya adalah panggilan kasih sayang yang diucapkan oleh seorang ayah kepada anaknya. Dia tidak hanya mengatakan putraku atau anakku. Ya, beliau Luqman alaihissalam tidak mengatakan ya waladi misalnya. Beliau juga tidak mengatakan ya bni, wahai putraku. Tetapi beliau mengatakan ya bunai, wahai anakku tersayang, wahai putraku tersayang. Dan ini kembali kita ingatkan, menunjukkan bahwa pendidikan imani itu harus dibangun dengan kelembutan, dibangun dengan cinta dan sentuhan kasih sayang. Ya. Jadi Luqman alaihissalam ketika mendidik putranya, ia tidak memberikan pesan yang kering gitu. Dia tidak hanya mengatakan, jadilah kau anak yang baik, misalkan gitu ya. Walaupun itu bagus, tapi sentuhannya kurang. Kau harus jadi anak soleh. Bagus, tetapi sentuhannya kurang gitu. Luqman alaihissalam beliau menggunakan pembuka yang menunjukkan cinta kasih sayang untuk membuka hati sang anak menerima pesan yang beliau sampaikan. Ya bunai, wahai anakku tersayang, innaha intaku misqala habbatin min khardal. Beliau kemudian mengatakan, andaikan ada sesuatu yang sebesar biji sawi. Ya, dan biji sawi itu adalah sebuah perumpamaan untuk menunjukkan sesuatu yang kecil. Di dalam tafsir Al-Muyassar tadi disebutkan, andaikan ada satu amalan baik atau buruk yang dimiliki oleh seseorang, dan amalan kebaikan dan keburukan itu sebesar biji sawi, atau sesuatu yang amat kecil dan jauh lebih kecil dari biji sawi sekalipun, sebesar atom. Ya, innaha intaku misqala habbatin min khardal. Ya, khardal ini sering dijadikan permisalan karena bentuknya yang sangat kecil. Ya, dan dia dijadikan sesuatu yang amat tersembunyi. Andaikan ada satu biji sawi ada di atas karpet itu, mungkin kita tidak bisa melihatnya. Jangankan biji sawi, kita yang sudah usia di atas 40 tahun melihat tulisannya sudah susah nih. Ya, harus pakai kacamata. Ya. Tapi disebutkan di sini bagaimana? Intak innaha. Ya, di sini kenapa tidak dikatakan innahu, karena ini adalah hikayah lil qissah. Ya, di dalam bahasa Arab itu banyak penggunaan kata-kata ini, innaha. Kisahnya atau al-kisah menyebutkan gitu. Maka oleh sebab itu di sini disebutkan innaha, tidak innahu. Ya, innaha intaku misqala habbatin min khardal. Al-kisah menyebutkan, wahai putraku, jika ada sesuatu yang beratnya, suatu amalan yang beratnya sebesar biji sawi, ya, bahkan lebih kecil daripada itu, ya, innaha, jadi dia mencakup al-hasanah dan juga mencakup as-sayyi'ah. Kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan, innaha yani in kanat sayyi'ah, katanya gitu. Tapi Syekh Utsaimin kemudian dalam taklik beliau terhadap tafsir Jalalain, beliau mengatakan pembatasan pada sayyi'ah itu menjadi penafsiran yang terbatas, ya. Yang akan dibalas oleh Allah itu bukan hanya keburukan, kebaikan dan keburukan juga. Innaha intaku misqala habbatin fi sakhratin ya fatak in kana ya bunaya innaha intaku misqala habbatin min khardal, jikalau ada satu amalan kebaikan atau keburukan ya sebesar biji sawi, fatakun fi sakhrah, dan dia berada di dalam batu yang sangat besar, ya dia tertimbun dengan batu yang sangat besar atau berada di lubuk batu yang sangat dalam. Kalau di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan di dalam gunung batu yang sangat dalam, ya walaupun dia tersembunyi di batu yang sangat besar, tersembunyi, tertutup, diliputi oleh benda yang sangat keras, ya maka tidak ada sesuatu yang bisa luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Au fis samawati au fil ard, bahkan sekalipun dia berada di satu tempat yang tersembunyi di langit atau di bumi, dimanapun, ya pasti Allah akan mengetahuinya. Ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkannya pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya pada hari kiamat kelak, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang sangat terang benderang. Ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkannya pada hari kiamat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan seseorang, maka dia pasti akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat kelak. Dan sekecil apapun perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang, pasti dia akan melihat dampak negatif dari keburukannya itu pada hari kiamat kelak. Jadi dia akan ditampakkan, akan dihisab dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, maha halus, maha teliti, maha mengetahui perkara ya yang sangat halus dan tersembunyi. Innallaha latifun khabir. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui rahasia yang paling tersembunyi. Ya, dimanapun. Apa yang ada dalam dada kita, innallaha alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Ya, jangankan di dalam batu atau jangankan di dalam hati, di dalam batu saja yang ada di gunung batu yang sangat besar Allah ketahui, apalagi yang mengetahui yang ada dalam dada manusia. Ya oleh sebab itu amalan hati tidak perlu diucapkan. Amalan hati tidak perlu diucapkan. Karena Allah Maha mengetahui. Ya, niat itu kan amalan hati. Maka tidak perlu kemudian kita ucapkan dengan lisan. Qul atu'allimunallaha bidinikum, katakan kepada mereka apakah kalian mengajari Allah tentang agama kalian. Allah Maha tahu. Kita mau sholat subuh, apakah kita mau sholat subuh atau sholat qobliyah subuh, walaupun sifat dan cara dan jumlah rokaatnya sama, Allah itu tahu. Jangan kita ajarin Allah, ya seakan Allah tidak mengetahui lalu kita ajarin. Ya Allah, saya mau sholat subuh nih, jumlahnya 2 rokaat menghadap ke kiblat sebagai makmum. Ini nggak perlu diucapkan, Allah Maha mengetahui. Ya, qul atu'allimunallaha bidinikum, katakanlah apakah kalian mengajari Allah tentang agama kalian. Ya, innallaha alimun khabir. Al-khabir artinya maha mengetahui, maha teliti. Al-khabir artinya mengetahui segala sesuatu dengan sempurna, itu khabir. Ya, makanya beda antara alim dengan khabir. Ya, misalnya ada seorang cendekiawan. Dia misalnya seorang ahli, ya, atau ya seorang ahli di bidang fisika misalnya. Maka kita katakan hadza alim fizia. Ini adalah seorang alim, seorang ahli di bidang fisika. Tapi kalau dia sudah ahli dan pakar, pakar betul, sudah guru besar dia di bidang itu, maka tidak cukup kita katakan alim, tapi dia adalah hadza khabir fizia. Dia sudah memiliki berbagai macam penemuan, dia sudah memiliki banyak hak paten di bidang disiplin ilmu itu, maka dia bukan hanya sekedar alim, tapi apa? Khabir, orang Arab mengatakan. Innallaha latifun khabir, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui, ya, maha mengetahui dengan pengetahuan yang maha sempurna, baik yang zahir, yang batin, berkenaan dengan amal perbuatan seseorang, berkenaan dengan niat dan keinginan seseorang, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat yang mulia ini adalah merupakan ayat yang sangat penting yang mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana semestinya kita memiliki sifat muraqabatullah. Ya, muraqabatullah itu merasa diawasi oleh Allah. Namanya waskat katanya gitu ya. Pengawasan malaikat, bukan hanya waskat, tetapi ini adalah pengawasan Allah, dinamakan dengan muraqabatullah. Istilah lainnya adalah apa? Memiliki sifat apa? Ihsan. Ya, senantiasa merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan, yang pertama adalah kita menetapkan sifat ilmu yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengetahui perkara-perkara yang besar dan tampak, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui, ya, hal-hal yang sifatnya kecil, detail dan tersembunyi. Dan ini tentu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga Allah Subhanahu Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ya'lamu makan, ya, wama yakun wama sayakun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui malam yakun idza kana kaifa yakun. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, dan Allah mengetahui tentang sesuatu yang tidak terjadi bagaimana kalau itu terjadi. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah ini berbeda dengan akidah Syiah. Di mana akidah Syiah mereka meyakini satu akidah yang dinamakan dengan akidah bada. Ya, menurut mereka Allah itu tidak mengetahui tentang sesuatu kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Dan ini tentu adalah merupakan akidah yang sangat rusak. Ya, mereka mengatakan Allah baru mengetahui tentang sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Maka oleh sebab itu, menurut akidah dan keyakinan mereka, Allah Subhanahu wa taala itu nanti tahu keliru kalau seandainya risalah ini diberikan kepada Nabi Muhammad setelah terjadi, baru tahu oh semestinya ini diberikan kepada Ali gitu. Itu adalah atas dasar apa? Akidah bada itu. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah maka, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi Allah Maha mengetahui bagaimana kalau seandainya itu terjadi. Ya, kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang pentingnya seorang muslim memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika hal ini diyakini oleh seorang muslim, maka seorang muslim akan memiliki kehati-hatian dalam ucapannya, dalam ya amal perbuatannya, bahkan dalam niat dan keinginannya. Karena ya mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada amalan yang sia-sia. Ya, karena setiap amalan yang kita kerjakan baik dan buruk semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang pentingnya pendidikan imani yang harus ditanamkan dari sejak sedini mungkin. Ya, pentingnya kita menanamkan pendidikan imani. Sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apabila misalnya anak kita melakukan satu kesalahan, kesilapan, kita tahu dia misalnya bohong gitu. Jangan kemudian kita ancam hanya sekedar awas kalau kau bohong gitu. Dia hanya akan takut kepada kita nanti. Kapan kita tidak mengetahuinya, dia pasti akan berbohong juga. Dia akan mengulangi kesalahannya itu. Tetapi apabila kita ingatkan dia misalnya, nak, sudah sholat? Dia bilang sudah, padahal misalnya kita ketahui belum. Kalau kita ancam, dia hanya akan takut kepada kita. Tapi coba kita tanamkan akidah ini. Ingat ya nak, Allah Maha mengetahui loh. Ya, Allah Maha mengetahui kalau kamu itu sudah sholat atau belum. Ya, itu akan lebih membekas daripada kita memberikan ancaman kepada anak kita tersebut. Ya, oleh sebab itu Luqman alaihissalam beliau menanamkan akidah tauhid. Beliau menanamkan bagaimana akhlak dan budi pekerti, dan bagaimana juga beliau menanamkan keimanan kepada hari akhir kan. Oleh sebab itu disebutkan di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-14 disebutkan ilayyal masir, disebutkan di ayat 15 ilayya sabil apa summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini tanamkan oleh Luqman alaihissalam keimanan terhadap hari akhir pada putranya yang masih belia pada saat itu. Lalu kemudian dikuatkan lagi oleh Luqman penanaman sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat yang mulia ini juga ada pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah tentang pengetahuan kita bahwa Allah mengetahui sesuatu yang sangat tersembunyi, termasuk diantaranya apa yang ada dalam hati kita. Dan dari sinilah kita akan simpulkan tentang pentingnya apa? Pentingnya kita menjaga keikhlasan. Pentingnya kita menjaga keikhlasan. Seseorang yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui sesuatu yang paling tersembunyi sekalipun, maka dia akan berusaha untuk ikhlas dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan ya tentang pentingnya memotivasi anak untuk beramal soleh. Ya, Luqman alaihissalam beliau bagaimana memotivasi anaknya untuk beramal soleh, untuk ikhlas. Karena setiap amalan yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Kalaupun seandainya kita tidak mendapatkan apresiasi dan penilaian dari manusia yang lain, maka ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kita tersebut. Sebagaimana dari ayat yang mulia ini juga di dalamnya terdapat peringatan keras. Peringatan keras bagi siapa? Bagi kita sekalian yang terkadang mungkin kita kerap kali terjerumus ke dalam dosa yang tersembunyi. Betapa banyak seorang muslim yang tampak soleh manakala dilihat oleh orang lain, tampak soleh di keramaian, tetapi kapan dia menyendiri ya seakan tidak ada yang mengawasinya. Ayat yang mulia ini menanamkan kepada kita sekalian atau memberikan peringatan kepada kita sekalian tentang bahayanya dosa yang tersembunyi. Ya. Baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Taib ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi uraian materi yang telah kita simak secara bersama, dan karena waktu kita yang terbatas maka untuk sesi tanya jawab kami tiadakan. Terlupa kita mengucapkan barakallahu fik wa jazakallahu khairan kepada guru kita atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ikhwatul iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
7: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
8: Alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqhi fiddin.
6: Bersama Al-Ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
9: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah toharoh? Karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah sholat.
6: Rutin setiap hari Kamis, ba'da sholat maghrib, bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'ath 94.3 FM dan Mu'ath TV.
10: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
11: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
10: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
11: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
13: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat, Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
16: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Dan pembahasan kita pagi ini adalah dengan judul Jangan Pulang Membawa Emosi Kerja ke Rumah. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, pernah tidak sahabat Mu'adz merasa badan sudah sampai rumah, tapi pikiran masih tertinggal di tempat kerja? Masih kepikiran deadline, masih kesal kepada atasan misalnya, masih emosi karena pelanggan, atau bahkan masih membawa nada bicara kantor ke rumah. Tanpa sadar, banyak orang pulang membawa sisa emosinya dari pekerjaannya. Dan yang paling sering terkena dampaknya, justru orang rumah. Pasangan kita, anak kita, bahkan orang tua kita. Padahal sahabat Mu'adz, rumah itu seharusnya menjadi tempat pulang paling nyaman, bukan tempat pelampiasan stres atau emosi. Nah, jadi pagi ini kita akan membahas jangan pulang membawa emosi kerja ke rumah. Kenapa hal ini sering terjadi, sahabat Mu'adz? Apa dampaknya bagi keluarga? Dan bagaimana cara memisahkan tekanan kerja dengan kehidupan pribadi? Jadi sahabat Mu'adz, stay with us sampai akhir, karena kita juga akan berbagi tips praktis yang bisa langsung dicoba hari ini. Pendengar Radio Mu'adz, menurut banyak penelitian psikologi kerja dan kesehatan mental, otak manusia itu tidak otomatis bisa mematikan mode kerja saat jam kantor selesai. Istilahnya adalah stress spillover, yaitu kondisi ketika tekanan dari satu area kehidupan berpindah ke area lain. Contohnya, masalah kantor terbawa ke rumah, konflik kerja mempengaruhi hubungan keluarga, kelelahan mental membuat seseorang menjadi mudah marah. Dan hal ini sangat umum terjadi, sahabat Mu'adz, terutama pada pekerja dengan tekanan tinggi, orang tua, pekerja shift, pelaku usaha, orang yang sering lembur, dan orang yang jarang punya waktu istirahat. Dan seringkali yang membuat lelah itu bukan cuma pekerjaan fisik, sahabat Mu'adz, tapi juga beban mental. Contohnya apa? Target yang tinggi, chat pekerjaan yang tidak berhenti, tekanan ekonomi, konflik rekan kerja, rasa takut kehilangan pekerjaan. Akibatnya apa? Akibatnya seseorang menjadi cepat tersinggung, sulit mendengarkan pasangan, mudah membentak anak, memilih untuk diam, dan emosinya meledak-ledak untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Padahal sahabat Mu'adz, sebenarnya yang sedang berbicara itu bukan hati mereka, tapi kelelahan mereka. Coba deh sahabat Mu'adz, pagi ini kita buka pertanyaan untuk pendengar. Pernah tidak sahabat Muad merasa suasana rumah menjadi tidak nyaman karena emosi dari pekerjaan. Atau apa yang biasanya dilakukan supaya mood kerja tidak terbawa ke rumah? Nah, sahabat Muad dimanapun Anda berada, sahabat Muad tentunya boleh berbagi cerita atau tips versinya masing-masing. Kadang sahabat Muad, kita merasa, ah, ini kayaknya cuma capek biasa. Tapi bagi keluarga, perubahan emosi yang kecil itu bisa terasa sangat besar, sahabat Muad. Contoh sederhananya, nada bicara menjadi lebih tinggi, jadi malas untuk ngobrol, sibuk main handphone setelah pulang, dan gampang marah karena hal sepele. Dan sahabat Muad, tahu tidak, jika ini terus terjadi, maka rumah bisa kehilangan kehangatannya. Dan menurut pakar hubungan keluarga, kualitas komunikasi di rumah itu sangat dipengaruhi kondisi emosional setelah bekerja. Anak-anak misalnya, mereka belum tentu mengerti masalah orang tuanya. Yang mereka rasakan hanyalah ayah sedang marah, ibu sedang capek, rumah terasa begitu tegang. Dan dalam jangka yang panjang, suasana emosional dari rumah kita itu bisa mempengaruhi kedekatan keluarga, kesehatan mental anak, kualitas hubungan pasangan, bahkan kualitas tidur seluruh anggota keluarga. Dan yang paling menyedihkan sahabat Muad, terkadang orang rumah hanya ingin didengar beberapa menit, tapi kita sudah terlalu lelah untuk hadir secara emosional. Sahabat Muad, kita boleh saja capek karena bekerja. Tapi jangan sampai rumah kita kehilangan versi terbaik dari diri kita. Nah sahabat Muad dimanapun Anda berada, berikutnya kita akan masuk ke bagian pentingnya. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi sebelum itu, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
17: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
18: Gimana rasa nasi kebulinya?
19: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
18: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
19: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
20: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
21: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
20: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
22: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada kami nih.
23: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
24: Yeay!
23: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
24: Saya, Kak Amin.
23: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
24: Ketuhanan Yang Maha Esa.
23: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
25: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
23: Nice, betul sekali, Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
25: Harus adil dan beradab.
23: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
26: Saya, Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
23: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
27: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
16: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke bagian penting. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi kebiasaan yang mungkin selama ini kita lakukan, yaitu pulang membawa emosi kerja ke rumah. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, jadi tips yang pertama adalah buatlah jeda transisi sebelum masuk ke rumah. Jangan langsung masuk ke rumah dalam kondisi emosi kita masih penuh. Jadi caranya gimana? Coba deh duduk sebentar di kendaraan. Kalau bawa motor, ya motor, ya duduk di motor. Kalau mobil, di mobil. Duduk sebentar di kendaraan. Tarik napas. Kemudian minum air. Dan selanjutnya tenangkan pikiran selama kurang lebih 5 menit. Tenangkan pikiran selama kurang lebih 5 menit. Psikolog menyebutkan hal ini sebagai emotional transition. Duduk sebentar di kendaraan kita sebelum masuk rumah, tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan, minum air, dan tenangkan pikiran kurang lebih 5 menit. Tips selanjutnya adalah, jangan langsung membahas masalah yang berat. Kadang, baru buka pintu saja, kita langsung mengeluh. Aduh, capek banget. Atasan bikin emosi. Kerjaan kacau, berantakan. Jangan kita lakukan hal seperti ini, sahabat Mu'adz. Jangan langsung membahas masalah yang berat. Memang tidak salah kita bercerita, tapi pilihlah waktu dan cara yang tepat. Karena energi pertama saat pulang itu sangat menentukan suasana rumah. Kemudian tips berikutnya adalah pisahkan waktu kerja dan waktu keluarga. Kalau memungkinkan, sahabat Mu'adz, hindari membalas chat kerjaan terus-menerus. Kita harus punya jam offline. Kemudian fokus ngobrol dengan keluarga minimal 20-30 menit. Sahabat Mu'adz, kualitas perhatian itu lebih penting daripada lamanya waktu. Tips berikutnya adalah, kenali tanda emosi diri sendiri. Kalau sahabat Mu'adz mulai nada bicaranya meninggi, mudah kesal, ingin marah, maka coba berhenti sebentar sebelum bereaksi. Bukan menahan emosi sampai meledak, tidak. Tapi belajarlah untuk mengelolanya. Kemudian tips selanjutnya, sahabat Mu'adz, jangan jadikan rumah tempat pelarian kemarahan. Rumah itu harus menjadi tempat pemulihan, bukan tempat melampiaskan tekanan. Karena keluarga bukan penyebab kita menjadi stres. Mereka justru orang-orang yang paling ingin melihat kita baik-baik saja. Ya kan? Kemudian sahabat Mu'adz, tips selanjutnya adalah cukupi istirahat. Istirahat yang cukup. Istirahat itu kebutuhan, sahabat Mu'adz. Bukan tanda kita malas, bukan. Jangan salah artikan. Banyak orang merasa bersalah kalau dia berhenti sebentar. Padahal tubuh dan pikiran itu juga perlu recovery, sahabat Mu'adz. Kurang tidur dan kelelahan kronis itu sangat mempengaruhi emosi seseorang. Coba renungkan pagi ini. Saat pulang kerja nanti, energi seperti apa yang ingin kita bawa ke rumah? Karena kadang keluarga itu tidak butuh banyak hal. Mereka hanya butuh versi kita yang lebih tenang, lebih hadir dan mau mendengarkan. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, bekerja itu penting. Mencari nafkah itu mulia. Dan berjuang untuk hidup itu luar biasa. Tapi jangan sampai rumah kita, orang rumah, hanya mendapatkan sisa emosi dari perjuangan kita. Karena pada akhirnya yang paling diingat keluarga bukan seberapa sibuk kita bekerja, tapi bagaimana perasaan mereka ketika bersama kita. Semoga hari ini sahabat Mu'adz lancar pekerjaannya ya, ringan pikirannya, dan hangat suasana rumahnya. Dan sahabat Mu'adz, Itulah beberapa informasi dan tips yang bisa kami bagikan untuk sahabat Muat di pagi ini berkaitan dengan keluarga. Ingat, jangan pulang membawa emosi kerja ke rumah. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
3: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Aduh, nggak diangkat.
6: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
6: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
8: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
9: Waalaikumsalam.
8: Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
9: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
8: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
9: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
8: Astagfirullah. Yodi,
9: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan Mi tunggu nanti terus. Kurban Mi tahun ini. Sini Mi, kita pergi sama-sama.
10: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
11: Radio Muats bin Jabal 94.3 FM.
28: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
29: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal mu'min bi ta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di pagi ini dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 6:56 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kami kembali mengingatkan, saat ini kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan hari-hari ini tentunya sering disebut sebagai hari terbaik di dunia. Bahkan Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal di 10 hari pertama Zulhijjah. Artinya apa? Di tengah kesibukan kita bekerja, menjalani aktivitas, mencari nafkah, atau menghadapi berbagai persoalan hidup, Allah sedang membuka kesempatan pahala yang luar biasa besar. Dan kadang kita berpikir ibadah besar itu harus sesuatu yang besar. Padahal sahabat Muaz, di hari-hari ini amalan sederhana pun itu bisa menjadi sangat bernilai kalau dilakukan dengan ikhlas. Mulai dari memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, bersedekah, membantu orang lain, menjaga lisan, memperbaiki hubungan dengan keluarga, sampai meluangkan waktu untuk berdoa, itu tentunya semuanya akan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Muaz, bisa jadi ada doa yang selama ini belum menemukan waktunya untuk dikabulkan. Lalu Allah pilihkan jawabannya di hari-hari mulia ini. Dan yang menarik sahabat Muaz, Zulhijjah juga mengajarkan tentang pengorbanan, tentang keikhlasan, dan tentang kedudukan, ya, ketundukan maksud kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan lewat kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bahwa kadang hidup itu meminta kita melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai demi sesuatu yang lebih baik menurut Allah. Mungkin bukan tentang hewan kurban semata, tapi tentang ego yang harus diturunkan, amarah yang harus ditahan, gengsi yang harus dilepaskan, dan hati yang harus lebih ikhlas menerima takdir kehidupan. Maka sahabat Muaz, jangan biarkan 10 hari ini berlalu begitu saja. Karena belum tentu tahun depan kita masih bisa bertemu dengan kesempatan yang sama. Mari perlahan memperbaiki diri, bukan untuk menjadi manusia yang sempurna, tapi menjadi hamba yang terus mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat Muaz, saat ini kita kembali berjumpa dalam program Quran for Hafiz dan kita akan mendengarkan beberapa pembacaan Al-Qur'an pilihan yang dibawakan oleh Syekh Salman Al-Utaibi hafizahullah taala, beberapa surah di Juz ke-28. Tetap di 94.3 FM dalam program Quran for Hafiz.
3: Quran for Hafiz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Qad

0: القرآن فور حفيظ.
1: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali itu hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah

0: sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Quran for Hafiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
1: apa kita bikin?
3: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
3: Baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
3: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
2: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Banyak juga tuh mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari, dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
7: Salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
8: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
7: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
8: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
9: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
10: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu.
12: Yaitu tata cara pemahaman mereka yang
11: berbeda.
13: Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
14: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.
15: Qul

0: Orang yang tidak mengikuti pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ibn Al-Hilali, "Ma'ana alaihi wa ashabi," apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa kembali dalam program Quote Islam. Dan quote kita di pagi ini adalah, Allah tahu engkau kuat. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada pagi ini, mungkin di antara kita ada yang sedang mendengarkan siaran ini sambil menahan sesak di dada. Tetap bekerja meskipun hati sedang hancur. Tetap tersenyum meskipun hidup terasa begitu berat. Ada yang sedang memikirkan biaya hidup. Ada yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Ada yang lelah menjadi tulang punggung keluarga. Ada yang merasa doanya belum juga dijawab oleh Allah. Dan ada juga yang diam-diam sedang berjuang melawan pikirannya sendiri. Terkadang, kita terlihat biasa saja di mata manusia. Padahal dalam hati kita, kita sedang berusaha keras agar kita tidak runtuh, agar kita tidak tumbang. Dan di tengah semua itu, hari ini kami ingin menyampaikan satu kalimat sederhana. Allah tahu engkau kuat. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mungkin manusia melihat Anda sudah lemah. Mungkin orang lain tidak tahu seberapa berat hidup Anda. Mungkin bahkan keluarga Anda sendiri tidak benar-benar mengerti apa yang sedang Anda rasakan. Tetapi satu hal yang pasti, Allah tahu keadaan Anda. Allah tahu semua air mata yang tidak jadi jatuh. Allah tahu semua luka yang Anda sembunyikan di balik senyuman. Allah tahu rasa takut yang tidak pernah Anda ceritakan kepada siapapun. Dan yang paling menenangkan adalah, Allah tidak pernah salah memilih pundak untuk sebuah ujian. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ayat ini sering kita dengar. Tetapi ketika hidup benar-benar menghimpit kita, ayat ini terasa begitu sangat dalam. Karena kadang kita sendiri merasa, Ya Allah, saya tidak sanggup ya Allah. Ya Allah, saya tidak kuat ya Allah. Namun, sahabat Mu'adz, Allah lebih mengenal diri Anda dibanding diri Anda sendiri. Allah tahu batas kuat Anda. Allah tahu kapan Anda hampir menyerah. Dan Allah tahu kapan hati Anda mulai lelah. Dan justru karena Allah tahu Anda mampu, maka ujian itu Allah titipkan kepada Anda, bukan kepada orang lain. Bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk menguatkan Anda. Kadang sahabat Mu'adz, kita bertanya, kenapa sih hidup saya seperti ini? Kenapa sih hidup saya berat sekali? Padahal sahabat Mu'adz, bisa jadi Allah sedang membentuk hati Anda menjadi lebih sabar. Jiwa Anda menjadi lebih matang. Dan iman Anda menjadi lebih kuat. Karena memang tidak ada manusia hebat yang lahir tanpa luka. Tidak ada. Lihatlah para nabi. Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah ratusan tahun dan ditolak oleh kaumnya. Nabi Yusuf alaihi salam. Dikhianati saudara kandungnya sendiri. Nabi Ayyub alaihi salam. kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang-orang tercinta di saat beliau sangat membutuhkan dukungan. Artinya apa, sahabat Muat? Artinya ujian itu bukan tanda Allah membenci seseorang. Justru seringkali orang yang paling Allah cinta adalah orang yang paling besar ujiannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, ada luka yang membuat manusia jauh dari Allah. Tetapi ada juga luka yang justru membuat seseorang lebih dekat kepada Allah. Terkadang Allah mengambil ketenangan dunia supaya kita kembali mencari ketenangan dalam sujud. Terkadang Allah membuat kita kehilangan manusia agar kita sadar bahwa satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seringkali ketika hidup paling berat, terasa begitu berat, justru saat itulah doa kita menjadi doa yang paling jujur. Tidak lagi penuh gengsi, tidak lagi penuh kesombongan. Hanya seorang hamba yang menangis dan berkata, ya Allah, aku butuh kepadamu. Ya Allah, aku butuh engkau. Sahabat Mu'ad, dimanapun Anda berada, jangan malu kalau hari ini kita sedang lelah. Bahkan hati yang kuat pun itu bisa letih. Menangis bukan berarti lemah. Istirahat bukan berarti menyerah. Tetapi jangan sampai luka membuat kita jauh dari Allah. Karena sebesar apapun masalah kita, rahmat Allah jauh lebih besar. Dan ingat sahabat Mu'adz, tidak semua jawaban doa datang dalam bentuk yang kita inginkan. Kadang kita meminta jalan yang mudah, tapi justru Allah beri hati yang kuat. Kadang kita meminta masalah segera selesai, tapi Allah memberi kesabaran agar kita naik derajat. Kadang kita merasa doa kita belum dikabulkan, padahal Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Sahabat Mu'adz, Allah tidak pernah terlambat. Kitalah yang terlalu sering ingin semuanya cepat. Maka kalau hari ini hidup terasa berat, jangan berputus asa. Bisa jadi Allah menulis kisah indah setelah semua kesabaran ini. Bisa jadi tangisan Anda hari ini akan diganti dengan kebahagiaan yang tidak pernah Anda bayangkan. Dan bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar setelah semua luka yang berhasil Anda lewati. Tetap bertahan, karena orang yang terus berjalan bersama Allah tidak akan pernah benar-benar sendirian. Kalau hari ini Anda masih mampu bangun pagi, masih mampu berdoa, masih mampu berharap, itu adalah tanda Allah belum selesai dengan hidup Anda. Masih ada kebaikan yang Allah siapkan, masih ada pertolongan yang Allah sedang tujukan pada hidup Anda. Maka jangan menyerah sekarang, karena Allah tahu engkau kuat. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, Allah Ta'ala alam, inilah quote Islam di kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
6: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi kesulitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
9: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
10: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
9: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
10: Ah itu nih juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
9: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
11: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muadz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam, pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: BMKG ingatkan potensi hujan berdurasi lama di Sumatera Utara. Kemendagri dan Komdigi perkuat sinergi berantas judi online. Ebola melonjak, warga malah bakar fasilitas medis. Gaza memasuki fase kelaparan paling berbahaya. Itulah headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. BMKG ingatkan potensi hujan berdurasi lama di Sumatera Utara. Dirilis dari republika.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi hujan berdurasi lama di sebagian wilayah Sumatera Utara pada Sabtu 23 Mei 2026. Prakirawan BMKG wilayah 1 Putri Diana Jumat kemarin mengatakan, secara umum cuaca di Sumatera Utara pada Jumat pagi rata-rata berawan dan berpotensi hujan ringan di Labuhan Batu, Langkat, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Sementara pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Simalungun, Pematang Siantar, Langkat, Medan, Deli Serdang, Karo, Binjai, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Dairi, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Sementara pada malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di Padang Lawas Utara, Samosir, Simalungun, Langkat, Binjai, Tapanuli Selatan, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Asahan, Batubara, Dairi, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Serta pada dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di Langkat, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Suhu udara rata-rata berkisar 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 hingga 99%. Sementara angin bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4 sampai 7 km per jam. Beralih ke berita berikutnya. Kemendagri dan Komdigi perkuat sinergi berantas judi online. Dirilis dari republika.co.id. Pemerintah memperkuat pemberantasan kasus judi online yang kian masif. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri pun menerima audiensi Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi membahas operasi pengawasan cyber dan perlindungan identitas petugas investigasi digital. Kepada tamuannya, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menjelaskan, kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Langkah itu sekaligus menjaga keamanan ruang digital nasional. Teguh didampingi Direktur PIAK Muhammad Nuh Al-Azhar dalam siaran pers di Jakarta Selasa lalu mengatakan, Dukcapil siap mendukung berbagai kebutuhan strategis pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pengawasan ruang digital. Dirjen Alexander Sabar menjelaskan pada operasional situs judi online kini semakin berkembang dan sulit ditelusuri. Menurutnya banyak situs menyembunyikan informasi rekening dan identitas transaksi, sehingga petugas harus masuk langsung ke dalam sistem permainan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Alexander menyebutkan mengacu pada laporan resmi pengawasan ruang digital, transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2026 meningkat hingga 70% dibanding periode yang sama tahun lalu. Alexander menyatakan kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah. Menjawab kebutuhan tersebut, Teguh menjelaskan mekanisme penerbitan KTP elektronik khusus bagi petugas tertentu telah memiliki dasar hukum yang jelas, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 63 Tahun 2016 tentang penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas khusus. Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al-Azhar menambahkan, perlindungan identitas petugas investigasi digital bukan hanya soal keamanan, tetapi juga bagian dari pembangunan ekosistem digital yang sehat. Kita harus memastikan bahwa petugas yang bekerja di garis depan pengawasan ruang digital memiliki perlindungan identitas yang memadai. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri. Maksud kami dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki, dia datang.